0: tiasa ngalandongan rupi-rupi penyawat, boh penyawat abot, penyawat bandel atau napi penyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni, nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat, kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan di kawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 33 Wirujeng ngadangukeun sor.

0: sang kuryang beaka sabaranana kekana konewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilelempeng kana hulu bagong situ mang tu dipalire bongan geus teu ngagugu ka sang kuryang. Ari si Tumang teu ngagugu baraya, si Tumang teu ngagugu duka kunaon alesanana. Si Tumang bet jadi kitu anger cara tadi, akhirna sang kuryang beak ka sawaranana. Punun ari maneh Tumang? Tara-tara cisasari maneh mah dititah ngarontok bagong kelaka ngecedog sia teh. Duh, dasar anjing sia mah yeuh. Ih, sok ngumpang kadungungan sia mah ieu teh. Kek kana gonewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilelempeng kana hulu bagong. Senajan memang jaraknya cukup jauh, si Tumang teu dipalire ku sang kuryang teh. Bongan geus teu ngagugu. Duh, sabodo si aing mah. Kumaha maneh si Tumang ieu? Ngahuntan kitu sia mah. Beungeut teh lok-lokan sia teh panon molohok. Bari teu nenyo sia mah, diga nu rero sia teh. Duh. Cicing sia ah, ngagagu. Sang kuryang rek lah-lahan. Da ceuk pangrasana anggang sakitu mah pasti benang bagong teh ku jamparing alias dipan. Sang kuryang dengdek ngeceng bagong. Panona perem saweulah suku ngajegang. Tapi dina kaayaan kitu si Tumang saolah-olah ngabejaan. Mun manusa mah hayang nyarita meureunan. Supaya sang kuryang ulah mentang eta bagong. Ngan hanyakal ku sang kuryang teu kaharati. Naon maksudna si Tumang nepi ka kitu ngahunted teu ngabejaan? Naon anu geus kajadian? Dan ukadenge mah ukur ngagogog lalaunan si Tumang teh tara biasana. Jeung ungas ingus wae diatuh asakeun ya bagong bakal peunang ku aing sok awas ya. Aduh sapoe jeput aing ieu moro di dieu nepi ka eueuh sahulu acan ayeuna aya bagong gedena karanan geus lawun teu naon lah gede ieu duh dan penting aing mah atina dek dipeunangkeun ku aing. Lamun cara manusia mah buah-buah si Tumang teh nyarita merenan kieu nyarita na. Aduh ulah atuh Raden, ulah dipanah, ulah dipaehan sabab eta teh nini hidep. Lamun kana uga carita mah nini hidep teh inung hidep sarujan ngarupakeun bagong eta teh teh nini hidep nu ngaranna teh Cereng Wayung Jang. Hartina lamun nini hidep berarti eta teh mitoha kaula. Lamun ceuk panca kaki mah lantaran bapa hidep tehnya ieu pisan ngarupakeun anjing kasep ulah kitu. Ceuk si Tumang lamun bisa nyarita mah si Tumang ka sang kuryang nyarita jika kitu lantaran bagong anu dikeceng ku sang kuryang teh tayalian iwalti Cereng Wayung Jang alias Nyimas Wayung Jang teh indungna Dayang Sumbi anu geus ngalahirkeun Dayang Sumbi ka alam dunya ieu. Tapi sang kuryang teu nyahoeun, dan nu aya di hareupanana teh iwalti si Tumang jeung Bagong ngawujud sato jeung teu ngaratieun kana bahasa si Tumang. Atuh sang kuryang kalah kepeki husu ngeceng bagongna. Tali gonewa geus dipanteng kari ngalesotkeun jamparingna. Teh awas ya. Maneh mah kalaka ngecedog wae Tumang kunaon sih teh. Duh teu ngarti aing mah. Nenyok kenyataan kitu si Tumang teu tega ngantep lamun mitohana dek dibunuh ku incuna sorangan. Najan maneh na wujud anjing tapi nyaho kana tatakrama, nyaho kana hormatna ka mitoha. Kumaha kuduna kami toha ngacenan kami toha komo ieu ku incuna rek dibunuh manehna sebagai bapakna secara lahir eta si Tumang wajib ngabelaanana. Atuh geus mikir kitu teu antara parah deui suku sang kuryang ditubuk lantaran geus rek mentangkeun jamparing. Awas ya
1: is hei teh tenangna sia teh ah Tumang aduh
0: barang kluk ditubruk awak sang kuryang rada ngakaleong mangkaning panah geus leupas atuh siut rada kaluhur cerem kana taneuh tukangeun bagong teh Pas campari ngaliwat, katenyon ku Bagong ngolepat tuhureun huluna. Sataragrad tukang ngeunana eta Bagong.
1: Gebeg.
0: Bagong wayung yang reuwas koreleng malik blecet lompat les teu katenyo asup deui ka rungkun. Ari situ mah ngagogog teureun-eureun atoh beureunan.
1: Cekuk, cekuk, cekuk.
0: Pedah eta Bagong wayung yang salamet henteu katibenan jamparing Sang Kuriang. Tapi sabalikna Sang Kuriang ambek anu tae papadana gonewa nu dicekel dihembatkeun kana hulu si Tumang ngan si Tumang kaburu ngecat Sang Kuriang nyentak deung.
1: Waduh, ari maneh kurang ajar sia teh,
0: dasar anjing.
1: Aduh, kurang ajar sia mah
0: setan alas teh.
1: Kunaon sia teh Tumang ngadepak aing jadi aing ngagaleong sia teh. Teu keuna we tuh Bagong ngabelecet lompat.
0: Kurang ajar tuh bang si teh.
1: Teu edan mah. Teu neuleuh sia. Paingan aya naon si teh.
0: Teu ngarti aing mah.
1: Duh,
0: dasar anjing si teh.
1: Aduh.
0: Tuh bang. Ka mana tuh bang si teh?
1: Tuh bang.
0: Ngadon ngejat si teh.
1: Aduh. Si Tumang. Aduh, aduh, aduh, aduh, kacida eta kakara aing mah.
0: Nah, poy ieu sial-sial teuing teh. Boga anjing sakitu husuna, sakitu rajinna, sakitu pangenanana. Aing neuleuh Bagong jadi kitu.
1: Waduh, di mana-mana oge anjing jeung Bagong mah jadi musuh.
0: Nah, ieu jiga nu sosobatan.
1: Henteu edan mah sia teh.
0: Aing teh geus capek moro.
1: Tumang. Tumang.
0: Kemana ya?
1: Aduh.
0: Aduh. Aya Bagong alaeun kalah ka digebah sia mah.
1: Goblok sia.
0: Goblok sia nyaing Tumang.
1: Nah di mana hita?
0: Sang Kuriang geus teu bisa ngukur nafsu. Geus teu bisa ngajaga amarah tina awaking ku amek-amekna ka si Tumang. Tapi si Tumang teu punung. Sabab hatena lugina.
1: Lugina si Tumang teh.
0: Kadia kadia kadia kadia kadia kadia sia.
1: Cicing bae sia mah.
0: Moal di kukumaha ku aing oge. Si Tumang campego weh rada jauh ti Sang Kuriang. Bari neuteup lok-lok weh. Kabayang si Tumang teh.
1: Kadia sia.
0: Moal diteungeul ku aing Tumang moal moal moal moal sia teh. Si Tumang memang teu punungan. Hatena lugina. Sabab celeng wayung yang salamet eta teh cek ujarin calita nyaeta celeng wayung yang teh indungna Dayang Sumbi artina ninina Sang Kuriang. Celeng wayung yang salamet teh kena ku jamparing Sang Kuriang anu mati. Si Tumang ngagogog lalaunan tapi teu incah ti hareupeun Sang Kuriang.
1: Gajeng
0: Sang Kuriang luncat perebet lompat ngudag Bagong. Sugan kasusul rek dipanah deui Bagong teh tapi Bagong leuwih kancang lompatna. Manehna geus jauh teuing ka mana? Ukur ka pangih tapakna, puguh we Sang Kuriang teh beuki amek wae. Huntuna meni kekerot.
1: Aduh, haram cadah ieu mah yeuh.
0: Aya-aya bae. Aya ku ayana poroeun hayo digebah ku si Tumang.
1: Deuh, da yeuh anjing tah.
0: Kurang ajar si Tumang.
1: Aduh,
0: teu apal deuna teu puguh ni. Dek kumaha bisa si Tumang nolakna, dek kumaha bisa si Tumang milu ka Sang Kuriang. Da puguh pan eta teh Bagong wayung yang teh emakna Dayang Sumbi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
4: Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, bapak linggih di paling mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Kolesterol.
3: Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Ulu
3: sering digugul.
4: Mohon.
3: Kadieu poyang umat sesek jadi stok teh kacapean teh tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
4: Mohon.
3: Sok ngewedo dada gitu.
4: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngewedo gitu eta dada. Yeah, dada geus punggung kita eta kos geus ieu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap gitu.
4: Terus aya engap omingnya.
3: Nah,
4: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
3: Ka dokter. Sarang ka herbal.
4: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpha propolis drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah itu ayeuna
4: kumaha masih kena karaos teh sesekna
3: ayeuna mah masih kena tapi teh teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
4: ibadah lancar
3: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
4: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis
3: alhamdulillah
4: ibadah ge lancar
3: alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis teh tos seberapa botol, Pak?
3: 3.
4: Tos seep?
3: 3.
4: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
4: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
3: 3.
4: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
3: deui nya. 3 botol.
4: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
4: Oh, ti botol. Hiji
3: seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
4: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
3: Perubahan.
4: Alhamdulillah begitu lah, Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
3: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
4: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
3: Pak Oming
4: tambah rezekinya banyak
3: amin.
4: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
6: Ah, iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun. Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
7: Tetes mata? Tesma? Aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata Tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga.

0: dekumaha bisa si Tumang nolak na dekumaha bisa si Tumang milu kasangkuriang. Da pungupan eta teh Bagong Wayungjang teh emak na Dayang Sumbi. Aduh, nudus tunyung si Tumangnya. Heran tara-tara tisasari alamat naon ari kieu yeuh. Aduh, teu ngarti kuring mah teu ngarti, teu ngarti. Aduh. Kacida si Tumang. Aing ngada deuh dipebek si hayang mah duh. Ngaron digebahkeun. Saceprotan dikena eta mah duh. Sangkuriang kutuk geneng bakat ku amek. Terus malika si Tumang anu teu eureun ngagogo. Yang hareup ka perbah rungkun. Urut ngiresna cadeng Wayungjang. Kakeukeul Sangkuriang geus teu kawadahan. Sementara si Tumang terus ngajegug ngagogogan cadeng Wayungjang. Mun ceuk urang mah surak, hayuh init-init sing jauh bisi dijamparing ku Sangkuriang. Kitu meureunan mun ceuk bahasa jelema mah. Kakeuheula Sangkuriang geus teu kawadahan, nafsu ngagedur amarah geus ngagolak jeroan dada Sangkuriang. Panon ngureleng ka si Tumang anu anteng agogog lungkun. Da bagongna mah geus eueuh atuh, bujurna nu kangen ka Sangkuriang. Eta si Tumang teh buntutna kupat kepot, kawas anu ngancunan ka Sangkuriang, anu keur amek puguh we atuh. Beki amek, beki keuleuh ka si Tumang Sangkuriang teh. Lantaran geus ngagagalkeun tujuan manehna nyaeta dek ngajamparing Bagong Wayungjang teh. Sangkuriang perangna sabil jero hatena. Naon pangna Sangkuriang perang sabil baraya? Ari ras inget kana amanat indungna nyaeta Dayang Sumbi anu keukeuh dina mangsa buka tirakat teh hayang ati uncal. Hayang ati uncal atawa ati sato anu sukuna opat. Ari ras kana kasatiaan si Tumang. Aduh, kacida bangetna, kacida karunyana Sangkuriang teh. Ras deui kana kajadian poe eta, sapoe jeput moro teu aya bajing-bajing acan. Sangkuriang bingung tijar meneng-meneng. Kitu ceuk bahasa dalang mah. Sangkuriang bingung anu teu manggih tungtung amek keheul pacampur jeung heran. Aneh ku tingkah laku si Tumang anu tara-tara tisasari bet kitu kaayanana. Aya Bagong ngan hiji-hijina geus rek beunang kalah kakabur. Digebah ku si Tumang, digamahan ku si Tumang. Atuh puguh we amarah Sangkuriang geus teu bisa dikadarikeun deui. Lat poho kana temah wadi. Timbul perasaan hayang ngaputalkeun amarahna. Kek kana jam paling hiji dicabut tina wadahna. Langsung panah teh dipasang tina konewa. Konyonyot. Talina ditarik, dipentang di parung ku hawa nafsu. Dilempeng kana puruk si Tumang, dialah di tukang harita teh. Eta maksud Sangkuriang. Jajantung Sangkuriang ratu. Hate panas panona mureleng kana sasaran. Getih Sangkuriang geus kasaput ku iblis. Getih ngakolak amarah teulengit-leungit. Atuh nenjo si Tumang anu ngagogog bari kupat tepot kalah ka beki amek. Dan taparah deui persaat jam paling merepas siut. Rasakeun si Tumang ku aing. Awas ya. Kena pisan kana babatok ku si Tumang.
1: Gai.
0: Si Tumang muncrat jelema mah ngacerit baratan langit bakat ku nyari-nyarina. Terus si Tumang awakna ngaguling. Buh sukuna kakejet. Petah na ngelel panon bolotot.
1: Kusek kerejet.
0: Plus si Tumang tusik deui nyawa pabisah jeung raga. Si Tumang dikadarkeun kudu padagat nyawa ku Sangkuriang. Si Tumang dikadarkeun kudu padagat nyawa. Puput umuruk keuleungan Sangkuriang anu harita kacida satiana. Siga nama takdir tiang widi kadarat tinumaha kawasa. Situ mang kudu nepi kana waktuna geus nepi ka paragat nyawa harita. Sanajan memang syariatna ku sangkuriang. Hiuk angin ngegelebug tatlangkalan seah disada. Kawas anu nganahanaha. Kalakai marurag ketebak angin tingkoleab tingkorosak kawas anu milu midangdam. Miru sedih kasih tumang anu nanangan nasib anu pika sedihin. Ali nasib si tumang kacida anjing ngesatia. Urang oge matak sedih ngebandungan anak. Nasib si tumang istuning pika sedihin. Tapi midangdam na esining alam kusang kurian teka harati. Sining batin anu suci rasa jiwa nu sampurna mangsa harita kalimput ku hawa nafsu katumpakan ku amarah akal sehat na leungit nu aya nafsu amarah nu mawa cilaka sangkuriang teu bisa maca alam sangkuriang teu ngarati isarah angin nanyo si tumang ngadoprak mani getih sangkuriang rahu narik napas jerona keranan. Aduh, benang oge si tumang cik kurang ajar teh ieu mah yeuh. Aduh. Tumang. Nah, atuh manehna teh ngagamahan sia teh. Aing maksud teh kabunuh maneh tumang. Tapi aing boga kewajiban. Ieu poe ieu teu meunang hiji-hiji acan sato. Aing dek ngabunuh Bagong. Ngacamparing Bagong kusia dihalangan aing teu boga kewajiban tumang kudu neangan ati uncal tapi nepi ka poe ayeuna nepi ka dek burit can meunang keneh wae aya Bagong dihalangan kusia. Aduh untuk kekeron panon molotot sangkuriang teh terus ngadeukeutan ka si tumang dipelong sakeudeung. Eta si tumang bulu hideung kabalur ku getih beureum jamparing nancep keneh dina babatokna sangkuriang teu boga rasa kaduhung eueuh rasa kaduhung sangkuriang teh waktu eta malah mah asa puas asa panuju jeung asa pudal amarahna atuh cekuk bobokong si tumang nu geus teu nyabaan teu disepak tapi ka mental ngaguling. Si tumang geus teu usik teu malik pasrah kana nasibna. Si tumang geus palastra harita teh. Sangkuriang inget deui kana Bagong, teringkekeun deui pelecet lumpat niat rek diudag. Susuganan kapangih deui lantaran sagancangna oge lumpat Bagong kumanehna moal burung kasusul. Da geus tuman moro di leuweung. Urang ajar aing. Aduh, awas ya Bagong. Isul ku aing. Sangkuriang leluncatan kurusuk kerobas kanu bala jereng kana catang panon porotot alak ilik nempoan ka jero rungkun jereng deui ka hanap terus lompat mapai-mapai tapak Bagong disusul rek dipanah deui urang ajar si tumang geus modar ku aing ayeuna Bagong sia kudu peunang ku aing awas sia. Cuan kebelah dia yuk, lompatna yuk. Hup. Sangkuriang tuluy nyusul tapak-tapak Bagong. Kaditu kadieu pungbeng terus kukurusukan dinu bala sangkuriang teh. Tapi waleh gaplah. Sangkuriang gaplah lengkah ngubah lampah. Bagong wayung yang teing kamana lompatna. Babaliu tapakna si Bagong wayung yang teh. Pacampur jeng tapak nuti heula. Atau puguh sangkuriang tengges belecet kali itu belecet kadie sorangan sangkuriang di jero leuweung istuning bingung dewae nyusulna nah kudu ka mana nyusul cereng wayung yang sedengken cereng wayung yang teh lumat nangaler ari sangkuriang nyusul ka kidul. Cereng wayung yang terus lumpat ngulon ari sangkuriang nyusul kawetan atuh puguh jadi patukang tonggong iraha dek pangihna batan ka pangih kalaka beki jauh tungtung na sangkuriang ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masehan awakna reta kulon cahaya panon poek meretet moncor tina sera-sera dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon, cirining geus maju ka burit harita teh.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cecurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. tidak rupa banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Ayo, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat, keluarga.

0: tungtung na sang kurya ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masehan awakna ret ka kulon cahaya panon poe meretet moncor tina sela-sela dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon cirining geus maju kaburitnakeun. Duh be cilaka, waktu terus nyerelek poe geus tereh beak. Aduh sedengkeun moro can bebenangan ieu teh dukumaha ieu aduh. Era temenan sieun temenan ku ibu moro sapoe jeput teu meunang piit-piit acan da ieu ieu duh gara-gara si Tumang ieu aduh nah tumang maneh teh aduh aduh mata ku aing dipaehan oge sakalian aduh dasar anjing sia mah Tumang. Sang Kuryang ngepeuskeun yang amarahna tumplek ka si Tumang kabeh. Dabongan si Tumang embung mantuan moro aya Bagong teu daek ngudag kalah ngagokan deui jiga nu ulah anu akhirna Bagong kabur teu kasusul. Bari jeung semulung se Sang Kuryang balik deui ka urut tadi dekung si Lila go ka deukeut bangke si Tumang reg Sang Kuryang eureun bari ngahegak ret ka kenca ret ka katuhu breh bangke si Tumang. Bangke si Tumang ngajoprak teu usik-usik bulu hideung ka banjur ku getih beureum anu geus kentel semu hideung sawareh kotor ku taneuh urut ngaguling basa disepak ku Sang Kuryang tadi teh. Sang Kuryang ngajanteng kawas areca pikiranana kacau pabaliu tepuguh rusras kan geus kaliwat ngeng deui sora Dayang Sumbi indungna teh kadenge maninong toreng basa menta ati uncal rek buka puasa.
1: Tak ieu Ujang ibu teh kuhayang teuing ngadahar ati uncal pantasna teh nikmat mun didahar jeung sanguhaneut ieu teh meni geus asa dina letah ieu teh.
0: Sang Kuryang sedih lantaran ipis harepan kana hasil poe nyedek kaburit tanaga geus leuseuh sato udageun eueuh boro-boro uncal aya Bagong hiji oge teu beunang da dihalangan ku si Tumang atuh.
2: Nah bet sial-sial teuing moro teh naon anu jadi sabab. Nah ieu teh hukuman kitu pikeun diri aing tapi ngahukuman naon atuh rasaan aing teu boga salah jeung aneh deui poe ieu naha meni sakabeh sato arareuweuh di ieu leuweung padahal apan sakitu lobana ceuk uncal mah mencek Bagong menjangan noyek di ieu leuweung pan geus heubeul teu diboro malah kurang leuwih geus 4 bulan leuwih meujeuhna mah meureun lapang loba alaeun eta sato teh kamarana pindahna nya mustahil dilamun pindah sakaligus mah da meni eueuh sesah hiji-hiji acan ieu teh duh jagat dewa batara kamarana ieu ieu mah nasib aing keur sial jigana mah ieu mah ieu ceuk Sang Kuryang bari gogodeg banget ku heran aliras ku kaayaan leuweung anu memang sepi jempling taya pangeusina iwal ti kakayon anu pireu teu bisa diajak ngomong kitu karasana ku Sang Kuryang waktu harita memang bener atuh da siga nu kosong ukul kakayon takal kai anu gelede anu aya teh ngajarentul bari jeung teu bisa ngomong sedengkeun sato-sato sato gede sato leutik anu biasana rapang aya na mah teu kadenge sora-sorana acan. Sang Kuryang diuk dina catang lila ngahuleng ngadaga meneng mikir-mikir ras deui kana paminta indungna nyata Dayang Sumbi anger eta nong toreng dina celina ras deui kana nasibna poe eta moro teh kacida sialna teu beunangan atuh. Hana Sang Kuryang geus ujub ria takabur alias sombong basa rek init moro nyebutkeun babari ngala ati uncal hiji mah cenah buktina geuning sapoe jeput teu meunang bulu-buluna acan ayeuna kaharti ku Sang Kuryang kaharti pisan ku Sang Kuryang Yen gening hirup mah ulah sok ujub takabur alias sombong. Gening ayeuna karasa balukarna kumanehanna hirup sombong teh ngoah teh manehna karasa era wirang hoream mulang mun teu bebeunangan. Pasti bakal sedih mun teu mawa ati uncal sabab dayang sumbi indungna bakal kuciwa manahna. Manehna geus janji rek mamawakeun ati uncal. Ayeuna buktina gening sangkuriang bakal moal mawa nanaon alias ngali gincing lamun kitu carana. Hanas dayang sumbi teh kabayangkeun ku sangkuriang sapoe jeput nungguan anakna anu keur init moro ari datang ngalongkewang teu bebeunangan. Ku sangkuriang geus kasawang ibuna bakal hanyelu jeung bakal benu. Ari sangkuriang teh hayang ngeciwakeun kana jadi indungna teu hayang mawa ka hanyelu ka dayang sumbi indungna teh lantaran tadi isuk geus kedal janggi init moro pasti hasil ngala uncal moal susah buktina bet kacida hese na geningan. Keur susah kitu ret deui kana bangke si Tumang anu geus teu wara kaya semukaku hareuras getihna geus semu hideung. Narapel dina buluna getih dina huluna geus kental harita teh. Harita pikiranna sangkuriang leuwih kaweur dina batin perang sabil nya akhirna kawas aya setan jeung iblis anu ngarewosan. Sangkuriang boga niat rek ngabodo ka indungna jeung tibatan balik leng leuwih hade mawa ati keun bae lain ati uncal oge.
1: Ah nya naon salahna da ati mah sarua bae apan dek ati maung ati uncal ati anjing ati bagong sarua wae ati mah. Nu penting mah ceuk ibu teh tadi hayang ngadahar ati uncal atawa ati sasatuan anu sukuna opat. Pan ieu oge ati si Tumang oge sukuna opat naon bedana kitu ceuk pikirna atuh terus cung nangtung jika nu kasaningan iblis terus nyokot peso parati tina koja hate sangkuriang ngegeter panon melong kana bangke si Tumang terus ngalengkah macu lalaunan go ke deket si Tumang ngacanteng heula pikiran ngalayang deui raraya dayang asumbi anu jadi indungna sangkuriang ngalangkang dina kongkolak panona sorana anu halimpu kanenge deui sorak nu jadi indung asa ngajenengeng dina celikna dayang sumbi teh menta ati uncal rek buka puasa geus lila tetuang ati uncal geus dibawa as geus dicipta-cipta sangkuriang ngagebeg rewas ku ucapanana nu ngagampangkeun kana pagawean kiwari keur bener-bener sial moro teu hasil mun balik rengoh pinasti panggih ku jiwa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: alfa propolis.
3: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
4: ayeuna rada sakinten salira mah teu saram ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu ngahanyu sesak
5: tino vertigona kumaha mah
4: sakinten kitu ayeuna mah teu karawas kitu teu karawas mendamang geus kan
5: kitu ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah
4: nama ge dua
5: di botol kasabaraha nu karawas sasiat na mah
4: tingawitan nepi ka hiji karawas
5: teh mah kumaha cara konsumsina
4: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
5: Maida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tampilan samanya
4: amin
5: hatur nuhun banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya. Berair.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan.

0: kali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Alak kasih tumang nujero anak-anak ges gorowong ati na di alak kusang kuriang teka nyahuan harita teh hiuk angin ngekelebub leweng mimiti nyawa andai tutubuhan aroyag dan daunan seah ngaguru eta kayan leweng kawas anu cerik midangdam karunya kasih tumang dedeh teing kasih tumang miru sedih eta alam anjing anu sakitu satia na bari eta teh sari anta wungkul anjing padahal aslina teh bapak sang kuriang. Langit nu bengras ngadadak kreuk mega hideung teh kanyahuan datangna nyaho-nyaho geus ngayang miningan langit reup di jero leuweung asa poek kawas geus wanci sarupna wae. Sang kuriang ngagebeg red ka kenca red ka katuhu pok ngomong aduh geus burit kini ieu teh aing kudu buru-buru balik ieu mah pasti ibu geus ngarep-ngarep palai tuang ati uncal duh kang jeng ibu bagiakeun ieu tuang putra kang jeng ibu ieu abdi ngabantun ati nu nepi ka palai ku ibu antosan kang jeng ibu kitu cek sang kuriang tuluy lempang bangun rusuh bisi poekeun di jalan hayang buru-buru tepi ka saungrangon nu lempang gancang dijajapkeun ku hileuwirna angin dipirig ku sora dang daunan anu seah kawas anu nganaha-naha dang daunan seah angin terus ngahiliwir kawas anu nganaha-naha kawas anu nganaha-naha naha sang kuriang betega ngalapati si tumang tega istuningan tega pisan etah sang kuriang kasih tumang anu jadi cukang lantaran manehna ngagelar ke alam dunya malah nepi ka tega ngala atina dibawa mulang keur tuangeun dayang sumbi sang kuriang memang teu ngartieun teu nyahoeun nyaho na si tumang teh anjing pamoroan anu satia tapi di akhir bet ngeciwakeun ka didina nu akhirna sang kuriang tega ngala nyawa si tumang malah mah tega ngala atina keur kasugemaan dirina keur hawa nafsu dirina babakti cenah kana jadi indung sabab mung ngeciwakeun hatena dayang sumbi tongeret mimiti kadengereang di kejauhan hawar-hawar sora ajak nu babaung ngiringkeun sang kuriang anu mawa ati si tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta dayang sumbi waktu harita.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian katilu-tilu urang tunda heulanya urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis si Amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyewat naon kalau
1: mawi kawit teh jenten kenapa?

0: teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawit mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten. Mohon sampean tuh bari ieu nyeri ah. Tah kana ieu sakin ten deui. Ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah. Aduh nyeri eta ayeuna teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pisan deui. Tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah, kawit ngapan sok ka rumah sakit? Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
0: Nah, berada nuju nyeri.
1: Muhun dadak ieu janten ieu. Tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing. Aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu. Yuh, peminu juma pah teh. Aduh, pegel. Kram, jatan kram ke handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh. Ayeuna kalima, sing diijabah. Ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat, gitu nyanya. Tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat, sampai kelas abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
1: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpha propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepuk

0: lungleng gitu, pamenuju tinggi.
1: Tadi acara nganggo alpa propolis, ibu diobatan nganggo naon bu?
0: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui ta acan.
1: Kumaha karaosna bu selami pengobatan?
0: Asato aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon bu?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol bu?
0: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: FM.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Info Alma.
4: Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
5: Iya. Betul sekali Pak Zain, bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
4: Okay.
5: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona, dan lebah bersengat.
4: Lebah bersengat.
5: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
4: Stabil.
5: Nah. Khasiatnya kuat.
4: Kuat.
5: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
4: Iya.
5: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
4: Iya.
5: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
4: 1000 ppm.
5: Ya, asam galat.
4: Galat. Ya.
5: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
4: Ppm.
5: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
4: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Bapak Solih.
6: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
7: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
7: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
6: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
7: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
6: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
7: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
6: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
7: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
6: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
7: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
6: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
7: Radio PIS.
6: Radio PIS unggul, Pak.
7: Mohon.
6: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
7: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
6: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan, anu beratna mah penten sataunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Bapak kumaha saatos ta konsumsi Alfa Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya, sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser Alfa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya Minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya Minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, nawartosan.
4: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu
3: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh. Mun
3: jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Batunya.
3: Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
3: Rurung kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
4: Ah iya ta malah aminya 8 sasi.
3: Mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
4: Nya.
3: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
4: Nya, kamana meni eda teh karaos teh.
3: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
4: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu.
3: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ieu teh.
3: Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
4: 3 kali kamari mah
3: tasuk
4: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
3: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
4: 3 genep tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh, berarti
4: mun meme sare.
3: Berarti 18 tetesnya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu, teh. Mada kemana, cek?
6: Eta ce badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Deui, karawas deui.
1: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
0: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Tos ngaleut malah anger we deui.
1: Obat alfa propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
0: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karawas ning aya karawasna jitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
1: Eta panyawatan naon panu di bumi?
0: Anu di bumi mah nya dituur, ieu sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
1: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
0: Abatur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangenten bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
1: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan seteus sawes-sawes mah intan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Memasuki hari keempat, tekong perahu wisata yang hilang di Pangandaran belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, Desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Kapolsek Tanjung Jaya, Ibda Hendi Hardiansah, membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra bisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
6: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari akhirnya. Lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
2: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak autopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa. Pencarian terhadap tekong perahu wisata yang hilang di perairan Pangandaran memasuki hari keempat. Supriyanto bin Ahmad Sudiono, 48 tahun, warga Desa Babakan Pangandaran belum ditemukan hingga Kamis jam 9 pagi. Ketua SAR Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto mengatakan tim gabungan melakukan penyisiran darat dan laut dengan radius 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.
7: Masih penyisiran jalur darat radius 5 km sampai 6 km. Arah kanan kiri dan juga pencarian dari laut ini masih belum membuahkan hasil ya. Cuma mudah-mudahan biasanya korban yang tenggelam ini paling lama 4 atau 5 hari bisa muncul.
2: Sakyo menambahkan, secara teknis korban tenggelam biasanya muncul ke permukaan dalam 4 hingga 5 hari. Tim tetap optimis dan melanjutkan pemantauan. Peristiwa bermula Senin sore lalu. Saat itu korban mengemudikan perahu katir karya berkah untuk mengantar nelayan melaut. Saat baru lepas dari bibir pantai di depan pos 3 Balawista, gelombang tinggi menerjang hingga perahu terbalik. Penumpang lain berhasil selamat sementara korban hilang terseret arus. Operasi SAR gabungan hingga kini masih terus berlangsung. Masih informasi dari Pangandaran. Sebuah rumah semi permanen milik Ida Nuryati di Dusun Cilembu, Desa Cigugur, Kabupaten Pangandaran ludes terbakar pada Selasa sore. Mengetahui musibah itu, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami mendatangi langsung lokasi kejadian untuk menenangkan korban sekaligus menginstruksikan penyaluran bantuan darurat.
8: Penting mah selamat ya. Bumi mah kan dibangun, tenang. Sabar lah. Gimana bisa dipilarian, penting mah selamat ya. Jadi akan ke bandar nonway itu aya matakot.
9: Oh, kasih ke atas dua dam truk, ke batu, terus ke dam truk, ke bandar.
8: Iya, Pak. Nanti kasih diurusin.
10: Alhamdulillah.
8: Nambihan. Kan pada ibu
10: tuh yang batu.
8: Ayo, kayak 20 juta deh, Pak Kalang diurusin.
2: Peristiwa kebakaran terjadi Selasa 11 Agustus jelang maghrib. Api pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak pergi ke masjid usai melihat percikan api muncul dari KWH meteran listrik rumah korban. Warga yang dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Pangandaran berjibaku memadamkan api hingga berhasil dikendalikan 1 jam setelahnya. Kapolsek Cigugur AKP Iman Sudirman menjelaskan dugaan awal penyebab kebakaran sementara berasal dari korsleting arus listrik. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Iman menegaskan kendati tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kini, korban telah mendapatkan penanganan darurat dari Pemkab Pangandaran.
3: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
12: www.radioprssanijabar.net.
13: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dinas Kesehatan Kota Banjar secara resmi meluncurkan program tahunan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Kegiatan krusial bagi pembangunan kesehatan anak ini dipusatkan di SD Negeri 8 Kota Banjar Selasa 11 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saifuddin menegaskan program imunisasi anak sekolah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus di Kota Banjar. Pelaksanaan BIAS tahun ini menargetkan seluruh anak usia sekolah dasar baik negeri, swasta hingga anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal. Hal ini penting guna membentuk kekebalan kelompok dari ancaman penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus hingga kanker serviks.
2: Sasarannya kalau nanti kalau seluruh Kota Banjar setiap anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu menjadi sasaran. Kelas 1 dan kelas 2 itu campak dan ABB. Nanti itu untuk kelas 5 dan nanti bulan ke depan adalah TD atau JT. Tiga ya, yang pertama adalah MR, yang kedua adalah ABB, dan yang ketiga adalah JT atau TD.
1: Saifuddin meminta para orang tua mendukung penuh program ini dan tidak terpengaruh isu hoax seputar vaksinasi. Pihaknya menjamin seluruh vaksin yang digunakan dalam BIAS aman, halal, serta telah lulus uji klinis BPOM. Layanan imunisasi dapat diakses warga melalui jaringan fasilitas kesehatan terdekat di Kota Banjar.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.com.
6: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos aya ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiul dienten mata kah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengar geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena serca oge. Janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
3: Ibu di aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe saboto, sarang ayana nambe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
4: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onisto kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alfa Poporis abi oge tos damang anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, ngejus serangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Paogar.
3: Paogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
4: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit tolong pat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit deui.
4: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada kalinya.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu yahnya
3: ayo ngamama ngamang saalit dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura ini?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya, berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
9: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya, Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Enggak berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
10: Pak. Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, usia
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya,
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng Ngadangukeun.
1: Wilujeng tepang dina acara Dongeng Saka. Saka inget, Saka pangi, Saka cumplang, Saka camplung. Wilujeng Ngadangukeun.
2: Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar beh kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat riut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Loloba nama nu mulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh, matak dedengieun. Sabab nanawarkeuna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian, salian ku cara heureuy oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana, khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, pepejeuh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah pamajikan bakal suraseuri saban isuk. Mangga panghausna mirah, moal matak jejualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepedah kumbang anu kempes ban hareupna. Rek eta jalma teh eureun hareupeun wakuwu, tuluy nongkakeun sepedah. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh, wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Peryogi naon bah? Sok, kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten. Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
3: Puguh jang, abah teh katarik ku obat perkasa cap kingkong teh ya. Majar cek si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak amuk saban isuk. Tah dewek ge unggal isuk masalahna teh kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyarawing daun celi, cing kira-kira na bisa diubaran teh.
2: Wakuwu ngadeng eta jelema ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelema. Anu majar cenah saban isuk sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita wakuwu teh nyarita.
3: Yeuh, Pak, dengekeun. Obat kuat nu kukuring ditawarkeun teh pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh, kumaha maksudna?
2: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
3: Nya kitu, Jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh, peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelema kitu bisa diubaran?
2: Wakuwu teh colohok ngadenge katerangan ti eta jalma.
3: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
2: Ditanya kitu rikat eta jalma teh ngajawab.
3: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaudan oge ku pamajikan tetangga.
2: Ngadenge kitu, wakuwu teh asa diheureuyan. Bari bangkenu manehna ngomong rada heuras.
3: Geus gandeng lah, kaditu ngomongna jeung tembok.
2: Ya, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan.
3: Ari teu boga pamajikan mah, nya saha nu rek ngabaeudanana.
2: Wakuwu ngomong kitu teh, eta jalma mung eleh.
3: Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga. Sarua bae, Lin.
2: Tah,
3: Jadi maksud dewek mah, nu ditambah ante pamanjikan tatangga ameh unggal isuk teu baeut bae ka dewek.
2: Laku teh jadi nafsu para mitra. Maneh na ngahuleng sakeudeung mikir-mikir kumaha carana ngusir eta jelema sina indit tidinya. Nyeh harita teh waku wuseuri tuluy nyokot kotak leutik bari kadenge nyarita kieu.
3: Geus kieu bae atuh. Ameh si bapa teu

0: ku bari nemongkeun orai paranti main sulap. Atuh kebeg eta lalaki kolot teh reuwas para mitra. Satuluyna gorowok eta jalma teh ngagorowok saking ku kaget.
1: Wah, ampun.
0: Cagi eta jalma teh kana sepeda, raga yang sepeda teh dipongok tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nempo eta jelema lumpat bari mongok sepeda, wah kuwuh teh seuri bakat ku bunga.
1: Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedana ku aing dikempesan warana teh.
0: Jeung ku kuwuh bari teu leupas paneuteupna kanukeur lumpat bari momongok sepeda.
2: Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh lempang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Wakuwu manehna teh curinghak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngendek lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge wakuwu teh ngomong.
1: Mangga ibu, cobian obatna yeuh. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
2: Ngadenge waku ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
3: Obat naon teh apa?
2: Waku curinghak barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
1: Asik, bakal meunang pangraris yeuh.
2: Tisuk jeput can mayukeun obat cacing acan. Gerentes waku bari tuluy kadenge nyarita deui.
1: Tah, iya obat teh namina rapet wangi cap keong racun.
2: Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki.
0: Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakubu nyarita samodel kitu.
2: Atuh pok harita manehna ngomong.
3: Duh, kaleresan pisan atuh pak. Saban isuk abdi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
2: Ngadenge eta awewe ngomong gitu, huleng wakubu teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakubu teh ngomong jero hate.
1: Aeh, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki, manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga.
2: Ke, asa lieur ieu teh. Tuluy harita waku teh tumanya deui ka eta awewe.
1: Ke ibu, maksud si ibu teh kumaha?
2: Kuring mah nawaran soteh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki.
1: Nya pokona mah dimanja lah kitu.
2: Ari tadi ceuk si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
1: Kumaha maksudna?
2: Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerengeh seuri tuluy pok nyarita.
1: Puguhnya eta ari nu jadi sabab nama, teu pira. Pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
2: Tah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi. Ame saleh kita tangga, teu baeud bae unggal isuk ka kuring.
0: Wakuwu harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes.
1: Wah, bener. Tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
2: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
3: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun mayarna dicicil?
2: Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Wah, aya kila-kila moal bener yeuh.
2: Satuluyna wakuwu teh ngomong deui ka eta awewe.
1: Geus, Bu, ieu mah hitung-hitung pangraris, top tah 30.000 sabotolna. Biasana mah 50.000.
2: Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabiri gidig.
1: Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30.000.
3: Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 3.000 perak. Geus lah teu jadi.
2: Koloyong eta awewe teh indit, teu permisi-permisi acan. Wakubu bati ngahuleng, barang eta awewe indit bari teu barang beuli.
1: Jadol teh, dasar awewe racun dunya. Nyaho moal barang beuli mah.

0: Ti tadi keneh ku aing teh dibuburak. Cek wakuwu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik. Keur jongjon kitu, ujug-ujug wakuwu curing hak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.
1: Obat kuat, obat kuat.
0: Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih kaharmonisan rumah tangga, di dieu aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
2: Beuki lila eta sora teh beuki atra kadenge ku wakuwu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepedah nuju ka arah maneh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
3: Nembe CF sabaraha botol ku Propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000
9: 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tuluy ka tempoti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Beuki lila beuki deukeut, tur tetela nu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we dina bahasi sepedahna teh ka tempo aya tas gede tur aya bacaan obat paten Abah Deni. Sanggeus deukeut truk sepedahna teh eureun, pas pisan hareupeun waku. Tuluy kadenge manehna ceceuleuweungan.
1: Obat kuat, obat kuat.
2: Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis, ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leueut bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping.
0: Waku ngadekeun eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyampeurkeun bari tuluy ngangkarawak.
1: Eh, kisilah. Saha si lain?
0: Eh, pan si lain teh anu sok ngider dagang rujak kangkung, Lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat,
1: jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah di dieu atuh mangkalna, tuh di ditu, di nu rada jauh.
0: Diomong kitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimbalan.
12: Aduh, punten bae tuh, Pak. Ari sugan ku abdi masih bapak teh lain tukang obat.
0: Ke. Asana mah pan si bapak teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat.
12: Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni.
0: Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi.
12: Lah, kumaha karep teuing? Nu penting mah si lain ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nu rada anggang.
0: Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok kitu ti kajauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok leumpang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat.
1: Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleueut langsung huhuy.
0: Tuluy ditemalan ku Abah Deni.
1: Yah, obat perkasa, obat perkasa. Sakali ngaleueut langsung indehoy.
0: Reung harita sinini teh leumpangna eureun hareupeun wakuwu. Tuluy ka tempo manehna melong ka wakuwu siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita si Nini teh nanya.
13: Kumaha, Ujang? Dedengean Nini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ye. Nini teh hayang kuat leumpang jauh. Model kumaha obatna teh, Ujang? Pahit atawa henteu?
0: Wakuwu ngadenge si Nini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tuluy pok ngajawab.
1: Yah, Ni, obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus keur kaum lalaki, lain jang awewe model si Nini.
0: Dijawab kitu si Nini teh katempo baeud, tuluy pok nyarita deui.
13: Yah, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat teh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah leumpang sakeudeung ge tuur teh sok tuluy bae pabeulit. Cing ka dieu ngasaan, hayang nyaho hasiatna.
0: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere dapuguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit, sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can beubeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
13: Heh, Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan menta ngasaan heula saeutik mah.
0: Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita.
1: Nya sok ari rek ngasaan heula mah,
12: Tapi ingat mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli. Nyiru sinini ku dewek rek disandra. Sarta saterusna eta obat teh ku sinini diinum. Sanggeus eta obat diinum, Wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo sinini harita teh ngahuleng, siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka Wakuwu bari kadengenanya.
13: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur nini ujug-ujug ngarai.
12: Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh. Mapai deui ka luhur.
13: Terus kana bujal.
12: Udah.
13: Geuning bujal nini asa manjangan.
12: Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang.
13: Boa-boa ieu teh obat palsu.
2: Nempo kajadian kitu, Wakuwu teh reuwas oge. Baku namah bisi sinini kumaonam. Keur mah geus kolot, katambah dibere obat kuat khusus pikeun kaum lalaki. Supaya sinini tenang, Wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan.
12: Oh, tong sieun-sieun ini adatna ngaranna ge obat kuat. Mimitina sok ngariheula awak-awak. Engke namah moal. Cing cobaan lempang.
2: Di bejaan kitu ku Wakuwu, si Nini teh nurut, terus manehna lempang lalaunan, siga budak kereleng kahalu.
12: Dalideg,
2: harita lempang na teh dadalik degan, bari semu egang.
13: Aduh, Ujang, rasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku Nini kalah egang. Kumaha atuhnya. Nini moal bisa balik meureun. Geus lah teu jadi meuli obat nangge.
2: Cek si Nini ngomong kituna teh bari tuluy lempang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong.
13: Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang ge sarua dagang obat lain. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai awak-awak. Ieu lempang oge kalah egang asa aya nu ngaganjel Ujang.
2: Abah Deni nempo sinini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap.
12: Be ka dieu ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar.
2: Yeuh, geura inum. Tuluy sinini nampanan eta ubar kampung tea, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Deni mah dijieun tina akar kangkung, leuleuwihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung.
12: Leguk,
2: eta ubar kampung teh diinum ku sinini. Teu sabaraha lila katempo sinini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.
13: Tah, aya karasana geuning. Awak teh jadi seger jeung jag-jag deui. Wah, bener-bener mati ubar teh jang. Sabaraha sabotolna?
2: Serenge harita Abah Deni teh seuri ngarasa bungah pedah rek meunang pangraris. Satuluyna kadenge Bah Deni ngajawab.
12: Murah ni, ngan 10.000 sabotol.
2: Ngadenge Abah Deni nyebutkeun harga, si Nini tuluy nyokot duit anu diselapkeun dina kutang.
13: Ya, jang duitna. Sakalian meuli 3 botol deui nya. Jang piparantieun.
2: Song harita duit teh dibikeun ka Abah Deni, bari satuluyna manehna nampanan ubar. Geus kitu mah Leo si Nini indit neruskeun lampahan, bari ngajingjing ubar meunang meuli ti Abah Deni. Sajungna si Nini indit, Wakuwu anu tita tadi merhatikeun si Nini teh, harita manehna nyerinting nyamperkeun Abah Deni. Sanggeus deukeut gantawang teh harita nyarekan.
12: Heh, Abah Deni, ngeunah bae sia. Aing mah obat ge jadi korban. Boro-boro dibayar.
13: Nari silaing ujung-ujung nampanan duit. Damun lain lantaran dewek mah, silaing teh moal munang duit ya. Kadia dewek minta komisi.
2: Abah Deni ngadenge Wakuwu ngomong gitu teh, maneh na teu tarima.
12: Tu bisa euy. Ieu mah rejeki dewek. Eta mah bongan we silaing.
13: Nini-nini dibere obat kuat jang lalaki.
12: Tengudu peruk deh geus ujuhan. Hop, cicing tuh, tuh, tuh, tuh. Ayah jalma lalaki ke lempang muruk hadiah, eh. Top tah jatah si lain.
2: Cek Bah Deni, bari nunjuk kalebahanu ke lempang. Memang bener hari tateh katempo rentang-rentang, ayah aki-aki lempang alon make itek. Atuh wakowo teh gancang muru tempat asal, tului diuk dina jojodog plastik. Bekilila nu lempang teh beki deket, pike narik simpati, harita wakowo teh mapag eta aki-aki.
12: Duh, hawatos teu ingki. Mapah oge mani salengkah-salengkah?
2: Cek wakowo, bari tului nungtun si aki, maksud nama rek cari muka meureun. Supaya si aki teh daek meuli obat kamanehna.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
16: Mohon. Mohon
15: nu pamiling kita di mana teteh?
16: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
15: Kecamatan?
16: Surade.
15: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
16: Lambung.
15: Teras?
16: Radang usus.
15: Mohon.
16: Batu ginjal.
15: Tos sabar alami teteh?
16: Atos sausum.
15: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
16: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
15: Teacan aya wihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
16: Alpa propolis.
15: Mohon. Siap sabra botol teteh?
16: Atau siap dua botol.
15: Sareng ayeuna pangintenya?
16: Mohon. Mohon.
15: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
16: Mohon.
15: Naon wae nu tos damang teh?
16: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
15: Alhamdulillahnya.
16: Ginjal teu aya.
15: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
16: Ya alhamdulillah.
15: Mohon alhamdulillah.
16: Wirobihan
15: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damangnya teh.
16: Amin.
15: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
16: Waalaikumsalam.
14: Baraya Radio Peace.
17: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
14: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
18: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh berair, merah.
19: Merah ya.
18: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
18: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada
19: iya,
18: gitu?
19: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
18: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
19: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
19: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
20: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima.
13: Ngomongnya on bieu teh? Baruk dewek lempang salengka-salengka. Ya ada tatu lempang mah di mana-mana oge salengka-salengka. Piraku 10 lengka 10 lengka. Geuslah, tong dituntun sagala. Kawas ka budak Sundat bae. Halik-halik.
2: Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat.
13: Obat kuat, obat kuat.
2: Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibaeudan bae ku inung budak, leuwih bae ieu obat kuat. Pokona mah, dijamin pamajikan saban isuk ngabada katak seri. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan, pasti bakal meunang pangraris. Teu lila pok wakuwu harita teh nyarita. Mangga Ki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Hay, ngenalkeun heula atuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Nganaina mah geus lila pangsiun. Luicong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima, bari nyebutkeun ngaran.
13: Ngendalkeun Agi Ganteng.
2: Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindeng ngadenge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio. Mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe. Sok atuh Ki Ganteng butuh obat naon? Mengpeung kabeneran ka dieu. Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat tuluy pok nanya.
13: Ke, butuh obat naon ieu teh nya? Jeung nadeui da dewek mah jarang gering.
2: Nya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan.
13: Aya teh obat katorekan?
2: Ditanya kitu wakuwu teh ngahuleng. Sabab saumur jadi tukang obat, manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge, wakuwu teh nanya.
13: Keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge, jelema nanyakeun obat katorekan sagala.
2: Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit. Tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan. Aki Ganteng sakedapan ngahuleng, siga aya nu dipikiran. Teu lila pok nyarita.
13: Ugu wakuwu, jeli dewek mah mindeng pisan tinggi lengeng, tisaprak baheula tas kapuak buludug. Mun keur katarajang teh sok teu puguh dedengean. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge, sada aya kunti keur pasia jeung jurig, sigana mah parbut menyan. Cing kira-kira wakuwu boga obatna teu?
2: Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila, pok wakuwu teh ngajawab.
13: Oh, jadi kitu gejalana tehnya? Ku obat ieu bae atuh yeuh.
2: Tuluy wakuwu harita teh nemungkeun botol obat cacing.
13: Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kasup panyakit ceuli kurang denge.
2: Hargana ge murah Ki. Cek wakuwu bari pinuh ku pangharepan manehna bakal meunang pangraris. Tuluy kadenge harita teh Aki Ganteng nyarita.
13: Nu bener ya? Awas, lamun teu ngabukti, ku dewek moal dibayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek di bawah heulanya. Gampang isukan ka dieu deui. Kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun penyakit dewek. Geus heulanya, dewek permisi. Awas, lamun teu ngabukti moal dibayar sia.
2: Koloyong harita aki ganteng teh Indit teu nunggu heula jawaban ti Wakuwu nu harita ngegel curug teu bebeunangan.
13: Kiadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha ye? Ti isuk jeput can menang panglaris-panglaris acan.
2: Cek Wakuwu bari neuteu paki ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
13: Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah.
2: Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat.
13: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
2: Para mitra sadaya, Ari Abah Deni barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
13: Lah kadalah, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing.
2: Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah.
13: Supaya manehna meuli obat ka aing.
2: Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan.
13: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
2: Reg harita aki ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Abah Deni.
13: Ke, ari si Ujang sarua ieu teh tukang obat? Ngadalakeun atuh, ngaran dewek aki ganteng. Rada beda ieu mah yeuh. Sigana teh profesional. Ari tukang obat anu itu mah dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu. Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu?
2: Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran.
13: Oh, ngaran teh aki ganteng?
2: Aduh, alus ngaran teh tah.
13: Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni.
2: Kumaha baru perlu obat katorekan?
13: Ah, kecil. Pokona kuring mah ye, sadia obat naon bae. Tong boro obat katorekan, malah obat kapelag duit kencring oge aya.
2: Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, minum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas.
13: Ngadenge kitu aki ganteng teh katempo marahmai.
2: Tuluy manehna nanya deui.
13: Cing, ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu? Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu pada luguh. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge sada aya nu pidato.
2: Bah Deni ngahuleng sakeudeung, satuluyna pok nyarita.
13: Oh, tenang Ki, tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir.
2: Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring, dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur tarasi buatan Afrika.
13: Sok geura inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar.
2: Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukurana sagede duit kencring 500 perak.
13: Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat sagede kitu teh. Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu. Aduh, kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teu?
2: Bah Deni nyikikik seuri, nempo aki ganteng siga anu sasah.
13: Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat sagede kieu mah kasup leutik atuh Ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukurana sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah. Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya.
2: Emeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna maneh nanekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungutna katempo manyun, nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteuri. Nyem nyem nyem nyem. Puh, mani pahit letek. Tapi teu naon lah, padu waras. Sanggeus nginum eta obat, teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui. Wah, bener-bener mujarab ye obat teh. Dedengian dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah di dieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh? Nempo aki ganteng waras deui, bah deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita bah deni teh nyarita jero hate. Aih, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh paranti namaan bisul. Jolik teuing ah. Nu penting mah aing meunang duit. Teu lilapok bah deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Ari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku bah deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah. Tenang jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasanya. Cing meuli 10 siki anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya. Song harita duit teh dibikeun ka bah deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat, aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara bah deni jeung aki ganteng, manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyamperkeun abah deni, nuker gegeber ku duit 50.000. Gantawang teh wakuwu nyarekan deui. Eh, bah deni, ente masyarakat pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk, nepi ka wayah kieu, can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silaing geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuteung jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gageber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, cek lak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo bah deni indit, wakuwu teh beuki nafsu. Weh, kasebelan, tong kalah ka init sia. Dibaledog sia ku aing. Ngadenge wakuwu ngancam, bah deni langsung tancep gas. Atuh sepedah teh lumpatna jadi nyemprung. Nempo kitu wakuwu teh tuluy lumpat, ngudang sapedah, bari ngamang-ngamang sendal capit, lungah haja di udar tina suku manehna. Saterusna peluar sendal teh dipangpengkeun, anu dituju nyaeta abah deni. Ngan apes pikeun wakuwu, batan nelek mah eta sendal teh kalah plus harita teh asup kana bak mobil truk sampah anu kabeneran ngaliwat ka lebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge kukulutus. Cadol teh, dasar keur suwe, mangkaning sendal can lunas eta teh. Lah, aing mah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
21: Assalamualaikum.
22: Salam.
21: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
22: Bapak Uding.
21: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
22: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
21: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
22: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
21: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
22: Anak setahun setengahan, Lupina.
21: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
22: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
21: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
22: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
21: Kumaha karaosna?
22: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
4: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
22: Alpa Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
22: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh sota anu teh sepedas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
22: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
22: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun. Nyari sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
4: Mohon mohon aya ibuna ieu. Iya.
22: Aya.
4: Cobi cing nyarios sakedap.
5: Assalamualaikum.
4: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
5: Iros.
4: Ibu Iros, ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
5: Ada menyali tuur, naik darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, kuma karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada kan normal.
4: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
5: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit, nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
4: Tos sehat, ya. Mohon, tos sehat bunya. Mohon.
5: Ya.
4: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, ya Bu.
5: Namang.
4: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas aja dinten?
22: Konsumsina ade mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
4: Tah Bapak Uninga Alpa Propolis di manten Pak.
22: Periode.
4: Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
22: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhkeun kuasa terus abdi, sobiana ngagaleh Alpa Propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
22: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
22: Assalamualaikum.
4: Salam.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Bapak.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
24: Punten nama Bapak siapa?
25: Bapak Sukedi.
24: Bapak Sukedi, alamatnya
25: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
24: Pakijangan Bulakamba,
25: RT Loro RW 5,
24: Kabupaten Brebes gitu.
25: Kabupaten Brebes.
24: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
25: Iya, Tesma Aini, iya
24: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
25: Beli yang kedua, iya betul.
24: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
25: Hampir habis.
24: Oh, hampir ya, habis.
25: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
24: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
25: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
24: Lihat orang ada dua.
25: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
24: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
25: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
24: mata
25: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
24: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
25: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
24: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
25: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
24: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
25: Empat hari.
24: Empat hari udah merasakan perubahannya.
25: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
24: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
25: Ini ya betul sudah cocok.
24: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
25: Tidak mengada-ngada.
24: Asli gitu Pak ya.
25: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
24: iya.
25: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
24: Iya,
25: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
24: Beli kedua botol ya, Pak ya?
25: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
24: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
25: Iya, amin.
24: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
25: Amin.
24: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
2: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, tubuh tadi MT-nya, muajin nggak ada gitu.
3: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
4: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
5: Yang berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari akan lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
4: Ular berhasil dievakuasi jelang jam 12:30 siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
3: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
6: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situ Berem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
2: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, ya 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, tubuh tadi ampli-nya, muajin nggak ada gitu.
6: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
7: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
8: Melakukan pengawasan. Tindakan tegas kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
7: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
3: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
9: Petugas gabungan, mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi, berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
10: Sekitar 5 subuh, ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
9: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
3: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
11: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
12: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah hukum Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
14: Tiga kelompok besar, unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator, yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu Kapiden Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
3: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sendra Winulan Sastra Tinuara Panjang Ingawus Sinegih Kanda Purwantara
1: Basa Purwa
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Dupitara
0: Ara Hartosipun Kraton
1: Kedaton Opo Ikitara
0: Karaton Anu Parantos Dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tegak Kurusetra
1: yaiki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna iciki bung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: toh yaiki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja
1: leres
0: anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana Kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana
1: inggih
0: kalayan disarangan kupati naoge sedanten waladia balatamtama anu kacekok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupa kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: inggih
0: seueur prajurit anu masing pati tumakaning perlaya waladia balatamtama sami korban patulaya di medan laga
1: leres
0: utami anu tararatu mah di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban
1: leres
0: itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu
1: leres
0: anu dina waktos ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sejumlah pasukan
1: ieu
0: dina gelar perang anu parantos ditantoski
1: leres
0: margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa
1: inggih
0: sadayana sami ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa nyieun sias

0: Nalendra bibisik Gardapati yaike lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati leres anu aya di kemah palih puluneun tegak Kurusetra anu kasebat kemah Randua Tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa
1: itu kayaan
0: pengawakan jangkung gede Simardada biwase merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu
1: iya kadang ingsu
0: Patihlan Senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus ku Akang Yap kahareup diukna.
1: Urang pileuleuyan sabab urang teu nyingareupan perang bisi urang ajal dipangperangan.
0: Bisi diparangkeun teu pangih deui Yap ka dieu kahareup diukna. Kaulan Sri Paduka.
2: Dah.
0: Pupu Dening Ati semahen abdi-abdi sapangeusi nagri.
2: Leres.
0: Nampi kana pembage. Kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun semua bukti kuanyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Yeh, nuhunnya. Pucas tutis sampean aku terima. Dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati. Pun dehing mas takai.
0: Atur nuhun.
2: Dah.
0: Kalih nati eta. Agung Sol cukup lumur jemar hapun tenanu diseja. Tina nanu pihak kelepatan bilik kirang tata, kirang titi duduga priyoga colokok sarang saja bina mugia paduka tiasa ngamalu.
2: Ya, saling maklumi.
0: Atur nuhun. Kaping tiga. Tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti. Oge abdi-abdi sadaya.
2: Tunggu.
0: Mangga.
1: Sae ah. Senopati
0: Ki Adi Kapayun Ki Adi
1: Kapayun kanya
0: Nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos ka unyuk panjing
2: ya saling maklum diterima pujastuti sampean
1: aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan
3: dibaeudan ku dunungan
1: Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu ka sadayana para-para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa
3: wow.
1: Katinggal dunungan urang teh nyungcung. Iya, baeud. Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana.
2: Numawi
1: rai. Ku hal ieu urang sararea pada-pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.

0: adalah salahku raja. Siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik ti kiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae bu.
3: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, bu?
3: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawi itu mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawes-wes mainten.
5: Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep
5: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Misi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katelaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna.
9: Penuh. Dah. Misi aya ilmu nu kasungkur-sungkur.
10: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari teh.
9: Naon sih? Dosa naon ulah?
0: Dume sontenna ti abdi teh gaduh dosa teh diangir heula kitu. Kitu abdi teh kulan Gusti.
9: Dosa na mah eta nya.
0: Wirajeunan, oh no, nu kitu patut ti omongkeun atuh balinda ge.
9: Edahan naon ngaranna? Hayu dosa na mah eta nya bok pamandikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan Gusti.
9: Abdi dinya juga sama.
10: Patut wae ayeuna.
0: Cing atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Nye, peda ngabalanyaan saeutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Nye. Da kuhal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti
9: aya regreg
0: eta upangeunahna mah kopi teh pamere iya kitu kulan Gusti kitu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya nonton
9: regreg bekal
0: di malam memang urang teh tina rumasa tadina. Lamun dipikir di bulak balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon upah kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Hei, ai abdi sadayana mah kumaha but, oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
9: Ai buntut mah kumaha hulu.
0: Naon? Jeung mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
9: Hulu kakaler kakaler.
0: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
9: Hulu kakaler.
0: Kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
9: Sabagai laras.
0: Dina waktu ayeuna wayahna kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggaleun poe ieu. Hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu ku urang sareaya. Eta cenah aya budak ngora. Memang anu ngaranna teh Abimanyu. Ta eta?
9: Eta
0: aya. Anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkeluk.
9: Gimana?
0: Saya. Clear pendra.
11: Ya inge.
0: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu Patih Nagara Astina Patih Arya Sangkuni.
11: Inge.
0: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
11: Hai.
0: Rampes.
11: Wah. Wow.

0: prajurit tang-tang bagian sampean. Kan si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Iya mah. Kumaha? Bungan abdi dijadikan panasehat. Saja bina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
2: Dibesa digampang.
0: Ulah Sologoto.
1: Ya, supir.
0: Numutkeun bejati nu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atulah mungkin itu masarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaula sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jog-jog ke kiri, tantang sakuat tenaga.
3: Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Saya rupina dina waktu saya sakada priparantos hampir dugi kana waktosna. Anu paratos ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang. Nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa. Ya, sami halumapa. Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kapatan paduka. Maklum panie teh mayunan perang. Ya, dihampura sanganos.
4: Sami hapunten tina pihak kapatan.
0: Ya.
3: Angsa sama-sama.

0: ai.
1: Pulang.
0: Menang tugas teh di gawe di dia di pangperangan bersihan tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nyanya berapa lala deui bari rageun.
0: Nepi ka kieu ieu melaan anak. Da puguh bapa nama hatu da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Tebeja teu carita. Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab eueuh teu balik.
1: Keun bae da geus nasib nya.
0: Nyeta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
1: Da geus kadar jeung takdir meureun.
0: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mah tarawet boga salah.
0: Heeh. Eta peuting ai CS meni cing paruningkak bulu punuk ai geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Aduh, pasti we dari pangperangan.
0: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan.
1: Kuria buncelik
0: geuningan anu dikaput.
1: Dikaput.
0: Kulantaran soek kulitna.
1: Eta nu batir mah nu potong leungeuna lain nu naon.
0: Nu potong leungeuna.
1: Batir teh.
0: Nya. Leheng namun potong leungeun teh ditembak batur ieu mah teh jalikeuh.
1: Oh kitu da malum di pangperangan nya.
2: Oh da di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana.
1: Heeh. Eta nu gagak.
0: Cing cararowok marukana
2: teh. Mana jiwa pangperangan.
1: Cing jararit nya nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangru.
0: Hangru. Da puguh getih meureun nya
2: ngalirnya
1: getih-getihnya
0: didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya.
1: Oh nya kitu keun
2: aya pencit sapara
0: sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
1: Amin.
0: Urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar cing kararuat
1: sing tawakal urang
0: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
1: kumaha
0: habus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa
1: teu dipaehan maehan
0: teu dipaehan maehan
1: rasikona
0: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu
1: mun kitu aya di pangperangan
0: mah eueuh meningna
1: teu aya teu aya
0: ngan nyai mah kieu we nyadiakeun kendaraan teh pan aing galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa
1: moa
0: dibawa we ka aing ka lemur
1: dipake rongsokan
0: teh lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payu engke baka muka museum aing
1: jadi barang antik
0: ya. Jadi barang antik ulah lalawara ayi
1: pulan.
0: Nah ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema dengan para saya pagawéanna teh.
1: Duka teuing da meuni harengeng pisan nya ieu.
0: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutih nu kagencet mah.
0: Can ekonomi meureun cing tararek keul
1: heuh. Heeh, ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun.
1: Teuing.
0: Oh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing. Teuing naon nu kahayangna.
0: Jeung naon nu direbutkeun deui. Lamun ngarebutkeun harta na moal para raeh manehna teh teu sadar kitu.
1: Teuing, nyai.
0: Tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur.
1: Anam jeung baraya.
0: Jadi musuh jeung baraya.
2: Jelas.
0: Oh cenah imah bejana panawa jeung Kurawa teh teh tirituna teh saturunan sageutih.
1: Sakaruhun malah.
0: Sakaruhun. Tapi kunaon mah kedar para saya silih paehan beh dieuna. Nya nu matak pentingna hirup beragama teh kitu.
1: Nyeta kitu nyai.
0: Supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun. Nya
1: bener.
0: Ngan cing ingat kapan urang teh bakal paeh, heeh.
1: Nya atuh nyai kabeh
0: oge. Bakal paeh da eueuh sugana anu paeh teh dar mamawa harta.
2: Pohoan dua.
1: Atawa mamawa HP nu paeh teh
0: teu. Can ngadenge aing nu paeh mamawa HP.
2: Bener.
0: Nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah da eta mah kunu hirup.
1: Kunu hirup.
0: Dan nu paehna mah teu hayangeun.
1: Boga kahayang.
0: Nyai
1: sumohon nyai tes lepat kaprah
0: tapi deh lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai gitu
1: ya ti ajengan
0: gitu. Lumata kudu rek ngaji teh kitu deketan kiai ajengan teh ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor pikeunyaangan jalma nu poekeun ya. Ulah cedem teuing dina awak teh.
1: Ulah kurang teuing na pikiran teh.
0: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah teu da aye.
1: Hirup saborong bentor.
0: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak.
1: Hirup kan
0: misal. Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea.
1: Nya.
0: Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
1: Da eta.
0: Lain urang melaan agama sabenerna mah agama nu melaan urang
1: nu misahkeun bener
0: lamun dipikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade mana goreng mana hade
1: eta mana bener mana salah
0: ya.
1: Bener teh
2: mana nya mana lain
0: teh jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh
1: nya mun pare mah kudu beuki ngeluh
0: kudu beuki ngeluk kudu beuki sumerah jeung tumarima kudu ka anjeunna
1: ilmu pandikan berisi kian tunduk teh
0: heeh ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh
1: kalah nepak dada
0: kalah nepak dada
1: bener
0: boga rasa pangbenerna ku boga rasa pangbenerna ge hirup mah geus salah
1: bener
0: heeh ayi
1: sumuhun teh teh nyai telepak
0: ha ieu mah ceuk pamikiran anu bodoh
2: kajeng aku nabi na
1: dasareres
0: homo geuleuh ka Yahudi cenah geuningnya
1: nya ka Yahudi tadi
0: geuleuh ka nu jauh padahal eta Yahudi teh nyata sifatna ai sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu muntangul
1: sagala diaku
2: geureuhan
0: sagala diaku
1: bener
0: tah lamun urang ngaku agama agama Islam dina diri urang teh sagala diaku somong bedegong tah Yahudi eta heula we paehan mah
1: Yahudi
0: lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh nya
1: leres
0: ieu mah geuleuh ka kafir ka itu kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana nutupan kabersihanana nutupan pitrohna katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana
1: bener
0: tuh kafir eta we heulaanna
1: perangan mah
0: perangan naon dan di ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan
1: da bener
0: ieu mah beda paham saeutik sili baeudan bari hirup saagama
1: sili omongkeun
2: bener ka gila-gila keding kana kitu
0: teh nya batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati
1: antipati lain hayang nurutan kalah ngajauhan
0: nya bener di araraku geuning
1: bener
0: boga pamadegan teh asa aing pangbenerna
1: nya
0: asa aing pangharep ku boga rasa aing pangbenerna ge pan geus salah teh aye
1: ah nya kan tenang
0: da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target target kurang di dunya mah nya eta belajar
1: belajar
0: belajar soalnya nu mun teu na mah itu ulah dipunten ku urang ulah diponis ku urang naon sababna sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka
1: ka eta
0: tuh teu kudu dihukuman ku urang sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna
1: nana
0: oh ya tak can jala lemar nepi kainya meureun
1: can dewasa
2: duka can nepi duka bedegong mah
0: can dewasa atawa teu dewasa wae
1: bisa jadi kana
2: mah eta teu dewasa wae
1: kumudakeun wae teh
0: wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa
1: ditatap diusap
0: can hama heueuh si goreng kana diri urang we geuning hama teh
2: hama wareng teh
0: nyai
1: sumur
0: ah mikiran diri sorangan oge acek mah geus hese
1: hese mau dimikiran diri batur
0: lumatak acek mah wah geus noyod ieu sungut mah ieu we praktek ngepel bebersih
2: ya. Pemikiran batur kagering-gering
0: kagering-gering mikiran batur ah heeh ya. Nya tarumasa bibi mah atuh da hirupna ngancrut baheulana
2: tarumasa halus di aku
0: ah di aku we ku bibi ya, mah
2: tarumasa
1: bobolokot ku dosa sia
0: teh bobolokot ku dosa
2: tong dipindingan
0: kan? Moal dipindingan kasalahan bibi mah marukana hirup bari jeung awewe aing teh
1: pangawakan awewe
0: dina proses
2: kumaha prosesna
1: teh kumaha proses hirup teh nyai cing
2: dilahir nepi ka ayeuna teh
0: da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot teu nyaho dirupa bapa
1: gelatuk maot
0: umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teh nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa
1: kuwa
0: nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan turu limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh atoh
1: atoh bret asa boga ya. Asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: ah mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
1: nah awake digebuk
0: da kasiniran meureun mobil teh butut
1: beda make kodola
0: kabur deui tidinya teh ini apruk-aprukan malahan tidinya aing mah keujeung nyaho sisiniran teh
1: dah jadi kumaha sisiniran kumari nyai teh
0: kasoreang Bandung Banjaran daya kolot
1: ai terus
0: kasorang Yanu Banjaran di ontrog Gunung Kolot rupa-rupa tanumatak aing teu ngabisani ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning saperti aing eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: poting alus leuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu karar itu teh buru-buru areling
1: amin
0: heeh da ngabuguh ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: ah teu
0: sok nuturkeun teh jadi juri dina salat
1: jadi ririwa jadi bayangan
0: anu nyilakakeun malahin jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani popotongan kadeuleu aing sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah kul kul kul kul ku Allahu Ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah ka Allah ka Allah
1: hiji we
0: kul hu Allahu Ahad nu matak datang pangabutuh ka sieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji
1: hiji we
0: tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
1: gemblengkeun ka anjeunna
0: gemblengkeun ka anjeunna kitu tah yi
1: sumohon
0: nya nyai
1: sumohon
0: terus tiis geura sok kana hate teh
2: dibaturan urang
0: oh. Oh, ti acek mah kitu we aji.
1: Sumuhun sae, sae.
0: Mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh.
2: Mejan doa pondok.
0: Cing buru-buru rengse.
1: Yakin
0: cing buru-buru. Cing aya solusina.
1: Cing aya jalan kaluar.
0: Cing ngalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang.
1: Sumuhun aya
0: babaan. Ya. Ulah nepi ka teterusan perang, perang, perang dadina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang. Tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah. Nya. Ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh.
1: Oh, apung-apungan
0: harga. Rana, rana jadi riab.
1: Heeh, patir
0: kana. Nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit. Anak yatim jadi loba.
1: Jadi loba.
2: BBM naik.
1: Tah si Ari anak yatim.
0: Oh, ah. Geus rupa-rupa we hirup.
1: Heeh.
0: Sakitu aye premios asales teh sono pamitan sanes beusenan.
1: Sumun mah.
0: Iya.
1: Sing salamet.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
3: Tanjakan? Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
3: bapak keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya ditu jantan abot lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah
2: pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh peanteunya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
3: entong mamu uyahnya
2: ai ngamama ngamang saali
3: ai mohon
2: dikirangan
3: nya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Waradia baratang tama. My friend, my brother.

0: anjing. Muni asa di dudut jajancung aing.
1: Keur ngalamun
0: sia. Bukun dunungan anu neungeul. Ngadondongeun aing.
1: Ngalamun.
0: Udah maneh nu katempona. Cineuleuh cing.

0: ngehajurkin sebuah paket. Diterima. Diterima. Dan cina? Diterima. Diterima. Dacan, dacan panen. Daun Asia.
1: Cerita kemana karep?
0: Dacan panen, insya Allah. Upami tos ka alam panginten Asia kintal ma ayah. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura.
1: Kalau doan
2: pan hujan
0: gagal panen 3 hektar teka ala. Pangna teka ala tidak pugus teh di pelakan tadina. Jeung sawahna geuna sawah batu.
1: Paingan eta mah.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Coba budek gini sieta teh. Sia budek. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
2: Panangalan tanggepin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Sia bolot.
1: Budek.
0: Neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, nembek pada dikawinkan. Oh, ternyamung, hayang nangap wayang. Aji, ternyamung, goblok. Tangtu nage wayang golek. Si Aji, lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha aji. Naon sia teh? Bu itu maneh teu sangka bapa maneh. Aduh. Ya aji. Bapa aing mah aya keneh liver. Aduh aji. Goodbye atuh tong dijengceuri ka dagang nasi beureuh. Aji kalau beuki parah aji.
1: Kita dibawa ke rumah sakit.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang Rama mulihna ka alam marjah teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Aji. Tah kitu amin gitu. Wah. Beuki parah aji.

0: enge.
1: Syukur geus kararumpu yap ka hareup.
2: Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti?
1: Naon? Kieu Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang. Hampir satengahna. Lamun dicokot persen ti pihak Panawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Tak kuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu tepati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan.
3: Labar erang kan ngaliwat
1: jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh
3: eta anehna para rang
1: ieu tak kitu yeuh. Nu matak urang cing apa kana adat. Siapa bae Duryodana mah tiba heula.
3: Itu adatna.
1: Tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah.
3: Ya anu mepes keuyang di manehna mah. Keun
1: baedak. Asa pangbenerna wae hirupna teh.
3: Bener.
1: Tah kitu. Ya. Jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy, kudu digenahkeun hatena. Yang ayah digenahkan mau bebari kepan duit nate turun nate. Cara hese. Tak ayah anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeng ku uana. Apa nida gelar perang sinupit hurang di pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu sirah manuk tenya eta Arjuna jeng Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu cupu gue mual aya menang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit Senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan bulah kidul ka sisi gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
3: ajak jejeleh
1: malah
3: jejeleh ngaramek
1: ai dina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna. Bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
3: bisa ka SMP
1: mah mahal mana HP jeung motor
3: HP
1: dua nana ge mahal
3: mahal
1: da teu kabeuli kuing mah itu jadi dua nana mahal da teu boga duit da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing aduh wah di gunung aya kabut naon entong ribut
3: saeutik-saeutik we pantunna teh eta
1: ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba anjing geus sisinira teh jeung
3: Surabaya teh loba
1: wayahna ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea ya siap siap siap ka kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna hayo ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui

0: kitu-kitu.
1: Panatik.
0: Haram jaipongan teh.
1: Panatik teh mah dikaleuwihan.
0: Singah mun tetagunian ya. Urang dia para tamtama. Satu juan pikeun nantang si Bima jeung si Arjuna. Ajak ka mulah kidul. Kulah.

0: sakipun rencana Kurawa. Tuh. Daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Tuh, iya iya.
0: Bima Arjuna anu diancam ditantang cenah nepihan putrana Abimanyu.

0: Pandawa Kurawa.
1: Duh, yaiki.
0: Di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres.
2: Ai ieu nu nyawangkeun dipalih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Teh.
2: Ya,
1: kulang.
2: Nah, aya ku wararaas teh incu.
1: Wararaas kumaha? Aisa
2: teh kumaha jadi? Nah, deuleu ieu ujang.
1: Duka teh teuing
2: atuh. Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulang.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Nah, karari eunteung.
2: Mudah-mudahan eh cing jadi eunteung ka jaman bakal dararatang ucu.
1: Leres.
2: Dah. Sakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana
1: jadi cermin
2: kuasa kitu ujang
1: kulang
2: heuh ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: ta eta kulang
2: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagale
1: sumurus
2: siger tengah we hirup mah kitu cu
1: ih atuh kanten
2: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
2: bujeng hinga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarakaan nya cu
1: ih sagala ge ulah kalangkungan dua
0: geus saling hareupan deuleuh itu di tengah tegah Kurusetra
1: sumuhun
0: kantun nunggu komando
1: leres kantun nunggu komando we
0: eta teh deuleuh anu saling hareupan teh dulur jeung baraya
1: ih dasar geus mulia uang teh geuning
0: ha beh ditu nama sa Adam sa Hawa
1: sumuhun sagetih urang
0: ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu
1: buktos kumaha diwa kulang sakarang
0: dina nalika para malaikat protes ka pangeran
1: leres
0: nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi
1: osumuhun wari
0: para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih.
1: Oh kitu teteh
0: wae. Bukti geuning cu.
1: Buktos wae delapan kulang.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Dengan segala firman nya
0: patra. Numatak ulah dimangmangan deui oge cu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sagedeg mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagedeg deminten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mitan. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Ce, cobian geura insyaallah.

0: enakeun.
1: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
0: Tetes mata, Tesma. Aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
1: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
0: Insyaallah tetes mata Tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Habong kena hariring lain nu kuring. Haleuang lain nu urang.
7: Sumohon.
6: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
7: Deh, eta wadan.
6: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting.
7: Deh, eta
8: nu ngadalingding.
6: Anu ngadalingding, ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri.
7: Leres sepuh.
6: Supaya ditepikeun ku angin leutik. Ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
7: Deh kumaha teteh wadah.
6: Ya cuk.
7: Sumohon wadah.
6: Tah keur urang sarerea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk.
7: Ih.
6: Heh, wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan.
7: Ya kitu.
6: Ya cuk. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh ditu nama pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok ngenyalahkeun ka pangeran, nganahakeun ka pangeran. Padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang.
7: Sumohon.
6: Leres. Contohna maot.
7: Deh. Maha maut teteh uang
6: saha nurek ngahalang-halang dina waktu namanya cuk bojo anak kabeh ngan ukur cariri
7: laras
6: malahan hasil usaha bebeakan
7: dah
6: malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngajejek batur harta kekayaan sawah imah mobil kana kabeh kanaraannya cuk
7: subuh
6: ditinggalkeun akhirna mah ujang
7: teu aya nu dicana
6: urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya
7: cerikeun
6: nya cuk
7: sumohon
6: gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk 1 meter ieu wujud anu kaanci ka nyawa maha keneh bangke teri
7: dasareres
6: ha hargaan keneh bangke teri
7: leres
6: tong boro make jeung wujud ua anu pangkatna rayat nya cuk
7: sumuhun teu lepat teteh kulang
6: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring
7: sumuhun
6: ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri
7: ta eta
6: ari jati diri teh heuh syariatna lanana karya ucu
7: karya dina gawe
6: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
7: sumuhun
6: cing hayang nyaho ayeuna mah Uak dek ngorehan sugan ayak nyai-nyai lilin dina hate. Anunya angan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri.
7: Leres.
6: Di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik. Eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai. Cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak balik we kitu nya
7: kitu leres
6: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
7: deh
6: syariatna ieu ujang
7: sumuhun
6: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
7: tuh
6: ahli mesin ahli tani
7: leres
6: ahli ekonomi
7: ahli politik
6: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamunitah kudu ka ahlina
7: ih
6: saleres lamunitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
7: eta
6: kumaha eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
7: sanes
6: pecahkan we tukang macul dititah nyupiran angkot da moal teh di dalalagor atuhnya ceuk gua oge tong boro tukang beca dititah ngeunang panayagan sorangan panteri poho deui
7: anu ahlina mah da jalan
6: bari ahlina teteh
7: da jalan masuk ka kitu
8: bener tuh bener
7: poho
8: aya wae
6: nya cuk
7: leres bae si oreng sagala rupa ge
6: akibat tina kabodohan ujang
7: leres
6: teu malalikir teh teh hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sarerea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara kajadian situasi kondisi nagara beh dituna nya eta elmu da luang teh pan dipapada urang tina daluang ti dalang ti mana we ha
7: leres alhamdulillah tabab
6: ucu aya ku bagja jang dina wengi ieu wa tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas tilawas ua ngagejerak deui di dieu yeuh
7: sumohon
6: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nu pihak kalepatan ageung sumawanten alit seueur lepatna batan leresna bada ua ge jelema sok salahna
7: iya tukang
6: sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaleluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pake isuk hapunten nya cuk
7: leres
6: cuk
7: pulang leres
6: balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
7: kosa
6: Pandawa jeung Kurawa
7: leres
6: tah cing jadi cermin teh kieu keur ka diri urang sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
7: sumuhun wa teu lepat
6: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
7: merangan
6: da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti gebrus kana jurang katunggaraan
7: teu weleh ditelor
6: nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang
7: sumohon
6: di syariatan pan basa di Mina ua mah kejeung maledogan padahal eusina mah ua nu dibaledogan teh unggal poe cu
7: nya leres ua
6: kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu kurang teh kudu diruat
7: ruat
6: nya eta diruat hartina teh dikuatkeun
7: kuat
6: rohanina dikuatkeun jasmanina
7: Laras.
6: Nya cu. Laras. Sabab pangaruh teh tiditu tidieu anu haharewosan teh bujeng hingga kana ceuli.
7: Sumohon.
6: Kana batin oge pan. Golongan manusia jeung jin. Cing karacawis numawi kade we cing mandiri we cing mandiri urang macu temongkeun jati diri teh
7: sae bener sae temong jati dirina
6: jang
7: kulan
6: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
7: ih
6: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
7: sumohon
6: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
7: leres
6: heuh da eta teh diperangan teh dulur baraya guru jeung sajabah
7: jeung sanes nu liat
6: ha apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
7: kumaha teteh wae
6: pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
7: mohon
6: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga siangakeun ya Allah dek sagereseul sagereseuleun
7: sumo
6: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku
7: domba dugi ka ayeuna pan
6: mah tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi, resep ngomongkeun batur. Da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur. Gerak pek ngagorengkeun batur, pek eta karesep eta teh korbankeun. Eta we leuleutikan heulana nya, Cuk. Resep judi, resep zina, resep lacur,
7: purak-purak,
6: resep maehan,
7: resep nginum,
6: resep nginum,
7: resep mabok,
6: resep ngadudoma. Pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadudoma cenah. Padahal aing mah lain ngadudoma lalajo.
7: Lalajo.
6: Ngadudoma.
7: Kitu ngadudoma.
6: Nu ngadukeun mah barudak we. Da dewek mah resep meuli doma 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
7: Neangan paleuleuwi.
6: Neangan paleuleuwi.
7: Wajar we.
6: Ya cu, kampura we cu da puguh jelema mah nya tabeung beuratan ku kahadean
7: geura. Sumohon.
6: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
7: Teu aya.
6: Tah dina timbangan teh atuh sakitu berat kana bener nya ngeyeng. Ka sawarga geura sok.
7: Leres.
6: Da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can beurat mah kana nu dibeuli kurang teu tarawa ka dibayar. Tak tu urang hirup di dunia teh nyangeyeng nyangeyeng kana benernya cu dina timbangan teh itu ulah berat kana dosa sabulah kenca ha
7: leres ba
6: jang
7: kulan
6: da puguh fungsina ge ua teh hiburan eta ucu
7: ih katana katana sae ua
6: heeh sap urang hiburan heula we keuneh itu nu rek perang walanan
7: nya urang cuah tina hiburan
6: ai ua mah da ngadoana bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu
7: leres
6: sok kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
7: leres
6: apan tadi ge hariring lain nu kuring
7: leres
6: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha
7: ade
6: jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui
7: sumohon
6: cuk lagu yang
7: oh mangga mangga
6: menta cikeruh
7: oh cikeruh
6: ulah ari pangkatan acan penta bajang atuh nah geuning seueur poho nya
7: sae mangga wa cikeruh
6: amuing amuing amuing ah ulah baeun kitu si eta mah lamun boga bati sawah kana seuri

chocado.

0: teh jukjekuk we ka aing.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeut sapihanean mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Siapa pahit, siapa manis, siapa bagja, jeng sacilaka, satanggung jawab. Tong borok, make jeng disorok rejeki, eta disorok lagu, dinangiga, geus dijem, nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak itu patut. Dimana rek maju na, nu jadi anak, lamun terus-terusan dijem, nu jadi kolot. Emang na si cepot ngigati, ete luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin.
2: Babatok sia.
1: Ieu teh kolot. Kolot teh sababaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid, sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh?
0: Apa seueur di Cianjur di botolan?
3: Tauco.
0: Tama goblok.
3: Jauh-jauh tina tauhid kana tauco.
1: Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas heueuh sok tau teh mah lain tauco
3: jauh-jauh atuh tina tauco
1: sok tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu
3: baso tahu ai disadakeun mah kitu.
1: Nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah naon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya jumuhun tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lahir naon lahir aisan. Hartina malapa gedang tak eta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamun nya mah dek milu ngiga bebeja heula. Ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depok. Boleh aku ikut moto? Bebeja heula. Ai di urang jauh cing jelebreng. Eta teh budaya.
3: Budaya urang teh.
1: Budaya mah sok ngegel. Buaya tamah goblok.
3: Budaya
1: teh sopan sia teh
3: sopan
1: sopan mah angin nu gede teh sopan topan tamah
3: angin topan
1: topan mah sok dipake geuning ari panas topi tamah
3: jauh-jauh
1: topi mah diinum kopi tamah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koy
0: pake kasopanan teh pake.
1: Ieu mah ngaliwat kana cucungi ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. C ciri na kerajaan boga basa anu hese di Indonesia keun. Contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesia keun sia. Da kadengena ge teu geuna. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesia keun? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok. Sisiliran goblok ka batu lain hartina goblok. Eta mah sisiliran nya, Pak. Sisiliran goblok lain basa Indonesia eta mah.
3: Sisiliran.
1: Bina-bina teuing sia teh. Oh nyeta kitu, Pak. Henteu hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
3: Oh nyeta teu sopan bebeja heula. Bebeja. Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen.
1: Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah ha sadayana puji kagungan Allah alif lamna di dinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabe ai sakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah mana kagungan Allah teh syakur nu kadenge nu karasa anu katempo anu katincak kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganana hinaeun lain sanes pujieun wungkul da danu Allah nah tu sia ngahina
3: ajeunan seni oge deuleu da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir karengit-rengit teu mubadir da Allah mangayakeunana
1: teh bener puguh pikageuleuhan sok nyoco di mana geus nyoco geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah anu malaria tuh tak eta teh nyabeulah sia ngaji teh nyabeulah kumaha da siana teu mikir kumaha
3: Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna.
1: Oh da bigitos nguping likulidain dawaun. Jadi setiap panyakit aya ubarna.
3: Teknik kari mikir neangan piubaranana di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir. Sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir.
1: Berarti teu mangpaat tareungit teh.
3: Mangpaat goblok.
1: Nah,
3: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk? Ratusan deuleu ribuan. Coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit. Ceuk Allah teh les reungit, bangkrut teh sia pabrik obat nyamuk teh.
2: Penganggur loba.
3: Penganggur loba deui.
1: Astagfirullahalazim. Nepi ka inya maneh mikir teh mar. Teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranaya ae ae edan
3: kala kebeki teh ceuheuh si edan jadi we kalau teh puru
1: elah aduh jiganya dewek jiganya jiga camplak ka bapa
3: jiga camplak
1: dumeh meureun panempona teh anak ka bapa
3: eta ulah bisi doraka
1: dengekeun ku sia anak ka indung bapana mah sopan. Hah?
3: Hah?
1: Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet, ngagarong,
3: ngagarong, mabok.
1: Mabok. Hah?
3: Aya loba
1: kitu. Nya. Geura prek pikir ku sia. Lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana?
3: Ah, atuh Akang meureun teu gelisah mah.
1: Hah?
3: Kiamat.
1: Kiamatnya
3: kiamat
1: leuwih panti campelak tah
3: leuwih
1: marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok heueuh kitu da jelas aya dewek mah campelak ka bapa sabab naon anu bakal ngegebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan tong boro dewek ieu mah pejabat kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan alatan tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
3: teu pamrih
1: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
3: diobag bener
1: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
3: jadi we pejabat
1: kaluar ti pangbuyan teh jadi
3: pejabat
1: ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
3: didasi terus dibui benar ai pejuang mah tina perjuangan heula
1: tuh tah kitu atuh
3: ngarasakeun pait getir
1: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
3: benar
1: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
3: Rakyat. Kedaulatan benar. Sepenuhnya ada di rakyat. Kaya mantan rakyat
1: negara. Mantan rakyat.
3: Teh.
1: Sepanjang dunia ngadeg rakyat mah aya.
3: Benar.
1: Benar.
3: Sadar
1: aing teh jadi wakil. Tenang. Di DPR, Pan.
3: Di DPR.
1: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh nya. Umatak dina lembah dia da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ay sastra tulisan ay jinga beureum
3: beureum
1: tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa
3: nurasa
1: muncek kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad
3: Nur Muhammad
1: eta keneh barang nama ngan urang loba terobsesi ku bahasa beda istilah padahal barang nama eta keneh
3: eta keneh
1: mah tak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah asal barangna eta keneh nya
3: leres
1: ceuk bahasa urang mah ngaleueut bahasa Indonesia minum bahasa Inggris drink drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta kene
3: eta kene cai kene
1: teh kitu tong ribu dina soal beda bahasa asa barang
3: eta kene eta
1: kene kitu ai sarua mana make kudu para sehat non teh lah
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
4: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
4: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh, genep tetes.
4: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah, aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Sobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna geus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
8: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato. Sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda.
3: Eta agungna Sunda teh eta.
1: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur bapak bupati teh. Cepot mawa naon teh? Ieu ngabantun ceker doma apa? Henteu kasah. Teu. Da ceker mah ka doma.
3: Ka doma.
1: Ieu ngabantun hulu sapi, Pak. Untuk teu kieu bawa naon teh cepot? Ieu ngabantun mastakan sapi, Bapak. Teu. Wah, rusak teh basa Sunda teh. Nya. Kitu euy.
3: Nya. Ulah salah nuna basa teh.
1: Aya pan. Bapak, ieu bujang bapak bupati. Tukang ngurus manuk.
3: Mati.
1: Bapak punten deh itu. Aduh, hapunten bapak. Naon? Itu. Lamai manuk. Dugi kaborok. Angges he. Ayo dek basa Sunda. Bapak hapunten itu manuk teh pamatuk na gening ruksak.
3: Ruksak.
1: Pamatuk we. Ya. Aya oge keur heureuy jelema na sia teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu.
3: Eta mah heureuy daerah. Daerah urang-urang.
1: Teu bisa ka sato mah anger mode ka wayang teh. Aya dalang baheula pan.
3: Kumaha cing?
1: Deuk nyebut hulu wayang. Hish, teu mah nyebut hulu ka wayang naon? Mastaka. Ah, cek aing teh hulu we wayang nya agung-agung teh.
2: Heeh, eta hulu batra guru teh
1: mah. Heeh, tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu.
2: Walah.
1: Oh, di kukusan.
2: Munang muasaan
1: teh. Oh, eta cepot teh munang muasaan. Aing ge unggal genti wayang unggal cepot anyar terus ah anger ye kieu.
2: Ulah di karamat-karamat wayang.
1: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
2: Ku jelema nu awam.
12: Ulah di Gusti tapi di Gusti.
2: Dimitoskeun kumari.
1: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar.
2: Walah loba
1: jeung. Hah? Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngana loket. Paragi dagang memodal nu gede.
2: Duit, duit.
1: Deung jujur.
2: Heeh, da bener ka.
1: Ilmu weh ieu modern nu kitu
2: dipercaya
1: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Semar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
2: si horeng
1: pan aya meureun diunggal jelema ge rupa-rupa teh teu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi.
2: Siliwangi.
1: Dor, jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Aing Prabu Siliwangi.
2: Menta duwegan.
1: Menta duwegan. Wah, ripuh kudunya diakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah, sili asuh, sili asih tah kami aya di dinya. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayeuh der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
2: hayang tarung bilik.
1: Heeh. Nya
2: bener kah?
1: Jadi di mitos-mitoskeun ah jara rauh atuh. Hah? Heeh. Kami bina-bina tingtong menang di bobodo ting lah ngeri bobodo teman di bobodo atau beki ruksake beki syariri orang dengen teh. Cina mure nyerep ya kabodohan teh nabah lah mau bangsa orang teh temenang sekolah pan
2: temenang
1: dina jaman Belanda teh
2: jaman penjajah
1: nya golongan ni ngerate gini nusyara kolah teh bahula hari ayeuna teh hampir gitu kene alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna
2: rupa-rupa
1: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat nah. Oh rupa-rupa Gusti nu agung
2: aya nu ngaku nabi
1: aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon
2: eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa ayam hiji nok nok tilu duit genep ratu
1: eta teh asa asa mawa eta bisa ka sawarga
2: sawarga
1: naudzubillah subhanaudzubillah
2: meni rupa-rupa
1: ayeuna eta nu dititahna daek we deui pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun
2: meni asa gampil
1: ka sawarga mah meni ngarontok dipancing kitu teh ai sawarga teh lain keur nu hayang tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang
2: tapi
1: keur nu hayang mah tu beak meureunna sarerea ge hayang
2: hayang
1: keur nu meuli teh teh sok beuli ku hese cape susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal iman takwa
2: kita kiat usaha
1: teu kudu dipikah hayang engke oge heh
2: bener
1: Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir aya pa nu ngahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cikeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ning ngajawabna teh
2: Allah asa benernya
1: asa pang benerna nu ngarajaan di poe akhir teh cikeng saha Allah geus yakin kuring mah Allah bari molotot teh ka mana deui sok
2: waduh
1: kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lita teh Allah. Ai ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Aya ayeuna Allah teh hancip keneh.
2: Mangga jawabna.
1: Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
2: Bener.
1: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ka Leuwi Panjang. Taksi muanawaran, beca muanawaran.
2: Komodoi ojek.
1: Komodoi ojek. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam 3 Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di leuwih panjang geus dipapag presiden mah. Aing raja mah, da raja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
2: Tapi
1: dipapag. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos. Nah itu jalan ke alam nirwana. Parantos molongpong jalan ke gedong. Mangga. Parantos waktos na muli. Gera muli. Atu urang na kulantaran soleh. Mangga. La ilaha illallah. Keralak.
2: Hayang maot
1: gitu. Lako jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan dibuehan ge kunu hirup digiring kurung jengkuri da dikir siapa poe na jelema na ya, tuh kan. Jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg pepeg ngan anu kurang ajar meren lain dipapag tapi dipepeg
2: dipepeg
1: ku kalakuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat orai teh hayang pangih jeung kulawarga dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan da orai geput keceah deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong ka ka jelema teh keun maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung geur ngaheujeun teh kising
2: lamun bisa ngomong kitu
1: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis. Naon sababna nyalur jeung katerangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
2: bawa
1: ila ya Allah anging ya Allah ka jalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis aye geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah mah untung moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh
2: bener
1: ieu mah asyaullah teu ditepikeun teh aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal amek da urusan sewang-sewang
2: jajang dirina
1: ieu mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamek edah tu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh di baheudan nanaon aja
2: euing nyiksa maneh
1: tepikeun eh tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo hayu geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna geus bieu ngagugu dengekeun chef
2: dai bisi neraka
1: dai hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah tigeburus ka neraka dengekeun ku sia kehet
2: hey hayang kawalat meureun
1: lah paduli teuing lain dewek kawalat si eta nu kawalat Ini nak nyekal cepot nyeritakan bener ke batur ay dalangna jahat. Goblok ban.
2: Jahat.
1: Dah si iya nusi beuna mah rasok. Aingin nuripuh ke ieu tah. Digelut-gelut. Datang duit tinu hajat ku mane na we dileg-leg. Iya we nu ngeuna mah nu dibeno ye si goblok ge. Ah, dengekeun we geus yang ngarti nuhun teh kajeung. Iya we nu ngeuna mah nu dibeno.
2: Abong, abong nu dibeno nu kawasa,
12: abong mun didasi we manehna.
1: Montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing. Ah, datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh. Datang muntaber wah.
2: Dalang mah keuna kumaon.
1: Datang nyeri huntu mah panjinena kaitu ka dieu dengan ubar. Geus teu bisa naon-naon, sep. Gara eling, sep. Dewek mah cepot di mana-mana paeh biheung teuing dewek mah ka museum, sia mah jadi tulang, sep.
2: Penting akang mah di luar negeri.
1: Ampun, ampura sep. Ah, heuta ieu meureun hirup padu duaan
2: teh. Padu duaan.
1: Padu duaan. Kitu atuh dialog mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam. Ngomong jeung batur mah pipaseaeun. Alah, sapratane pun. Nggih. Barang Astra jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan. Berengna Bratayuda parantos perang campu.
2: Duh,
1: aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia. Sorakeun halia. Bima! Bima! Ayo bangsa jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat. Ulah. Waduh, Jang.
2: Wah, Kang.

0: binatang nang tang kain kaya bocah cili.
1: Iya,
0: wong gendeng.

0: Arjuna luncat tina kareta.
1: Duh.
0: Nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya geh.
0: Yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan prata kacecia. Anaking Abimanyu. Wayahna sakeudeung kaselang heula amarek mudak jalma anu hayang mecak-mecak ka amah. Senadyan hamu pintor katengar pisola katara pun juling apa pak. Aku ora wedi ora dene mobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak niti aswa dipa
1: aswa
0: aswa pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: kuda. Ulesing kuda dawuk pang megantara
1: patining
0: kuda antaka suramasta kegerutan
1: kukulinciran
0: kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: oyupi
0: kuda arak api arak abda sopi berada cuma deralan jenewer
1: pecute
0: melengkung kadia kowong-kowong
1: mendeke
0: kadia jelarat
1: lakuni
0: kuda loncat sajengkang tan kena kena mancat kadia menolong tuh minat.

0: siang poe ieu panawa euy.
1: Hah?
0: Ngimpi dewek kucing?
1: Ngimpi naon? Akang jo ngimpi.
0: Hah?
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan incuing.
1: Ah, bener teman cik, bener.
0: Palang siang dulu.
1: Baru-baru maehan incuing karek kusorana ge.
0: Rada melang dulu itu ah dunungan dulu ditangtang ke belah kidul.
1: Atuh damping kan.
0: Wah, dewek kudu muter jalan ke

maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Ya tapi kan mancing Arjuna sareng Bima. Leres.

eta Arjuna deh ya an sia kejempelan jempelan antap cerak tingkar pula dia balon beres ah mun benang tema di payahan urang menang milik ayeuna naon hadiah ti Gusti Prabu Siyuda.

0: garda pati garda wisesa garda dentasami kairing waladya bala tamtama nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap.
2: Duh,
1: nebihan Raden Abimanyu.
0: Aduh, di mana waktu ieu misah ka Palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia. Saha?
4: Alah kasep geuning Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges geuning.
4: Baingannéna hayati ngudag-ngudag.
2: Wah, dantos we kulang.
1: Janaka kaula anu ditantang ku sampean sok. Moal ngejat satunya yang beas.
3: Bener, ya tegalah, tega pati.
1: Coba-coba yo. Mundur.
3: Cawios ku abdi, haling.
2: Giling
1: budak mah giling. Alah, agan. Naon maneh make ka dieu cepot?
2: Lu. Hayang
1: melang, melang agan aduh.
2: Hayang kasabat.
1: Ari sileng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya. Teu sangka si Arjuna mah wadukun.
1: Aling bot.
2: Disangka

0: dukun akan
1: goblok dukun masuk digoreng duk naon pot dukun raos jadi goreng enggak dukun eta mah sukun atau cepo hari sukun mah dimana orang kengeng milik kena sukun kanu agung
0: syukur
1: syukur belgung syukur goblok lu gitu mah syukur mah dimana aing jabri karena disyukur
0: disyukur
1: syukur goblok aing syukur mah dimana beungeut aing ada radar eta teh disyukur dicakar ngeset ka mana wae maju kulajar padap-padap bangsat. Good guys.

0: bahwa kangena seuri he jurig jana usaka kaula nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga sampean. Ora haneka bakal mutuskeun jiwa raga nina kejaba pusakaku.
1: Deh,
0: laden sia.
1: Salah jos. Mun urat mah, mun urat mah urat leret.
0: Ari manehna naonana tuh?
1: Geulurat leret, aing leumpang teh.
2: Agan,
0: kaula.
2: Eta nembe rag-rag salira henteu kutuk ieu.
0: Dikersakeun dawala kaula salamet.
2: Sumun teu kutuk ieu?
0: Henteu.
2: Ari manawi teh kutuk ieu? Nuhun teh kutuk ku yeuh mah.
1: Si eta mah sok pikeun sabeuleuh aing.
0: Maneh nyaho yeun kaula ka dieu?
1: Deh,
2: katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang. Maha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang
0: numatak kurang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk haling bade ditemak kurang panah ti korona wilujeng. Nepi ka ngagokan ki.
1: Kana berjuang
3: padahal jual ya
0: tuh. De ka mana atuh maneh teh deui?
2: Eh, para penjahat.
1: Hayu ka saha nyebut para penjahat?
2: Para penjahit.
1: Penjahat.
2: Diobras ku aing.
1: Percaya ari Kakang.
4: Percaya.
0: Biar saya yang ikut perang.
1: Wah,
0: akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh bukan kitu kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantuna ku abdi. Boga panahna nya kita lumayan ge kan. Mana ieu tah?
1: Disebul panahna eta komplit sama senjata teh.
0: Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang.
1: Umurna
0: dina jaman dina saurus. Dinosaurus gitu beleguk. Tembak gua bilah. Ye. Jig maneh nembakna bola ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Sigeger.
1: Nagehgerkeun atuh senjata mah.
0: Persis jiga hayam pelung. Sana siga deui da tina huluna. Paling disebut sigeger teh kulan. Gering teh kapungkur. Wah, ku hayam abdi mah. Geura sok taros ku agan. Geger gitu. Sok agan. Aing teh dek perang ieu teh. Hay taroseulah ieu sakedap. Hey, geger. Ya kan? Cepot geuning nemalan. Ceuk abdi oge. Kitu kan. Nya, permios.
1: Rasak.

0: Akin baka kapalang ti Corona.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace di Amas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya. Payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh tipe yunoman kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tiba yun ayah liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seger perubahan anak.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian tip pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana, badai mesek dia kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali berarti nyapa? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak, karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, kareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi tetap besar di ayana, abdi teh kadika peporit, kak jami.
0: Bapak gak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos meser, umur kapukur taya di daya luhur. Nyaka banyar, nyamudena. Herbal, tapi dati aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah. Henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya na tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali akun tah.
2: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah aya na teh nuju damang. Hoyong ieun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: ah berada nuju nyeri
1: mung dada ieu janten ieu tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Bidu alati sadayana tinggi mudah-mudahan sing darah mang gitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu. Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, Lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Zina dikerjakan secara terbuka. Minuman-minuman keras jadi kebanggaan. Itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil, ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna dajjal." Sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih dan kerajuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10, fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja, tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa'akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi, terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati dalam arti tidak bertiup. Air mati dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam. Yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru. Katanya, Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
3: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
5: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing.
5: Apa amalan anjing?
1: Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu, menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya.
5: yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju Sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan Sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas Sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas Sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas Sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya
7: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui surat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga, itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labbaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat

Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya. Emang baru sampai?" "Heeh, saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar?" Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat." Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. "Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. "Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan." Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus shalih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, "Innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqomah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen.

0: yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yeah.
1: Acan. Jingle heula.
2: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tayemanyaan ya, mah. Itu kebohongan.
0: Tayemanyaan ya, mah. Jingle menurutan. Iya, kamera pasti sih kumang, Pak. Iya, nanti jalan, eh.
4: Biasa jalan, gerak, ya. TikTok, nih. Duh, kalau jadi jalan, mau jadi perbaharui, seru nanti.
1: Perbaharui?
4: Enggak, tadi mah biasa, gerak.
0: Dan wewios lah.
4: Tah, gini kan dah alhamdulillah, robbi alamin.
1: Ayat. Piraku.
0: Piraun, atuh.
1: Piraun beger.
4: Hafena, biasa, iya, teh, iya, nanamnya, nanti. Selomita.
1: Hafena handphone, ya? Kulijang ini sadayana ya gelarannya Sundalen.
4: Laras.
1: Lagu-lagu Sundalen terus informasi nu dipidangkan ku bahasa Sunda. Setiap dinten Senin sareng Kamis jam abis maghrib lah dugi ke 8 malamnya.
4: Laras.
1: Ayeuna teh tos kaping 13 di sasi Agustus 2024.
4: Karaos.
1: Besok teh 14 Agustus hari Pramuka.
0: Hari Pramuka.
1: Teras oge ya dinten di sasi-sasi ayeuna pasti engke minggu anu jalan santai ya. Terus aya oge malam mingguna dina pagelaran seni gitu ya. Pasti nujuran rame lah. Ditambah oge penten ronda-ronda ge mulai di ini ya di
4: diliatin deunya Bang ya.
1: Mudah-mudahan aman segala rupiah.
4: Amin ya Allah.
1: Lancar menuju gaduh acara di 17-an.
4: Laris.
1: Eh, Wapidin tos ngarojong
0: nang. Kira-kira tengah itu. Kira-kira dekat tengah itu tuh kamera.
4: Abi.
0: Singjet di sana.
4: Abi mah tos ngarojong umbul-umbul tadi, Bah.
1: Waduh.
0: Ya, ini kan.
4: Tuh, kaset paling alirannya.
0: Pasti, non.
1: Kaset.
4: Oh, cucah.
1: Bisa akel gitu.
0: Ada dua hiji, dua bagi hiji.
4: Kita mah berdua yang ya.
1: Jiga iya wae.
0: Ya itu tetep bah, yeah. Jadi di bulan Agustus spesial ngobrolkan Agustusan we ieu
1: mah. Iya, dan di bulan Agustusnya.
0: Ya jadi ku uporiana kemerdekaan sih nya.
1: Iya.
0: Itu baheula aya kan geus dipasang bendera di imah
4: atos aya 1 2 3 4 8 an
1: buat teh kaciri wadon
4: bendera anu aralit yeun mah
0: ente bendera anu
4: kan
0: kon mah
4: bendera mah 1 mah dijajarkeun seueur di caket bumi teh jadi tuh mah
0: nah jadi 17 Agustus 1945 tehnya
4: laras
0: merupakan poe nu bersejarah gitu jeung seluruh rakyat Indonesia nya. Di poe eta hasil tina seluruh ide gagasan jeung kebulatan tekad para tokoh pejuang baheula ngajadikeun Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan
4: memproklamasikan ya.
0: Ulah seri ya. Ngobrol nyata sok si cepet.
4: Talentom sudah memproklamasikan.
0: Cik iya bentong di rawu ya.
4: Oh iya pokoknya. Pabelit. Siap, siap.
0: Nah jadi setiap tahun deh rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nya.
4: Hutri hari ulang tahun RI. Lain pohon.
1: Hutri mah ulang tahun. Ayo.
0: Ulang tahun oge urang teh diingetkeun karena cerita-cerita kepahlawanan jeung perjuangan yang dina ngarebut kemerdekaan. Dan nyaeta kumaha cenah peran kota jeung tempat-tempat di jerona dina jero kemerdekaan Indonesia ieu. Tadina artikel ieu ieu artikel teh UGM ya, Bah.
1: Wah, mantap atuh.
0: Jadi artikel ieu teh rek ngenang kembali lah. Basa tahun 45 1945 teh jeung nempok Oke, kota yang tempat-tempat di jeronanya nu jadi saksi bisu perjuangan para pahlawan.
1: Yes.
0: Terus di akhir artikel ieu bisa nempo, tapi akan mau bisa nempo orang ngungkul kondisi tempat.
4: Dah ngungkul.
1: Maksudnya indigo gitu.
0: Ya, ya indihome. Ayeuna pasti geus moal asing deui nya ku ngaran tempat Rengas Dengklok.
1: Ya. Ah, ya. Di mana cik kopi ini tante?
4: Sumedang.
1: Naon?
4: Rengas Dengklok Mas Anies.
0: Berdosa ya. Cicing, cuang dibaca
1: sekolah itu boleh Pak Pidin
4: abi SD, kelas 2 ada terang asli enak
0: kalau saya Sumedang orang ngaslek lho
4: orang ngasbet itu ya
0: kita ngasdengklok berada di Wetanen atau jaraknya sekitar 75 kilo di pusat kota Jakarta.
4: Oh, iya
0: bisa
4: iya.
0: Jadi kota Leutik, kota Leutik anu dilalui ku Sungai Citarum.
4: Purwakarta.
1: Cicing. Cicing.
0: Iya baheulana ngarupakeun bagian ti wilayah Karesidenan Purwakarta.
4: Cek abdi oge.
0: Tadi malah salah sekolah
4: di kelahiran Kang Dedi Purwakarta tuh.
1: Kang Dedi Mejuan.
4: Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi.
0: Nah, ayeuna teh jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
1: Rengas Dengklok
0: dilihat tina morfologi kotana, karakter organik dibogaan ku kota ieunya layaknya kota-kota di Indonesia pada umumnya. Ngan lamun di tempo leuwi cermat ya aing mepeg gitu.
4: Sarua aing ngiranang
0: aya struktur jaringan jalan anu mere karakter nu kuat pada morfologi cenah kota ieu.
4: Morfologi teh naon sih?
0: Ah, teuing lah dengekeun
4: morfologi
0: wae. Nyata jalan setengah lingkaran anu ngabentang ti selatan ti naon ti kidul.
4: Kidul.
0: Ka wetan, kaler,
4: kulon.
0: Kulon.
1: Iya iya.
4: Eta morfologi teh mun nya.
0: Terus Sungai Citarum oge berkontribusi karena perkembangan kota nu ieu teh nya Rengas Dengklok teh cenderung ngikuti pola daerah aliran sungai gitu. Itu bah cenah bisi aya.
1: Oke, saya hayo nya. Banyak ya we.
4: Alhamdulillah.
1: Di RT ngorena.
4: Siap lah
1: jalan santai.
0: Penting mereka.
4: Hidup mereka.
1: Kan macana lila.
4: Siap.
1: Aya Mi Queena 16.
4: Wilujeng Wangi.
1: Terus Pidin Sundalen.
4: Wilujeng Wangi Kang Pidin.
1: Sundamang. Hitaro 86 aya Rifki, aya Sal.
4: Wilujeng.
1: Aya Andri Tasik. Oke, aya Imam.
4: Wilujeng
1: Ras mana ya teh? Aya Asel Ciamis, saya Nurul Andri.
4: Wilujeng Wangi.
1: Ada Suhendar.
4: Ada Suhendar.
1: Tak gendong.
4: Tak gendong, tak kue.
1: Aya Galeri Alsop. Ada Tubagus Adinata, ada Aska Alman Dibala, terus saya Susi, ada Asaka Darian RTH,
4: saya
1: Muzanta Muzantarwip, ada Suza 25, ada Dwi Febrianti, Sofian, ada Sandra Kafa, terus saya Aris Ciamis 797,
4: ACR.
1: Ya Pak Undang oge okay, ya.
4: Pe tama pe Pak Undang. Weu.
1: Guru fisika ke SMA
4: itu. Weu teh Pak Undang Timi.
1: Ya Gali, ya Ovi
4: Gue. Kang Gali.
1: Ya Bunda underscore Elsa
4: ada. Halo Bunda Elsa.
1: Ya Nendi, ya.
4: Nendi jar jadul.
1: Aya Ovi Sofian.
4: Ovi.
1: Aya Aboy, terus aya apa nih? Tanah Kaca.
0: Tanah kaca Ciamis.
1: Aya GG.
0: Juga teh tanah kaca ngajenoh.
1: Aya Iwan Bae. Teh sareng saur Santa Kafa mah. Assalamualaikum. Sampurasun.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Mampres Akang. Rumah Damang sehat.
1: Hayu Apiwi Dinwa. Waalaikumsalam. Mampret.
4: Mampret.
0: Boga salah cek aing. Main mabur wae.
4: Balik dong.
1: Saur Pak Haji Iman Wapidin eta literasi kang Gin-Gin teh informasina ti Universitas Gambar Maung.
4: Oh, semua benar. Milu jeng wangi Pak Imam, milu jeng damang, dama, sehat.
1: Terus saya, hahihi.
4: Hahihi.
1: Udah segitu aja.
4: Milu jeng wangi Kasadayana, Nuju Maranco di Radio FM. Peace Radio Channel sarang
0: tengenah siapa ngomong sing nyambung
4: ikram nasional
0: balikan deh
4: milu jangan ngomongin kesadaran lu cuma rancor di Peace. Radio Navis FM
0: 102,4
4: FM Ciamis sarang TikTok nasundalen sing daramang sarehat sadayana amin
0: merdeka
4: merdeka merdeka
0: gak sih sing
4: siap
0: balik deh karena drama penculikan Soekarno Hatta
4: oh gak usah diculik katanya
0: ya pernikahannya sedengklok
1: kan karena sedengklok tetep pengasingannya di dinya
4: oh isu ganti di
0: diculik make hiji mobil Soekarni Wikana Aidit jeng Heru Saleh tina perkumpulan Menteng Tewiji ngangkut Soekarno Hatta ka kota Rengas Dengklok nah di Rengas Dengklok Soekarno nu awalna dibawa ke asrama tentara Sukarela Pembela Tanah Air peta
4: oh peta
0: dengan jangan hindari penumpukan massa nu bisa muncul kecurigaan ti tentara Jepang akhirnya Soekarno Hatta dibawa ke Rumka Imah seorang petani Tiongkok jadi ke Imah orang petani Tiongkok bernama
1: Kopidin
0: Jiao Kisiong
4: Jiao Kisiong Jiao Kisiong
0: Imah iya ayana di Dusun Bojong dipilih karena lokasinya udah kecing aliran susukan ya aliran sungai
4: Walungan ya
0: boga ruas boga ruang anu luas terus oge deket jeng markas peta tadi jadi rumah bergaya khas Indonesia ye ngajadikeun saksi penyusunan draft teks proklamasi ku Soekarno
1: itu cikal bakal
0: orang menempo rumah cisio terus Ahmad Subarjo AS nyusul Soekarno Hatta SH Karengas Dengklok
4: kayak
0: kayak keciri jang merekeun jaminan jeung ngayakinkeun golongan muda bahwa kemerdekaan teh erek segera diproklamasikeun
4: leres
0: nepikeun ka si pemuda peta memperbolehkan Ahmad Subarjo ya jik benang lah jeung ngajemput Soekarno Hatta balik di ke Jakarta gitu.
1: Yo.
0: Nah, sabalik nanti Rengas Dengklok Soekarno Hatta terus ka imah seorang Jepang. Nah, kesana Tadashi Maeda. Terusnya digunakan jadikan tempat jeung ngelanjutkan perumusan naskah proklamasi eta. Sapoe saacan kemerdekaan teh Kang.
4: Tapi 16-na batnya.
0: Iya, 16 Agustus
4: tahun 45.
0: Isukna
4: hareup urang merdeka.
0: Tah imah eta ayana di Jalan Meiji Dori nomor 1.
4: Oh, Jalan
0: Meiji. Lamun ayana mah Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jakarta Pusat.
4: Eta bahasa Jepangna Meiji Dori.
0: Imah ieu dipilih kulantaran Laksamada Tadashi Maeda ngarupakeun panglima penghubung angkatan laut di wilayah darat. Gitu. Jadi rumah ieu teh boga kekebalan diplomatik lah gitu. Jadi sanggeus naskah disepakati Sayuti Malik. Terusnya sina diketik lah ku Sayuti Malik.
1: Sinas
0: itu tai sukna pada jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi nugas beres disusun dibacakan ku Soekarno dina upacara nu sederhana di halaman imah nah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Genep Jakarta nya. Pemilihan lokasi pemancan tek eta dipilih di halaman Imah Soekarno karena pihak Jepang geus apal bahwa proklamasi dibacakan di lapangan Ikada. Lamun tetap didinya diawatirkeun engkena si koplok Jepang teh ngeureunkeun eta
4: gitu. Makana di bumina Soekarno apa
0: ya? Iya, di Pegangsaan. Tadina carita nu bieu nya, aya hiji refleksi muncul. Nya eta ku alusna strategisnya peran hiji tempat jeung ruang bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
4: Jelas.
0: Jadi tepadu kan milih tempat.
4: Iya. Misalkan itu ketinggalan ke Jepang gitu.
0: Takut gitu. Di kabeh tempat nu aya imah rupakeun lokasi strategis untuk pilih yang para pejuang mempersiapkan si kemerdekaan iya.
4: Jepang itu apa deh pilihnya sih karena nyangnya di pasar
0: benar. Para pejuang kan te milih tempat tuh sejen seperti lapangan terbuka, buruan tinggi lah, ataupun kantor radio lah gitu. Nah imah merupakan tempat nu paripet lah, yang jauh di ramean kegiatan warga gitu.
4: Wah disangka ku Jepang oke makanya.
0: Jadi para pejuang bisa ngumpul jeung nyiapkeun kemerdekaan tanpa harus terlalu khawatir dicurigai ku si Jepang.
4: Jepang eta teh.
1: Betul.
4: Terus.
0: Ngobrol tentang imahnya. Lokasi Imah Soekarno teh jadi saksi dukumandangkeuna proklamasi eta.
1: Iya.
0: Geslila dirobohkan eta teh atas perintah Soekarno oge nu alasana masih dipertanyakan nepikeun ka ayeuna kunaon sih eta kudu diruntuhkeun gitu.
4: Oh rumah eta teh anu jalan Pegangsaan teh
0: dititahna ku Soekarno oge.
4: Misalkan ada bukti menanya
0: atas perintah Soekarno oge dina taneuh urut imahna teh dibangun hiji tugu petir itu kawasan pekarangan nu ieu jadi area terbuka jeung patung Soekarno-Hatta jeung taman dinamakeun ayeuna Taman Proklamator.
4: Oh,
0: gitu.
4: Di dinya teh nama Bumina Soekarno
0: teh. Iya, tuh di halamana kan make macakeun eta.
4: Oh, iya.
0: Alia jadi salah sahiji bentuk regenerasi kota nu nyangkut sejarah bangsa Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ayo bah.
1: Udah jeung weh kangge Honey on Soap.
4: Welu jeung wangi teh Hani.
1: Wah, ya adui sendalin nonton.
4: Weh, Kang Adui. Kamana Kang Adui?
0: Jadi tahlilan
4: sih. Oh, jadi tahlilan. Win mejang atuh.
1: Aya keranjang Bang Naon gitu. Ada Lin Marlina.
4: Lin Marlina.
1: Aya Mr. Jendol 27.
4: Weh, Jendol.
1: Babeh Cepot.
4: Beha.
1: Ada
4: Bece.
0: Beha sama.
1: Terus Revisia, ya Cimong Paparol.
4: Cep.
1: Terus aya Lusmas
4: LSM.
1: Ayo Skikal Rijal. Ayo B-Days. Ayo Senja Jingga. Ayo It's nah nyata It's Tiarnas.
4: BSTS.
1: Terus ayo Dewi Fortuna. Ayo Mulberry X Berberry Family Farm.
4: BRFKX.
1: Ayo Acung CH.
4: Hei Kang Acung.
1: Ayo Seputar Ebeg.
4: Ayah
1: NNR 22
4: Billy Jangwangi.
1: Ayah Benny underscore Bule. Ada Doremi. Ayah Amuya 19
4: Amuya 19.
1: Ayah Nos Corner. Ayah Lims MSB. Wah Salim ya.
4: Salim Billy Jangwangi Kang Salim.
1: Ayah Mijal. Ayah Kunci Roda.
4: Billy Jangwangi Kunci Roda. Sok.
1: Ayah Ser Hati Situmorang
4: SHM.
1: Ayah Jimo Aditya. Hai, Andi Sundalen. Lanjutkan channel cek Andi Sundalen.
4: Oce deh kakak.
1: Aya Dwiki, aya Ciamis. Nah ini itu 97.
4: Cep, 97.
1: Udah, gitu lah.
4: Bilu jamin ke Sadayana.
1: Oke.
4: Sarehat.
0: Nah, lanjutin ya.
4: Kela, poho, acan.
1: Naon.
4: Merdeka!
0: Kaneng.
1: Katorekan.
0: Nah, di sudut pandang seorang perencana namanya, jadi ku diurung kena imah itu teh, jadi liatin nilai sejarahnya sangat disayangkan,
4: jelas,
0: karena nurunkan nilai-nilai sejarah tempat suatu kota, generasi-generasi saat iya jeng selanjutnya pemilihan ukur bisa nempo imah jadi tempat didukung karena proklamasi maksudnya mah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Anak-anak bisa ninggal itu yang kan ukuran ada foto, we foto.
4: Foto.
0: Nanya. Mana mah foto imah nambah lama ya kan
4: nih foto. Kan berbentuk enak jadi tugu.
0: Nah, dilihat di nilai-nilai sosial yang lingkungan.
4: Laras.
0: Regenerasi eta geus nyumbang persentase ruang terbuka hijau, jeung non hijau di Kota Jakarta.
4: Okay. Ya.
0: Tempat interaksi warga kota jeung nambah landmark Kota Jakarta.
1: Alright.
0: Itu.
1: Terus saya itu Nyimas, assalamualaikum Kang, lanjut.
4: Wih lu jangan ngomongi teh Nyimas.
0: Lanjut.
4: Lanjut. Oke.
1: Aris, ayo Aris Camis 97.
4: Aris Kang Aris udah ngomongi.
1: Ecek kepret, tap-tap layar gila.
4: Wih, kena kece. Wilu jangan tap-tap. Tap panas ah.
1: Wilu jangan wangi oge kangge. Dan di lakbok tes
4: Kang Dennis.
1: Dennis.
4: Wilu jangan wangi Kang
0: Dennis. Pasti Kang Dennis kan deket ngegoreng ta. Tuh buru-buru dipoto kan.
4: Genon kali.
1: Genon kali. Ngegoreng ulen gini cene.
4: Ih, aduh sarang iya. Sama orang semua.
1: Boleh cek sambal?
0: Ini enak, Bang.
4: Apa tapi sang? Oh, sekarang iya. Kang Atang, ke mananya? Tadi ayah, kami kan. Iya,
0: enak, iya. Sibuk.
4: Oh, sibuknya. Pada iya, cara jadi pas kibra.
1: Pas kibra, kibra. Nasarnya diundang, kan?
0: Ningali dina status nama ke Ngahias wae iya 17-an.
1: Oh, iya, W. Solehudin, Wiljangongi.
4: DS Solehudin, Wiljangongi.
1: Iya. Aya aduh itu aduh stay cenderes.
4: Aduh ibu yatak lu jeng mengi.
1: Yang ningali cenah Wapidin tina layar.
4: Ih ganteng atuh tingali.
1: Nganteng
4: cenah si mentrang kalem.
1: Lah aya mangtang.
4: Ayo lu jeng mengi mangtang. Damang sehat.
1: Disebut langsung muncul.
0: Ayo damang mah pasti aya kan
4: sibuk
0: jadi.
4: Anu bade meser takoyaki. Maka kantun ka stadion
1: ayah tenang
4: mantang. Rawas bisa tak koyaki na mantang.
0: Mantang kumaha eh rame na ayah. Iya King EJ nya PSJ tanggoy
1: menegus. Mantap Bang EJ.
4: Tadi ayah alian doang.
0: Geus salaman can mantang. Jeung King EJ na mantang.
4: Tadi malam di Paroto.
1: EJ Jomba.
0: Di mana kan di
4: Paroto? Tadi deket anu kurut mantang nih kan. Kayak baso.
0: Emang kerah ya didinya?
4: Didinya ker makan tadi mah. Hanya ditampar kita alurun gula yang dipotong.
0: Beh mana lu?
4: Eta SD Janggala. Ayah gigiran nangan-nangan ayah nama rumah makan ayam bakar.
1: Tilas basa entang ya?
4: Ah, tilas basa entang.
0: Si aja kan dahar.
4: Si aja didinya anak ayam.
0: Beak nalapan lasuan. Awak jenggung jebrong gitu.
4: Anak nawung kok inung nama acan.
1: Cek mangtang digorowokan jadi we kudu muka TikTok.
0: Ya mangtang.
4: Damang mangtang sehat. Sukses selalu.
0: Ya mangtang rumah we mani beburicakan gitu nih alinnya status ku lampu.
1: Wah, usum na ini Agustusan
4: dalam
1: rangka LED.
4: LED.
1: LED.
4: LED.
1: LED.
4: Oh, LED.
0: Ayo nanti ke rame ya di Unggal Lembur teh rupa-rupa kegiatan
4: terutama
0: nyano di Harias gitu guys terus kemah pokoknya tilu minggu kedua minggu ketilu jeung minggu keopat di Agustus pasti diparake jalan santai.
4: Oh iya jalan santai pasti sama buruan-buruan nantinya.
1: Tuh cek mang entang ayah tiap hari latihan cene. Jadi pelatih nate ku Eka Ramdhani teh cios ku Kang Janur cene.
4: Kang Ebol, Eka Ebol.
0: Iya, tapi etana kan ku Heri Kiswanto nya.
1: Head coach ne.
0: Heeh.
1: Herkis ya.
4: HS. EHK. Herkis.
0: mantang sasalaman acan maksud.
4: Ditangkep mantang macan aku Kang King Ejek.
1: Oh, Eka asisten, cina Eka mah asisten.
4: Eka mah, Ebol.
1: Aya Z3803LE.
4: Bis,
1: boleh jebol.
4: Jebol.
1: Jebol. Pelatihnya Mang Pidin cenah jebul mah cenah.
4: Wah, beta lemprangan suku-suku musuhna aku abdi
0: pas mah. Main hayo bunuh diri anjir. Mah waras.
4: Bagian saya keluar lapang gua abdi disiapkeun nanti lawan saya
1: mah. Cek ade sendalin mah wah Pidin mah pelatihnya cocok.
4: Cek. Siap doi lah biasa kick kick and rush no kenan. 48826.
1: Segang
4: formasina.
1: Kick andy.
0: Nah,
1: cek mantang atau bakat dari sasalaman mah katanya lah cene pelatih ngusep cene cek jebol mah
4: nataran yang
1: mencek aduh mah pelatih doberman
4: anjay
1: gila
4: halo cuy
1: nah wapidin mah iya cene blasteran kangguru dan doberman
4: sanet caru abimah
0: tak kurun nama ke perayaan kianya 17-an kan di tiap lembur tuh lo bangun pul warga-warga nanya nah jang nang karena teh beki nggak iya kan PSGC kuluna safari gitunya campurkan ya. Gitu diabringkan si EJ gitu
4: pengenalan kete, masyarakatnya
0: lain pengenalan nah melalui deket jadi ini kan pas main teh
1: Asalus
4: tang bener ang ide eta teh. Kuluna mangabring, enggak penting teh nya mapa.
0: Sekolah-sekolah. Bae lagi sok aya safari, main basikal sekolah-sekolah teh jeung ningkatkeun ieu nya volume penonton.
4: Iya.
1: Mang Pedi
4: mau nanya,
1: cenah foto sareng lauk nilem atuh.
4: Sareng jeur betok ka. Abi makan lauknya lauk sapu-sapu.
1: Tuh, Mang Tang mah kamari 3 hari ngadekor di Astana Gede saurna.
0: Wih, ya, ningali teh.
4: Ngadekor gitu kan.
1: Berarti orang di itu nya Mang Tang mah nya.
0: Mang Tang kan penggiat ieu oge budaya.
4: Oh. Wilujeng Mang Tang.
1: Mantap. Balik dulu jeng Wapidin ya.
4: Laras.
1: Wapidin tentang budaya naon tapi
4: budaya wati ya memang. Kesenian kebudayaan.
1: Budaya nu ke barat-baratan wae Wapidin gitu kan.
4: Oke deh. Tatalamel.
1: Buricak burindong mah bikin gapura depan rumah cenah.
0: Iya.
4: Abi geus. Angge lampu ye, lampu.
0: Tapi kade emang tang ulah lo bating bisa ingke pas lempang ranyai siang liur itu tuh
4: sehingga kunang
1: aslinya kamu anu ting gitu aja ada perayaan
4: anu ajeb
0: lu motor tah nah yang lain kalah liwat kalau muter aja lemah dirinya
4: kawas undur-undur atunya
1: itu tuh pengaruh Yuswa itu tuh
0: apa?
1: Pengaruh Yuswa itu
4: karena sosial
0: buat iya bener
1: udah ayo
0: nombor baru orang aja gue dengan orang ini kalau lewat kalau ngilu muter aja lampu di dia tenepi-nepi ke warung teh
4: udah gak tanya udah gak baru lihat
1: jika menjalankan nah, memang bojong lah dari bojong kan itu ya. Kan aya lampu jalanan teh nurup pra, aduh rada riut. Oke ta.
4: Oh, iya.
1: Asli.
4: Sing ada pegatnya lampu nanti teh nyodan
1: gitu. Pray gitu anjeun bawa burung.
0: Kalau di mun di sisi jalan raya gitu nya. Nah, penataan lampu gitu. Eta bisa enggak ganggu oge ka
4: pengendara
0: nya kenyamanan pengendara dan penting gitu nya.
4: Bangun saya
0: sendiri. Jadi kalau muncul lah, muncul lah kan luas nih. Belum kan bangun nih. Kalau jago nata nama kan si lampu tuh nya kiri kanan nanti halus. Jika nu cair luncatan gitu kan.
4: Rajo aja lengannya.
0: Coba orang tanya KB, tina sopi.
1: Cek mantang kade KB 5 September nyiar lumer di Astana Gede.
4: Oh,
1: celang ngarong geng bareng.
4: Celang kade itu atuh menuang nayubnya.
1: Teras nanti
0: masih lama kan ini ya?
1: Ayah 7 menit deh.
4: Ih lumayan sekarang
0: itu di saat ieu memperingati kemerdekaan Indonesia ka sorry 8 hiji.
4: 8 hiji
0: satu ya. Jadi kemerdekaan teh lain titik akhir
4: baris tapi titik awal.
0: Tapi jadi panto awalnya menuju perjuangan nu anyar. Hadirkan kesejahteraan sosial, keadilan yang kemandirian ekonomi yang seluruh rakyat
4: Indonesia laras-laras kabuktikan yang bisa wujud.
0: Bangsa Indonesia bangga nyebut diri sebagai negara merdeka, tapi di balik kebanggaan eta masih loba kene fakta, ta problem sosial terjadi di mana-mana. Data statistik angka kemiskinan menurun, benar.
4: Turun
0: di akhirnya kacuna gitu.
4: Nu miskin makin miskin, nu benghar makin benghar. Jika tersisa
0: statistiknya angka kemiskinan menurun, tapi kesenjangan antar wilayah tetap nyatanya. Loba keluarga masih berjuang yang sekedar naruh makanan bergizi di meja makan.
4: Laras.
0: Petani kesulitan dina rengan pupuk.
4: Nah, dah diawinkan wae.
0: Para buruh masih bertarung jeung upah minim.
4: Laras.
0: Sementara biaya hidup terus ngalambung.
4: Makin ningkat wae.
0: Jadi selain itu akses pendidikan masih timpang.
4: Laras.
0: Terus kualitas layanan kesehatan masih jauh tina kata merata.
4: Laras.
0: Pengangguran, stunting lah.
4: Ah, eta.
0: Pernikahan dini. Narkoba. Masih terus ngajung jurigan ya.
4: Eta bener. Tanggung jawab negara.
0: Anu kabeh nu tadi disebutkan. Eta teh memerlukan penanganan secara serius dan komprehensif ya
4: dari
0: pemerintah. Satu ya. Mana?
1: Ya enggak. Mencek jebol mah cenah dijajah keneh ku pajak cenah. Terus cek mangentang aya nu nuju viral rame cenah. Tukang cukur disuruh masang bendera kalambung cenah ada can merdeka gitu. Cek jebol tadi tambahan eta acan merdeka cenah gitu.
0: Tapi nya butuh pemikiran dewasa oge nya ketika nyawa wajar lah jadi luapan-luapan emosi nu akhirnya ngaluarkeun kata-kata nu emang sebenarnya lamun ditarik ditimbang jeung kana hal positif nu dilakukeun ku pamarentah nya teu kitu oge
4: leres
0: gitu. Cuman kan nah nu kitu nu kudu di kumahakeun yeuh nu kieu teh di sangkan lawan hal-hal frustasi nu kitu teh ulah sampai aya gitu
4: di masyarakat teh nya
0: ya jadi cenah ayeuna teh penjajahan datang kita bentuk ketidakadilan struktural.
1: Ada mau ngartian eta mah, pembedin mah ngartian.
0: Kana sia asal ngunuhun we.
4: Geus hayang
0: ngaluar bae, engke teh nanyakeun. Geus rapi teh teh nanyakeun. Jadi aing ngebahas tuluy di jam 2 peuting.
4: Hayang ngaluar genek-genek tapi aja gitu.
0: Sistem ekonomi nu teu berpihak.
4: Laras.
0: Adalan hukum nu can kawujudkeun beban sosial ieu semakin terasa di tengah arus globalisasi jeung digitalisasi.
4: Tumpul ke atas,
0: jadi
4: tajam ke bawah.
0: Apapun nu diceritakan tentang keberhasilan ternyata keterpurukan oke masih aya nu ngarasakeun
1: kares tuh cek jebol ge Mang Pidin mah lebih paham ngusep
4: terang mending kan jadi tukang ngusep ah adil tukang ngusep
0: cek yang orang nanya lamun akang keur ngusep keur pusing tapi akang ya anjir ieu cenah
4: beuh beuh ieu sarupana
0: mun keus ngusep sok nyorang tarang.
4: Tah justru amun urangna diniatan jeung ku nafsu jeung ku ieu teu tadi hajakeun hayang ngusep nyang sok meunang tapi mun ngahajakeun urang hayang ngusep pasti meunang hese
0: lamun emosi keur pusing kan keur pusing geus loba emutan sakang teh ngusep sok nyorang tara laukna
4: biasa nama laukna ge ngilu pusing tuh dah.
0: Berarti kan bener.
4: Tapi biasa nama langsung jadi introspeksi karena diri ya teh.
0: Jadi lauk mata benangan terus introspeksinya
4: bukan
0: cai gitu.
4: Nya nepokeun cai kadang istilahna.
0: Jadi kieu mah. Pan keur pusing ya. Jangan jeung poe ieu jeung dahar ieu cangka temong ge cenah. Kurang cik bisa jadi introspeksi.
1: Kewa.
0: Jadi turun emosi. Karena nempok ada cai, terus gue lauk mata nyorang.
4: Kalau nggak koneng,
0: cek nawa tak tes segar aku jadi waduk ya lah.
4: Aisyah gitu. Sok nafsu kanu awas tentu gak nama dengan papetan wet cai teh kuai.
1: Ngusap empur nuta pusing mah cina mang.
4: gini di orang janggala. Weh, mulai cepat-cepat parembur.
0: Mana dong yang itu bener lah.
4: Aduh cepat-cepat parembur orang janggala ya.
0: Si obon bener.
4: Si kala nama. Ting obon. Ya betul.
1: Jebul. Jebul.
4: E-803. Ah, di mana tuh cucu di Sulawesi?
1: Cek mangtang banyak. Orang can merdeka loba keneh rakyat miskin saur abi mah anu miskin mah anu kebluk cenah
0: yes. Makana peringkat eta teh kudu di palire oge gitu jadi palena teh gorongan gitu teh aya ka kebluk teh aya males tuh leuwih hayang sangeunahna aja sagala ayana eta mah geus teu kosih dibina binasakan
4: ada kan seueurna mah jami teh
0: dalam anu teu males insyaallah lah
1: pasti ayah
0: aja ayah wae
1: da emang ti ditu na ge asal urang aya aktivitas pasti
0: aya ikhtiar anu tehna terus gitu lain dia mah kalau itu lu
4: kadang cacing gue gitu cek aya kali bahasana geuningan Ang apa yang bisa kamu berikan negaramu bukan apa yang bisa negara

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya, Kang Haji na kamarana ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ayah ketinggalan
1: kan beres di depan Isa.
0: Ulih yang Isa deh anak. Anu tos standby di Peace Radio.
1: Beres.
0: Ayah pahmi syam tak.
1: Di lujang lagi kan pahmi.
0: Terus ayah tadi tu Kang, iya Kang Dennis. Ih, mana sih itu?
2: Terus nggak goreng ya?
0: Ya, udah langsung mau token tak?
1: Mulian.
0: Kali.
1: Wah, anjay, tinggal.
0: Sana,
2: mana mana mana nih?
1: Makanan para dewa, etama.
2: Pangan lila, etama. Etama iyalah menang pesen di Batur.
0: Iya, pasti.
1: Tuh cowet-cowet nanya.
0: Assalamualaikum, kuma damang wapilin.
1: Alhamdulillah, kuma samulia, hayunis, damang sehat.
0: Tuang-tuang atuh cenah.
1: Aduh, kintun atuh.
0: Ngosep we olangan cenah. Merdeka we olangan lah cenah.
1: Mending kena tuang nyanya.
0: Tuang putra.
1: Tuang urai.
2: Cen Kang Dennis, minimalna urang teh di nagara nu keur perang. Moal tenang musibna ge.
1: Mati sama Mang Acan.
0: Cenah mah yeuh nu dijajah ku bangsa sorangan kumaha eta teh cenah.
2: Ya, itu teh ungkapan itu teh benangnya ku beberapa oknum gitunya mengakibatkan si rakyatnya asa dijajah ku bangsa sorangan. Seperti halnya nu koruptor korupsi.
1: Bukan itu nu kudu dikaradek mun saracan.
2: Akhirnya kan muncullah ungkapan eta.
0: Jadi emang ku orang-orang kene nya, bangsa orang kene gitu.
1: Muka kedemek nya, rasa garupa.
2: Nyamarin TKB kan. Sekarang keur mah saeutik oge nilaina geura rede.
1: Tah eta barang satu wah.
2: Nah, jadi emang saatna bangsa ieu ngahirupkeun deui nilai-nilai gotong royong nya.
1: Laras.
2: Solidaritas jeung tepang.
1: Tah eta musyawarah untuk pepakan.
2: Terus negara wajib hadir leuwih kuat dina mere perlindungan.
1: Laras.
2: Memastikan kesejahteraan rakyatna jeung ngabangun pondasi.
0: Terus
2: kedaulatan ekonomi ti desa nepi ka kota.
0: Laras. Terus lainna nu keur dimasalahkeun teh ki Ang. Aya nu ning foto keur upacara cenah nya, aya pejabat mah dinu iuh cenah aya.
1: Panasannya
0: kerame teh eta anu kata
1: kali-kali mah tuh.
2: Tah jadi eta teh ku kejelian ya. Cenah ku kejelian ditinggali. Cenah aya. Aya eta mah diiuhannya jadi. Jeung eta teh ting ti mana mimitina
0: jadi. Da padahal tiba lagi kitu nya.
2: Kitu.
1: Jadi aya kesenjangan gitu antara rakyat jeung pejabat teh kuna mah sarua kabeh papanasan-panasan gitu. Ulah saenakna kitu nya ulah teh.
2: Tapi kan protokoler mah beda.
0: Protokoler. Jadi intina mah kieu. Jadi adil teh sanes rata sadayana sami.
1: Tapi kan santeuna cobian lah sakali-kali mah gitu ulah. Ulah papanasan saware itu panas kena kabeh
2: gitu. Ya lah, pengharapan kan seperti gitu secara sederhana, seperti gitu dengan nasionalna. Tapi kan ada beberapa orang memang kudu dilindungi terutama dina segi kesehatan dan lain-lainnya. Untuk seorang pemimpin ulah nepikeun ka manehna tik-tik brek gitu.
1: Tapi anu upacara pingsan pada loba aya we.
0: Aya wae teu loba ngin sok aya wae gitu nya.
2: Jeung sebenarnya mah kan pasti gorowo kan akang melu upacara tara.
1: Ih lo gak mati ngang.
2: Jangan pemuda. Tahu upacara ini jeung aing. Basa ke tahun mana eta? Sumpah pemuda. Anjir pas hormat gerak da teu pantes eta ge. Anjir wujud
0: jadi. Jangan ngalin pemuda mah.
2: Ngarap ke pemuda
0: pas pemuda ya.
2: Gondrong.
1: Lain mah pas
2: malam titah baris
1: morodon. Pan baris berbaris lagi ngarodon. Ada juga katun dia kencang.
2: Itu.
0: Tapi gaya pas kibran wae mah juga nu rada ngarodon eh.
1: Asli
2: kan gayana anyar.
0: Gaya anyar. Biasa kan style
2: teh. Ngayun tangan teh lah hese urang
1: euy.
2: Nerangkeun ka mangkluk mun jiga ke mah. Aing kan pas kibraka.
1: Aduh pas kibraka jeung break dan lu mah. Gaya baru mah atuh nya.
2: Gaya anyar urang teh pertama nih. Ayeuna mah beki hese nurutan
1: teh. Paina teh nya. Betul. Beki heula wae ngarodon komen ku anyar.
2: Belit asap kan ini ngalih ini makanan
0: ibarat kita ngelin pales juga si akal kan ese gitu. Jadi emang gaya seperti itu anu mah stylenya da anu salahnya nya.
2: Anu salah. Kabeh ge bener.
0: Bener.
2: Ketika ku urang di si di naon? Di tempona ku sisi nu positif bener. Heeh. Ay korupsi mah salah.
1: Salah korupsi mah oh, eta mah kudu dibantai
2: nu kareta. Ketika urang keur nempo ku sisi bener, ternyata korupsi mah salah.
1: Salah asina. Salah pisan.
2: Jadi 80 hiji tahun Indonesia merdeka tehnya kudu jadi momentum refleksi. Jadi apakah kemerdekaan teh
1: nanti capek itu diri Arya Wungkul
2: di diri Arya Wungkul jeung upacara jeung pesta atau bener-bener kudu ngamaknaan jeung ngahadirkeun kesejahteraan nu berkeadilan jadi kemerdekaan sejatina nyata ketika setiap rakyat Indonesia bebas ti rasa lapar bebas ti khawatiran akan masa depan budak-budakna
1: ras dina pendidikanana
2: memiliki ruang nu sarua jeung maju
1: ras eta rakyat mah teu loba menta sabaraha mah
2: jadi ku semangat persatuan optimis jeung kerja nyata bangsa Indonesia boga peluang besar jeung menuju cita-cita
1: amin merdeka
2: jadi bangsa nu bener-bener merdeka lahir jeung batin itu
0: Eh doakeun we sing leres kitu nya.
2: Ngamukeun kege ada aya hiji waktu nu emang jadi titik ideal lah.
1: Leres.
2: Kan kabeh ge keberjuang.
1: Eta.
0: Tapi berjuangna
1: berjuang wae mah irah merdeka.
2: Sabar, koncina sabar.
1: Eta.
2: Koncina sabar. Jadi perubahan jeung perkembangan teh lain ku cukup waktu nu sakeudeung.
1: Leres. Tadi tadi jadi awalan dalilanya.
2: Kadang titik ideal itu nggak semua kealaman ku orang orang. Kadang aku anak encu orang.
0: Bala berjuang ya kan galau gur tenyebaan merdeka dan juga ayana
1: gitu. Eh bagus lama. Topati jiwaraga tempat
2: nyawa. Topati ma Indro, topati Indro, Dewa Bujana.
1: Diwariskan jang urang urang ayana jang Rusian merdeka nak. Cicing bala neratu ngan Rusian merdeka teh ayana teh.
2: Peperihan urang keur ngaranya.
1: Oh, peperihan urang baheula meunang bapa aing jeung aki aing teh paraeh teh paruguh meunang bela negara.
2: Ya puguh atuh aing bela negara.
1: Bela negara tapi nu dibela aranna ayeuna teu aradil mah. Sok sedih abdi teh. Wajib nu anak inju.
0: Teu adil ge da teu kabeh aing ngan loba gitu.
1: Loba loba teuing.
0: Cek mang saya teh Danis Kang Danis
1: Kang Danis
0: eta munas bendera soek pertanda naon tah cenah
1: oh soek kan
0: cenah apal sih gue
1: ya Allah ya Robi
0: duka terang kita telepon angkat oh. Lah buset
2: di mana nu saya teh
0: duka munas cenah duka ieu mah duka can
2: perlu barang
0: can
1: namanya ngadang
0: can ngadang abi
2: cek saya teh
0: cek Kang Danis
1: soek mah saya kunaon mah
2: cek bahas tu Kang Danis wah setengah-setengah ya
1: mohon Kang Danis tinggalikeun
0: gitu. Terang ya teman duka cuma beropini doang atau naon gitu
2: mas jangan beropini ayo
0: enak opinin
1: eh cucunguk enak sampean nih
0: loh enak merdeka kok masih ya kayaknya itu cucunguk
1: cucunguk kan sakit retrek
2: enggak berantas korupsi kumah enggak berantas cucunguk kesini
1: kok mau kuburitnya kuburit nanti agar alak atau sugan
0: ayai Yayan Judiana
1: terus aja ngomongi Kang
0: Yayan. Nah, terus jebul ge kaluar deh teh jebul ge.
1: Jebul.
2: Alah, ya, pasti yang ngobrol ke
0: dia. Jebul, jebul.
1: Oh, ayo buat tempur.
0: Jiga mengbal di pun
2: menbal. Dan mengbal.
0: Oh, menbal, mengbal ya.
1: Meng.
2: Menbola.
0: Oke.
2: Oke, Bang. Terus persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81.
0: Yep.
2: Merdekaan Indonesia akhirnya geus asup kana tahap gladi parsial di halaman istananya. Jakarta pada Selasa 11 Agustus.
0: Leres.
2: Jadi setelah sebelumnya berlatih ya paskibraka ya. Berlatih secara terpisah sebagian tim terlibat di upacara ya, termasuk tim upacara yang paskibraka. Mulai ngelaksanakeun latihan bareng ya. Bagi bagian tina rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara. Jadi si upacara teh lain ujug-ujug darwe. Sarua latihan juga orang ngarben latihan heula.
1: Laminya
2: itu
1: karantina heula
0: saur Kang Kasja Sundalen cenah.
1: Wilujeng mengi Kang Kasja.
0: Kang Kasja Sundalen cenah terus aya. Jebul mah cenah nyebutkeun imot atuh cenah.
1: Lan
0: nyebutkeun imot atuh.
1: Anu iya teh mah.
0: Aya 4 menit diang.
2: Jadi Mensesneg ngajelaskan bahwa tahapan latihan bersama ieu mesti ngarupakeun penyesuaian awal.
3: Oh, beres.
2: Eta engke.
0: Ini mah di dieu deui teh di IKN ya?
2: Adapun gladi kotor secara lebih menyeluruh akan mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus datang. Sekaligus jadi momentum jangan ngelakukan evaluasi kelurahan terhadap rangkaian upacara. Mudah-mudahan mas sukses ya.
1: Amin, amin.
2: Pemberian orang aing ngetitah naikkan bendera. Siang tenai.
1: Pak Juliwat
2: pemberian tak jadi.
0: Menembung mulai bendera ge.
2: Bendera mah gaduh. Awet masih yang sekali ge. Dugi ayo nak.
1: Padahal apa bendera anak
0: pak? Cekang Dini saya tak bener cina di berita di Monas bendera swag pertanian awan tah viral.
1: Oh iya bener.
2: Wah pertanian bendera nebutut deh.
0: Iya bener Denis. 17 Agustus tanggal sabara wapidin cina.
1: Insya Allah dinten Senin aping 17 bulan Agustus.
0: Nanyana tanggal
1: apa tak aping na nyak aping nama Sami sarang tahun-tahun satu acana.
0: Ah gitu. Oh,
1: oke. Okay. 16 tak ingin 17.
2: Eta ya deh itu mah eta.
0: Atas tuh Kasja terakhir Mang Kasja Sundalen cenah. Dan ieu deui mah keluar masuk te ka report Aya ge wapidin keur station mah. Kang Denis keur ngetik ya duka ngetik naon. So Kang Denis keur ngetikna lila-lila teh.
2: Panjang-panjang
0: closing manten. Oh. Pinter wapidin rame poli di Lakbok sana.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Salam ke orang Lakbok Kang Denis.
0: Wapidin ke atlet poli.
1: Atlet poli abi kapungkur pelatnas kapungkur.
0: Pelatnas.
2: Karena pernah pernah nyebutkan pinter guna. Oh tadi tanggal sabaran. Pinter wapidin. Ah lumayan Kang Denis.
1: Alhamdulillah. Baju laris laris juga. Salah salah.
2: Sudah masalah. Entah maksimal Kang Denis.
1: Wih ngapa aku tadi tadi belum ditaroskan cekabit teh. Jadi waktu kosan kepun bojong teh kaping 17 cenah sareng kaping 15 cenah geuna
2: orang bojong
1: cisaga. Kang Denis mana atuh sambalna sambal tadi Kang Denis
0: tah
1: sacowet
0: Haji Iman mah di kana dia Wapidin
1: mohon Pak Haji Iman
0: cenah mohon merujuk pada informasi dari Indonesia baik milik Komdigi, berikut ini aturan penulisan HUT RI ke-81 yang benar. Waduh.
2: Kumaha cenah, Maimong?
0: Jadi nu salah teh HUT RI ke strip 81 eta salah.
2: Nya jadi kurang jadi 80 eta nya. Dan strip kurang 8 hiji.
0: Lamun nu bener mah HUT ke strip 81 RI.
2: Oh, gitu nya. Hari ulang tahun ke 81 Republik ini.
0: Jadi
2: anu salah tadi naon?
0: HUT RI ke 81.
2: Hari ulang
0: tahun. Jadi HUT ke 81 RI cenah.
1: RI terakhir namanya.
0: Terus hari ulang tahun ke 81 Republik Indonesia intinya mah gitu. Jadi sanes hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 jadi lain Hutri berarti. Oh,
2: gitu. Kurang sih Komdigi teh buru-buru nyen surat ke unggal RT.
1: Iya, kudu namanya sangkan apa?
2: RT jeung kapercetakan mah gitu. Benar.
0: Kudu namanya aya press release-na ya.
2: Pas aya teh Pak RT ya Pak RT lepas. Iya tah, ieu kedah nama jadi gitu.
1: Sosialisasinya.
2: Jadi nu salah mah tetep Komdigi.
1: Komdigi.
2: Mun tengah bejaan buru-buru.
1: Saneskom.com.
0: Kuduna ya surat edaran ya. Gitu. Jadi saat-saat itu teh kamari akhir Juli teh kudu geus beres kabeh gitu.
1: Senang
0: sosialisasi teh ya.
1: Iya. Jadi masyarakat amun anu salah nulis teh pasti di carekan.
2: Nah, moal kan eta mah. Eta mah kan imbauan.
0: yang betul nulis teh gitu. Jadi hut ke 81 ri gitu.
1: Upami digentos mutna ku HBD teh kumaha?
0: Bebas.
2: Dan halus mah sebenarnya mah ulah disingkat.
1: Ulah ku nama.
2: Sok sing panjang hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 panjang.
1: Ku namanya puluh ayak.
2: Di nega pura teh lember we.
1: Kata-kata mutiara. Sehai sehai.
0: Belajang lagi Kang Eka Sohos. Terus Kelvin Hermawan.
1: Belajang lagi Kang Kelvin.
0: Tapi kayaknya udah harus closing ya nanti. Terus
1: untuk karaosnya.
0: Terus di ujung.
1: Terus
0: terus ke Sadayana.
1: Amin. Sing daramang sarehat. Lancar sagarupina.
0: Belajang sibuk-sibukan.
1: Terus
0: Hutri.
1: Terus Belajang Hutri ke 81.
2: Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia. Merdeka.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-34 Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Di kejauhan hawar-hawar sorak ajak nu babaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita. Urang tuna heula lalampahan sang kuryang anu keur aya di perjalanan mulang ti jero pileuweungan nuju ka saung rangon tempat dumuk matuhna Dayang Sumbi di umi jeung manehanana nu aya di sisi leuweung tutupan tea. Kakocapkeun Dayang Sumbi jeung bi umi anu aya di saung rangon harita teh kacida hariwangeunana ka sang kuryang lantaran panon poe geus lingsir ngulon. Sakedeung deui surup panon poe beurang diganti ku peuting tongoret geus reang disarada tananing maju ka burit tapi sang kuryang can mol-mol datang lebeng matak pikahariwangeun harita teh. Ari Dayang Sumbi ngadon ngalange di lawang saung nyawang ka tempat anu anggang kituna teh geus lila kita di beurang liuk deui ka jalan satapak paranti jalan kaleuweung ngalieukan anakna sesuganan sang kuryang geus datang tapi kalah ka matak nyeri beuheung sosongeteun sang kuryang can wae datang. Dayang Sumbi ngarasa melang longkewang hariwang sok ingis anakna pinanggih kasilakaan jeung pancabaya lantaran atuda terati biasana terangampleng tara lawas cara harita.
1: Bibi, aya naon geulis, Nen? Ieu anak kaula can datang wae nya. Ka mana sang kuryang teh? Jeung naha aya naon kira-kirana? Nabinya duka atuh Neneng ieu teh. Bibi oge teterang puguhan. Nya jeung beda rasaan ieu teh dina poe ieu mah bi. Asa sesebelakan hate salempang hariwang koncewang. Jeung asa jarauh paninengan ieu inget kana geus-geus lalampahan kuring ka tukang baheula jeung ieu heran kaayaan leuweung teh asa sepi-sepi teuing sepi jempring kieu ieu teh siga mere tangara anu kurang hade bi. Ari Nen duka atuh bi oge henteu terang naha den sang kuryang lami-lami teuing moro oncal teh nya sareng deui ieu teh hate nanti bibi teh tebenang di papalerkeun edas menit tegena rasa palang siang ieu mah bakal aya kajantenan anu pikaruaseun Nen gerangke ari taeun teh sok nambahan geumpeur kana keur melang bi umi mah daras atuh sanes sisi bo bibi mah ieu teh asa seblak seblak hate teh meunaan inget kana geus bibi mah aya naon teh Neneng mah sok ngagoda wae ka bibi leres ieu mah leres atuh ngantosanan ay bibi atuh da kapan pukul salaki teboga bibi mah ieu teh nya bibi masok ayeuna naon teh ieu mah heueuh puguh kuring oge lain ngalelewe bi teuing kunaon teh tadi beurang sareosna sang kuryang rek ngala uncal hate teh tepuguh rasa bet mata kratuk jajantung mata ting sareblak hate na kira-kira naon nyabinya duh ya Allah anu maha kawasa jeung ieu budak teh mandila-lila teuing deui morona teh
0: Dayang Sumbi terus ngareretan jalan satapak anu tembus ka leuweung tutupan sesuganan sang kuryang datang tapi can katingali keneh kalangkang-kalangkangna acan harita teh ukur dang daunan anu ting arulang katebak ku angin leutik sato-sato leuweung anu biasana recet di sarada bari jeung hawar-hawar oge poe eta mah estuning cempe rehe combrek taya anu kadenge. Dayang Sumbi jeung bi umi ting haruleng siga anu baluweng bari malaweng tepuguh rampa tepuguh cabak sanggeus rada lila jarempe Dayang Sumbi tumanya deui ka bi umi anu aneprok emok genengeun Dayang Sumbi harita teh.
1: Bibi aya naon Nen? Ari samara keur daging geus kumpit bi. Aduh, urusan nu kitu mah teu kedah salempang nyai, teu kedah salempang. palantos saya oge tadi oge kantun prak molahkeun ieu mah upami tos aya atina tak kitu dagingna tapi atina
0: cek Bi Umi. Da memang nak kita dioge sama ramah geus sadia harita teh geus kumpit malahan mah.
1: Nyanya kanya syukur ya tuh Bi geus deka burit eta geus deka magrib tapi boro-boro ati uncal geuning kieu ge kaya na maduh Bi boro-boro ati uncal nu morona oge heul anu morona kitu si Ujang can mol emol nah kunaon atuh ieu teh nya duh ka mana sang kuriang gera datang atau sang kuriang gera datang Jang mogi sing sabar bae atuh Nyai ke sakedap di panginten bakal sumping gera piraku tosan tenki atuh tosan wae datang
0: Bi Umi ukur bisa ngababerah dasanya nama manehna oge sarua ngarsa melang jeng hariwang anu initnya eta sang kuriang anu keur moro teh nya akhirna cunduk waktu ningang mangsa ngintih wancin mustari kurutak sang kuriang datang lempang rusuh bangun capek hayang buru-buru tepi puguh we Dayang Sumbi mani bungangang bunga ari nulun tak geus mulang mah gancang ngabagiakeun ka sang kuriang harita teh
1: bagia teuing Ujang nah lila teuing atuh ieu teh ini teh ibu mah melang bisi hidup kumah onam gerangke
0: gitu cek Dayang Sumbi bari melong ka sang kuriang anu katara na bangun rungse letek katara beungeut oge sepapias tapi nyeh seuri sang kuriang teh brek deku bari ngajawab
2: aduh hapunten ibu abdi rada telat yeuh rada sesah mirari uncal bu aduh sesah bu sesah pisan bu
1: nah bet maksakeun teuing atuh kasep maksakeun teuing atuh ibu mah geus tegenah cicing ieu teh lantaran melangkah hideup biasana oge mun moro tara ngampleng-ngampleng teuing cara ayeuna ibu hariwang ieu teh bisi aya nu tumiba ka diri hideup lantaran dileuweung teh loba sato galak loba pibahayaeun anu sawaktu-waktu mah bisa ngabahayakeun ka diri hideup ieu teh kasep engke deui mah yeuh ulah nyar-nyar pi kamelangeun sabab ibu teh teu bisa tenang upama hidup ngampleng di tengah alas panawasa ulah kitu engke mah anaking ulah kitu ibu hariwang ieu teh
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Robihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teteh.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
7: Kecamatan
9: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat kecamata, tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
7: Beli yang kedua.
9: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
9: lebur ya.
7: Pandangan kabur.
9: Iya.
7: Gitu.
9: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
7: sehat
9: amin.
7: Normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
12: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
13: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
12: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
13: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
12: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
13: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
12: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
13: terus berkarya untuk negeri.
14: 102,4 FM.
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ulah nyarep-nyarep ka melangeun. Sabab ibu tetu bisa tenang upama hidup ngamplang di tengah alas panawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu Hariwang ieu teh.
1: Dayang Sumbi ngabudalkeun ka Hariwangna. Sabab ti tadi geus teu genah cicing bisi anakna pinanggih bahla.
2: Duh, hatur nuhun ibu. Hapunten abdi bu, hapunten abdi bu. Abdi tos ngajantenkeun ibu melang sareng Hariwang. Nanging.
0: Nanging kumaha, kasep nanging kumaha.
2: Duh, mugi janten uninga bu. Dinten ieu benten sareng dinten-dinten anu biasa. Tak gitu bu.
0: Benten kumaha ieu teh sangkuriang.
2: Aduh, leuweung suwung alas bangblas taya satu anu ngulampreng uncal sesah ka pendakna bu. Abdi teu hoyong wangsul, abdi teu hoyong wangsul.
0: Nah,
2: upami ati uncal teu acan kenging, margi abdi teh emut karena pamunut ibu. Emut wae bu, anu palay tuang sareng ati uncal kanggo buka tirakat. Kitu kaulun ibu ieu teh. Kasangakeun sejak dihapunten anu kasuhun bu. Abdi telat ieu teh bu, telat pisan bu.
1: Cek sangkuriang dari anak karanan. Ari Dayang Sumbi gogodeg pok leuwih sasauran ka anakna.
0: Sangkuriang, nah hidup teterang. Teterang hidup.
2: Maksana kumaha bu?
0: Hati ibu teh kacida melangna. Kacida melangna kasep. Ayeuna kakaranyaho yen pangna hidup lat mulang teh bakat ku hayang nyomponan paminta ibu. Katarima pisan anaking, katarima pisan ku ibu. Hidup memang anak anu ngabakti ka indung kasep. Tapi sosarjan kitu anaking, engke deui mah ulah kitu engke deui mah. Kajenteung balik lengoh jeung cebatan matak melang mah nu jadi kolot. Keun daya keneh waktu bisa dituluykeun pai isuk. Kudu ngampreng di tengah alas kasep, kudu ngampreng di tengah alas. Hariwang, Hariwang ibu teh ieu teh.
2: Aduh, hatur nuhun ibu. Kamelang sareng kanyaha ibu katampi katedah pisan ku abdi. Nanging,
0: nanging kumaha kasep?
2: Da ayeuna mah abdi teh hasil bu, hasil bu.
0: Hasil kumaha?
2: Nya maksud teh taya deui nu tiasa disangakeun dinten ieu kajabe ti ati. Ati anu dipunut ku ibu. Tak iya bu yuh, nyangakeun bu.
1: Sangkuriang muka kojakna gorehel ati nu dibungkus dicokot ditemongkeun ka ibuna.
2: Atuh pupuh Dayang Sumbi marahmai bungah kacida manahna. Tapi oke ngangres,
1: ngangres geningnya anakna teh kacida pisan belakna. Anakna teh kacida pisan belakna babakina ka indungna.
0: Duh, nuhun sangkuriang kasep anak ibu. Cung gerabikeun ka bi Umi sina diasakan ibu kacida narimakeunana kana jasa hidep. Nuhun pisan paminta ibu geus dicumponan kalayan penuh ku rasa deudeuh rasanya hayang ngabakti ka indung kasep. Kana telat oge atuh ari kitu mah carana. Tapi naha geuning ieu teh?
2: Naha kumaha bu?
0: Nah, ngan dibawa atina wungkul ieu teh. Mana dagingna anaking? Mana dagingna? Nah, atina wungkul ieu teh.
1: Dayang Sumbi indungna sangkuriang heraneun. Lantaran biasana mah muntas moro teh teralengoh. Lain atina wungkul dibawa tapi dagingna oge sok dipangul harita teh.
2: Aduh, kumargi apanan ibu mung nyuhunkeun atina wungkulnya. Ku abdi teh daging sareng tulangna mah ah. Ku abdi teh henteu dibantun bu, dikantunkeun wae di leuweung.
1: Temal sangkuriang tanes diasa-asa.
0: Nah kitu kasep. Teu lebar teuing, apan bisana oge dagingna tulangna dibawa ka dieu. Mun mencek, mun uncal, mun naon. Nah enak atina wungkul ieu teh.
2: Mun da pamunut ibu oge atina wungkul kitu. Nah atina wungkul dicana ka dieu bu.
0: Duh, dia lebar aya nu kasep. Dan lebar teuing pengkeun deui mah canak sang dagingna jeung tulangna sarajan ibu menta atina wungkul tetep dibawa sabada geuneurna kasep.
1: Ku kitu Dayang Sumbi beuki kaget teu ngarati kana maksud sangkuriang. Eta Dayang Sumbi ngadenge omongan sangkuriang
2: dina hate nak mimiti ngarasa was-was mimiti kahariwang nu tadi batatang deui. Perasaan hiji indung hiji wanita teu beunang di paling naon pangna dayang Sumbi ngarasa was-was jeung hariwang jeung melang jeung sesebelakan bae. Aya alesanana nya eta geuning Sang Kuryang mawa ati na wungkul jeung ati naon eta teh na ati maung ati sato lain ati uncal teu ngomongkeun teu ngajelaskeun katuluk-tuluk aya rasa anu hariwang teh memang aya anu teu katenyo aya keneh nu can datang. Sang Kuryang rada ngegebeg teu nyana ibuna bakal nanya ka papanjangan tapi buru-buru nyumputkeun semu sarta dipijawabeun nah dages aya geus sayagi. Hate Sang Kuryang teteg deui ngan memeh ngajawab dayang Sumbi. Tok deui nanya ka Sang Kuryang,
0: "Kasep Sang Kuryang,
2: kumaha Bu?
0: Ibu teh hariwang nu kasep geus datang mawa ati pesanan ibu. Tapi ibu teh naha can nenyo si Tumang? Nah ka mana ai si Tumang? Apan tadi teh isuk-isuk init bareng? Jeung biasana sok balik bareng. Tapi naha? Nah ari ayeuna can temong. Ka mana si Tumang kasep? Ka mana? Ka mana? Ka mana? Ka mana si Tumang?"
2: Soca dayang Sumbi mencrong ka Sang Kuryang neuteup seukeut ka bina-bina jiga tembus kana rasa. Sorot soca ngandung pertanyaan anu daria melang jeung hariwang bisi si Tumang kumaonam.
0: "Ibu, kumaha kasep? Ka mana si Tumang? Si Tumang anjing anu teu satia ka urang, ka mana si Tumang?"
2: "Ibu, pangapunten. Tadi nalika nuju moro, si Tumang teh ngudag bagong, Bu."
0: "Ngudag bagong? Jadi menang bagong?"
2: "Muhun, Bu. Tapi si Tumang teh lompat, nak tarik manting tiba beranting, Bu. Terus lompat dugi ka tebih, tebih pisan, Bu. Waktu abdi bade wangsul, si Tumang teh waleh teu aya mulang, Bu. Diantosan lami teu aya wae. Nya kapaksa dikantunkeun. Ah, sawio satu bulah dangke oge moal burung balik. Da anjing mah seukeut ameuna, Bu. Benten sareng jalmi, apal kana jalan mulang, apal kana ambe tapak dunungan. Da kitu, Bu." Cek Sang Kuryang nyaritana lancar teu aga ege dages meunang ngapalkeun manehna teh kumaha ngajawabna ka indungna. Padahal mah apal pan si Tumang geus dipaehan ku manehanna nyaeta dipanah teh ya. Geus paeh di jero leuweung, malah atina oge dibawa ku manehanna ku Sang Kuryang. Dayang Sumbi ngahuleng ngaraga meneng beda rasa teu beunang dibebenyokeun rasana dayang Sumbi lain kadinya beda rasaan ieu pok naros deui.
0: "Sang Kuryang, nah si Tumang teu cilaka kasep?" "Ibu nanya, si Tumang teu cilaka?"
2: "Aduh abdi teterang, Bu. Margi tadi teh lompat kana rungkun tebih pisan di rungkunna teh. Aduh nanging mugi-mugi sing salamat teh nyabunya. Duh sarta engal mulang deui si Tumang." Cek Sang Kuryang mimiti hatena rempan. "Da ibuna kacida merhatikeunana ka si Tumang, aya naon sabenerna?" "Si Tumang teh nepi ka diperhatikeun pisan ku Dayang Sumbi." Dayang Sumbi ngahuleng miraga meneng lantaran dihenteu-henteu oge si Tumang teh salah sahiji anggota kulawarga anjeuna anu moal bisa diapilainkeun. Puguh atuh da ceuk carita oge si Tumang teh anu ngalantarankeun anu jadi sabab lahirna Sang Kuryang. Lamun ceuk babasaan mah ceuk basa kasar mah si Tumang teh bapakna, bapakna Sang Kuryang ti Dayang Sumbi. Dayang Sumbi melang ka bina-bina, apan si Tumang teh sasat pangasuh anu satia, pangawal nu bela pati, nu dipercaya ngajaga Sang Kuryang ti leutik nepi ka gede ayeuna tina sagala bahaya. Tapi bet ayeuna si Tumang teu mulang, komo Dayang Sumbi mah kasidang melangna. Ade goreng oge sanajan sato eta teh geus nebarkeun binih ka asih ka diri manehna anu ngawujud jadi orok nyaeta Sang Kuryang. Ayeuna si Tumang ditinggalkeun di leuweung manahna puguh melangka cida. Tapi dilalila mah pok nyarita deui bari ngabeberaha teh sorangan Dayang Sumbi teh.
0: Duh, kan bayi atuh adik itu mah, moga-moga we ulah dilalateing. Situ mang singgera datang. Eta ati gerabikan kami umi atuh kali tuh gerabikan gerabikan gerabipasak kami umi.
2: Mangga bu, mangga bu.

0: Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Satah jana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapa panyawat naon tah?
0: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, kitu ngeunyit bae, terus sirah kuyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng urangnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08138000 6860.

0: Sang kuriang bebersih sarata nyimpenan pakarang moro kaya ninggonewa jeung jamparingna peso barati jeung koja disimpenan ku sang kuriang teh. Ari Dayang Sumi ngalangeng di lawang emutanana ngadadak kumalayang kanu teu puguh kanu ngeus pangalaman manehanana jeung si Tumang oge mimiti asup ka jero leuweung niat rek tirakat jeung tatapa kalayang deui emutan Dayang Sumi teh ngalayang waktu manehna asup ka hiji alam padang poe panjang didinya manehna loba pabangihan loba anu kapangih dina alam pangimpian anak manehna harita atuh Dayang Sumi loba kamelang jeung hariwang tapi can wani mastikeun naon anu dipika melang anu dipika hariwang kumanehna teh naon anu dipika melang melang kasaha melang kanu ngeus-ngeus nganu jendre mah si Tumang can aya mulang keneh wae eta nu aya dina lamunan manehanana.
1: Heran ieu tara-tarati sasari na ka mana atuh si Tumang teh Tumang pila kumake jeung papisah jeung dudungan maneh jeung anu dituturkeunana tamaehna teh sanajan sato oge iceus ka bina-bina jeung satia ka bina-bina Tumang kamana Tumang tapi moga-moga wae sing buru-buru balik Tumang balik deui ka dieu Tumang kuring asa melang ka anjeun Tumang ieu teh Tumang Tumang
0: kitu gerentos hatena bari teu weleh ngalieukan ka jalan susuganan si Tumang ngurunyung datang harita teh sanajan waktu geus nyedek ka peuting dekung si Tila ka ame seungit samara seungit pasakan ati meleber ngahudangkeun rasa lapar estuning pikabitaeun seungitna meleber ka bawa angin puguh atuh ka Dayang Sumi mah anu tos beres tirakat. Bi Umi memang geus ahli dina urusan popolah mah sabab urut koki kapetengan Kangjeng Raja anu sok ngawula ka Kangjeng Raja pasakanana ngeunah ka bina-bina kapake ku salerea urang karaton. Bi Umi nyayagikeun sangu anu bodas ngeplak anu puleun ngebul keneh ditambah ku sambel ledok jeung lalab atah sor pasakan ati anu seungit melenghir ka bina-bina guranyih giringih istuning mata lapar nyapuguh beki lapar we Dayang Sumi teh sarta geus hayang gerak kop wae atuh teu lila seuleune Bi Umi nyampeurkeun pok nyarita Daria
1: Nyai Ujang tuangan palantos hayogi ye
0: kitu pokna bari nunjuk kana kadaharan anu geus ngabarak harita teh.
1: Duh, nuhun Bi, hayu atuh Jang, urang dahar ngariung geura jeung ibu, datang teu hidup oge capek jeung lapar cikana mah.
0: Dayang Sumi nganyak dahar ka anakna sang kuriang anu geus bersih tos wani.
2: Oh, mangga Bu.
0: Terus diukna pindah, brak dalahar ngariung tiluan antara Dayang Sumi sang kuriang jeung Bi Umi. Dayang Sumbi nyaan laparna teh lantaran dihareupeunana nu dicipta-cipta ti kamari aya dahareun nyampak di dinya. Ayeuna eta dahareun teh geus aya hareupeunana tur tadi pasak nangeunah ka bina-bina katulug-tulug tos tirakat atuh anyeuna teh tos puasa nyapuguh mani ponyo dahar ngalimet bangun nikmat nakeranan. Ari Bi Umi teuing kunaon deh teu wani nyoro kana pasakan ati mah. Bi Umi mah kitu we daharna teh sangu haneut ditambah sambal ladok katut lalab atah ditambah ku beuleum koneng temen sang kuriang nya kitu keneh teu wanieun ngadahar pasakan ati.
1: Asa nikmat ati teh Jang nikmat pisan ieu teh. Duh, nuhun katarima ku ibu ya duh karek ayeuna ieu manggih ati uncal anu sakieu nikmatna. Asa beda jeung ati-ati uncal saancan ayeuna. Ujang ieu teh kasep.
0: Saudayang Sumbi bari am ngahuap deui. Ari sang kuriang tenemalan ukur ngareret meusan luk tungkul deui bari nyapek. Di umi mah komo teu loba omong tekung si Lila pok deui Dayang Sumbi.
1: Ujang, nah teh hayang ngasaan ieu teh kana ati apa ngeunah kopta loba ieu atuh. Ku ibu mah moal beak ngeunah gerasok-gerasok sok cobaan atuh kadinya.
0: Bari ngeserkeun wadah ati ka hareupeun sang kuriang. Ibu, abdi mah bade nada ieu we bu lah. Pasakan sanesna bu, sawios lah. Ati mah kanggo ibu, margi eta ati teh ngahaja ku abdi dibantun kanggo nyugemakeun manah ibu. Apan terang, ibu teh name gugah tirakat, name beres tirakat bu. Ayeuna nampi pesenan nyaeta ati, ati uncal mang anyangakeun kanggo ibu. Kitu jawab sang kuriang sopan jeung Daria ari nyarita nama. Siga nu nya, tapi dina hate sang kuriang seuri ngagagak. Lantaran nu dibikeun ka indungna teh ati anjing, lain ati uncal, nyaeta ati Situ Mang Tea. Memang sang kuriang sanajan leutik keneh kasebut pamuda keneh geus aya rasa. Aya rasa anu jahatna, geus hasil ngabobodo indungna. Kitu sipat sang kuriang. Aya rasa anu tukang wabodo, terus tukang bohong, terus omega asa sombong, asa menang sorangan, eta sifat sang kuriang goreng nate. Ibu, ibu, ibu, ibu. Nah, bodoh kebina-binanya, dia bisa ngarasakeun antara anti uncal jeung ati bagong, ati citumang, ati anjing. Duh, meni cerbak-cerbak gitu ya, ibu, aduh, meni nyerbak gitu. Padahal mah eta teh ati Situ Mang dipaehan ku aing, da keuhela tuh da. Bayangkeun atuh, kuring sabek-bekeun eta ngacepret-cepretan tah, meunang si Bagong. Nah, Situ Mang ngahalangan ngagokan. Aduh, kakara aing mah tuh, matak ah. Dipaehan ku aing sakalian, ati Situ Mang lain ati uncal tamu. Kitu sang kuriang dina jero hate nama ngagak-agak seuri kabina-bina. Ari Dayang Sumbi teu seueur saur, terus tuang maningali med, nya akhirna tuangna lekasan. Piring-piring kotor diberesan ku Bi Umi dipindahkeun ka dapur. Dayang Sumbi diuk teu jauh tina lawang, emok bari memeres seureuh. Bi Umi mereskeun ulu taruang. Ari sang kuriang sila payuneun Dayang Sumbi manok bangun anu ajrih. Keur kitu teh Dayang Sumbi inget deui ka Situ Mang, ret kaburuan, ret ka palbah jalanna anu kaleuweung nu biasa disorang ku sang kuriang jeung Situ Mang. Tapi can moal-moal keneh wae. Pok nyarita bangun hariwang harita teh.
1: Nah ari Situ Mang can datang wae ieu teh jang. Aduh, ka mana mudak bagongna ujang ieu teh? Bet asa lila teuing aduh mudak bagongna ieu teh. Gewayah ke ngesputing cana tangkeneh wae eta anjing datu. Duh, Situ Mang kita kumaha tuh jang.
0: Dayang Sumbi ngareret kasang kuriang. Nu ditanya cengkat cong jemah, ayeuna kakara buleud hatena. Yen rek terus terang lantaran moal aya guna na terus-terusan ngabohong. Pok ngajawab karentanes.
2: Punten ibu sararesna.
1: Naon jang? Teh ngomong naon jang?
2: Pangapunten pisan ibu sararesna mah.
1: Nya sabenerna kumaha ieu teh?
0: Teu kebat kabur ditempas ku Dayang Sumbi anu heraneun.
1: Naon usanyana ujang? Naon buru-buru caritakeun ka ibu.
2: Sararesna mah Situ Mang teh.
1: Nya Situ Mang kumaha? Situ Mang teh kumaha? Situ Mang ieu teh? Situ Mang teh kumaha ieu teh?
2: Salah selamah Situ Mang teh tengudak bagong bu.
0: Cenghok kepeg
2: Dayang suminga cenghok soca na mencrong ka sangkuriang. Bangun anu kuciwa sarat tangan hanaha. Sangkuriang tungkul deui geus bisa neguh kana manah ibu na anu tangtu bakal pendu ka mina-bina.
1: Naon? Naon sangkuriang? Naon? Dadengan teh si tumang teu udah bagong. Jadi tadi ka mana anu sabenerna? Ka mana? Ka mana? Pok, jawab, jawab. Nambet teu minu balik. Kamana si Tumang?
2: Dayang Sumbi mureleng ka putra na jajantung na ratu manahna pating saleblak harita teh. Bagi ngageder jajantung Dayang Sumbi harita. Ibu.
1: Naon? Naon?
2: Hapunten anu kasuhun ibu.
1: Hampun aku maha.
2: Hapunten anu kasuhun. Saras nama kieu lalakona teh.
1: Nya kumaha? Kumaha?
2: Jadi waktos abdi moro uncal leuweung teh ngadadak suwung ibu. Eueuh sato anu ngulampreng hiji-hiji acan. Abdi teh teu menakan uncal hiji-hiji acan, Bu. Meulih mah sato sejen ge duka kamarana. Aduh ka jempling. Duh ka jempling Bu mata keung. Aduh.
1: Terus kumaha caterusna? Caterusna kumaha ieu teh?
2: Duh. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu.
1: Naon sangkuriang? Ibu-ibuan. Simpen nyarita na ieu teh. Hmm? Teruskeun. Teruskeun ieu teh, teruskeun kumaha ieu teh? Manakona?
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawate teh sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawate teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Teras teras. Oh, pami rematik mah?
5: Nyari ayai gugah kayak itu tuh teh.
4: Dorong kujutan pangin tehnya.
5: Nya. Oh. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh. Gitu.
4: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Karena kita salapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tas sareng sena ngaleut kumaha tau
5: raos eh
4: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintena setu ayah cenanya
5: iya
4: lengi cenanya kan babu cenanya iya
5: kemana kemana eh datang ke raos teh
4: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
5: kan tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
4: mohon mohon
5: asa dikerihan iya teh asa cocogan gitu
4: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ya nate
4: sabara kali saya dinten ngeliat ya
5: tata tilu kali kemeri mah
4: kasuk
5: iya tata ayo namanya tata semeningan
4: alhamdulillah mah sabara tetes ngeliat ya kemeri
5: tilu genep tetes gini sedinten ya
4: oh.
5: Sekali ngeliat
4: genep tetes.
5: Tetes
4: tilu kali pangitannya
5: ya.
4: Tilu kali
5: tilu kali
4: oh berarti
5: mohon mohon sare
4: berarti 18 tetes ya sedinten
5: anjing anjing gitu
4: mohon mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, cemuhun.
7: meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
8: Eta cek, badai kapayun, nasir obat mata, tanggung murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu teh nasir canate. Janten awal sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
8: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiannya cek?
7: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
8: Oh gitu, aman ya teh cek.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: ibu.
1: Naon sakuriang? Ibu-ibuan. Simpen nyari tanah ieu teh. Hmm? Teruskeun ieu teh. Kumaha ieu teh? Panakona. Teruskeun. Kumaha lakona sangkuriang? Jelaskeun ka ibu sok ayeuna buru-buru.
0: Duh. Satras nekieu ibu.
1: Nya kumaha? Lain satrasna wae di atuh. Hmm?
0: Di hiji tempat sarta kaayaan teh tos wonten.
1: Nya, terus?
0: Abdi menakan Bagong, Bu.
1: Terus kumaha Bagong teh?
0: Nya ku abdi kaemut. Rupina mah senajan teu uncal da memang teu aya pisan uncal.
1: Nya ibu ge apal tahu sasatuan anu sejen. Bagong kumaha Bagong?
0: Nya rupina Bagong oge teu naon. Ari uncal eueuh mah tak kitu ibu. Dapan atina mah sarua bae. Kitu nu kaemut ku abdi teh.
1: Jadi anu menang tadi Bagong.
0: Sanes, Bu.
1: Nya terus atuh kumaha? Terus kumaha? Saterusna kumaha sangkuriang?
2: Dayang Sumi panasaran ka jantungna ratu tutunggulan harita teh.
0: Nya hiji-hijina satu anu kepenak di leuweung teh diwal ti sakadang Bagong.
1: Nya terus?
0: Nya terus abdi teh nitah ka situ mang. Supaya si Tumang teh ngudag eta Bagong, Bu.
1: Terus kumaha benang diudag Bagongna?
0: Aduh, numawi abdi ge heran ka si Tumang. Heran ka bina-bina, Ibu. Si Tumang teh ngalon ngahunted bae, mu ngarontok Bagong, mu ngudag Bagong. Batan ngudag Bagong mah kalakah meulit kana bitis abdi, Bu. Terus ungas ingus ngagabugan bitis abdi, Bu. Malah basa abdi bari mentangkeun panah kana hulu Bagong. Eta suku abdi ditubruk ku si Tumang digan ulah, Bu. Heran kacida si Tumang.
1: Akhirna kumaha benang Bagong teh ku jamparing?
0: Aduh, numawi jamparing teh meng para cina sangsaran. Tadi teu kenging Bagong teh ku jamparing teh. Akhirna jamparing teh kalakan nancep kana lemah tukangan eta Bagong. Tak kumanggih kitu Bagong teh kabur kana rungkun, Bu. Teu kamenak deui.
1: Terus kusangkuriang diudag Bagong.
0: Nya lajeng abdi teh keukeul meupeus ka yang kasih Tumang. Tapi percuma saencan abdi ngudag Bagong mah teras abdi teh nguber eta Bagong. Diudag ka ditu ka dieu.
1: Beunang teu
0: numawi. Aduh. Abdi ngudag ka kaler Bagong tapat langkah kidul. Abdi ngudag ka kulon Bagong tepakna ka wetan. Bulak-balik di tengah leuweung, Bu. Aduh, capek abdi teh sabaraha jam.
1: Nya. Terus kumaha?
0: Nya, akhirna teu kapenak we.
1: Sagus kitu kumaha tuh?
2: Dayang Sumit beki teu sabar harita teh hayang ngadenge. Yen ati teh ati naon eta teh? Nah, ati uncal, ati Bagong atawa ati anjing?
0: Abdi teh capek, Bu. Parantos moro sapoe jeput teu bebeunangan sabab nu diboro na oge henteu aya. Kari-kari aya Bagong hiji oge teu beunang. Eta gara-gara kalakuan si Tumang, Bu.
1: Saterusna kumaha ka si Tumang?
0: Nya abdi teh jadi amek keuheul ka bina-bina ka si Tumang, Bu. Ya akhirna mah abdi teh nyabut deui jam paling hiji, Bu. Dilelempeng, dikeceng,
1: di kumaha sangkuriang?
2: Sangkuriang bangun asa-asa teu kebaca nyaritana, nyapubuh Dayang Sumi beki rewas beki panasaran.
1: Tuluy kumaha sangkuriang?
0: Jenten da Bagong teh nyumput kana bala kana rungkun. Sanes Bagong anu dipanah ku abdi teh nenging.
1: Teruskeun. Kumaha tuluyna? Naon anu dipanah teh ku hidep teh? Naon?
2: Dayang Sumbi beki kaget socakna mencrong ka sangkuriang. Ari sangkuriang teu buru-buru ngajawab kalah alangah elengeh. Perasaanana teu palaruguh. Sakapeung sieun, sakapeung sok hayang seuri. Sakapeung jiga nu hayang ngaledek ka indungna teh lantaran indungna geus beunang dibobodok ku manehna. Yen eta teh lain ati Bagong, lain ati Uncal, tapi ati si Tumang.
1: Nya kumaha? Lain seserian si Tumang maneh matuh. Kumaha eta sangkuriang kumaha? Kumaha?
0: Nya akhirna mah abdi teh.
1: Nya kumaha?
2: Bok sangkuriang nyarita deui tapi kalah ka malikna nya ka indungna.
0: Ibu,
1: naon?
0: Apa ati nu dituang tadi teh raos sanes? Apan saur ibu oge nami ayeuna menak ati Uncal anu istimewa raosna nikmatna saur ibu.
2: Kitu ceuk sangkuriang beuki matak tengar titikeun Dayang Sumbi asa diledek atuh.
1: Ngomong naon hidup teh? Ngomong naon bieu? Ngomong naon bieu teh? Ngomong naon sangkuriang bieu teh? Nah ditanya ku indung teh kalah malik nanya. Naon maksud hidup naon? Naon maksud hidup? Asa tekar kitu ieu teh?
0: Bu, mau dituang ku ibu tadi teh seres ati Uncal.
1: Ati naon atuh ha? Ati naon? Ati naon? Ati naon jawab? Jawab? Jawab? Teu paraduguh teuing hirup teh.
2: Dayang Sumbi beki rewas pikirna teu ngarti panon molotot ka anakna.
0: Apan nya eta pisan ati sato anu salami ieu dicataruskeun ku ibu ayeuna.
1: Jadi nu didahar ku ibu teh ati si Tumang.
0: Sumuhun ibu.
2: Dayang Sumbi ngarenyak bakat kurewas dijar meneng-meneng. Sajongjongan mah ngahuleng balik ke kerot. Amek ngutai papadana. Amek ngutai papadana. Rarai Dayang Sumbi jadi keneuk soca molotot. Ngemang wera istuning. Amek kemenabina.
1: Naon sangkuriang? Naon sangkuriang? Mane teh teh salah ngomong ya teh? Teh salah ngomong? Hah? Teh salah ngomong sia teh? Hah?
2: Kitu saur Dayang Sumbi. Sabab asa dina pangimpian tepati percaya kana omongan sangkuriang nu jadi anakna. Ari sangkuriang tetap tenang. Dadi sangka nama moal matakna naon. Pira kadar oge ngadahar ati anjing. Taya bedana jeung ati Uncal. Malah leuwih ngeunah ceuk perasaan sangkuriang.
0: Lalausan abdi telepat abdi mah kitu pisan eta teh.
1: Aduh, sangkuriang. Nah, sia teh. Kumaha ni maehan si Tumang? Jeung kumaha ni nita ngadahar ati na ka kami? Kurang ajar sia. Dasar anak pangkawara.

Hanya kalpisan geningan baraya waktos naparantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan kiliksa bagian katilpul opat urang tunda heulanya. Urang tundun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Jawi Karaton Nagara Karangkensana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gundayitma Permagantian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Cimanarimang Sabra Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Kesan Nalendra Sakti Mandra Guna Punjuli Apapa Pangan nikah sentak senor watak wantos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian Kunirah tangan dika mekaten pengandikan ibu Kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipirius ku akang yap kadie kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Daulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kala nunjuk si mangga ngaturaken sama bukti ku nya panjenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean ai.
1: Kalayan aya pikeresan naon pura paduka kersani malang.
0: Tunggu ye. Senopati kahari kemari hai.
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
1: Jomohon nuhun nuhun nuhun.
2: Kali nak kita tunjuk semangat, ya teh ayah pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Baulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
2: Nuhun Gusti, dipika sono keneh gini. Una.
0: Kadua nanti eta. Ulah teh aya maksud anu tangtu saperkara dua perkara
2: ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara
0: loba anu korban kitu kaayaanana nagara kudu kumaha karaya hiji negara kaayaan serupa kieu kaduana atunaha ieu hate campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin
3: rupi-rupi
0: kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri Pujastuti atana piendang Pujastuti putra na panita Pujasarwa.

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawios abi Gusti. Perang maklum anu kasuh nu ninggalih anu dipamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sangkatan tosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati. Aya waratos anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kaharep mana Senopati.
3: Asyawios paduka di dia geumpeur abdi aya dicaket-caket teuing nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok tiga dodol.
2: Ka hareup maneh.
3: Mun paduka.
4: Dicengukeun juga wajib.
3: Cicing sama tong nyewo-nyewo wae dadi.
2: Tong ngarewok ah.
3: Sadaya-daya. Deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka. Saha? Nyaeta bapak Togog Lurah Tejo Mantri parantos nguningakeun ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit. Tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
4: Iya.
2: Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
4: Tabib.
3: Ceuk abib.
4: Ahli ramal.
3: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

aya bagja nu taya papadana senopati. Syukur baca kumbayangan pula menang beja. Jengnya penyakit bakal lengit wabah bakal hilang tapi kur ditunggalan kusirah dapat tarak kresna urang jengalaman. Malahan kaulah dek pakaulan mua kunu lian di teangan anak lintang tiku kaulah sorangan. Dedeh kresna jika na waktu iya maneh bakal putus riwayat.

0: pembayangan mana beja si Sitogop?
1: Sumuhun Gusti.
0: Malihan chef 300.000 abdi nyogok nagi ka Sitogop. Digantian kukula. Nuhun paduka cantik Komar.
1: Komar mana?
0: Komar bodor teh nu beke gini. Iya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah. Heeh. Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Eutik awak gede jasa.
0: Iya, eutik awak gede jasa. Kurang paneglang teh. Ibuna mah. Bapakna ti Cirebon.
2: Babar di mana?
0: Lamun ninina ti Teuleum. Iya. Patih.
1: Teuleum. Paduka.
0: Dina lebadi kula dek init maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea
1: pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu mah wah sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu raye.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu.
0: Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae. Kula dek ini pati siapkan ewala dia balan penta kasih puja sarwa pimitohan. He penta eta puja stuti supaya bisa kabawa kumane kan iya tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka amit kondur paduka rampung tahu tetas pangandika kiadi
0: bulan
1: kurang ini
0: saya saya abdi Gusti bade nyaosan pancen Nalendra hunyuk sumangaha. Amit.
1: Amit paduka. Iya, ada pada.

Patih kairing senopati oge walak dia balatam tamanga jugjugka. Pertapan tutugan gunung parasu. Nyosan panceng nalendra pikeun nyanaki jiwa noja anu kakasih endang Pujastuti. Putrana panita Pujasarwa. Atu iya Prabu Gondayit makebat lumampah. Maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangga diteuk-teuk. Oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

bangulus lampahi pun Prabu Gunayitma ngawang-ngawang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Panyakit. Oge utusanana Pati Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah dia balantam tambang ngelit ngengkinga balalit ngemat-ngemat nyatang pina matu alas mancing alas ngajug-jug kapas santren tutugan Gunung Parasu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesel ngamah jomantara lajeng turun ke bumi aprak-aprakan rungkun di apruk nubala di aprak itu kayanan wireh Prabu Batara Kresna tesasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti amarta nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai luang anu jungkrang nangtik pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar metu alas

Mas. Bari disaranganku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah panawa tiasa ingal kapernah halum mampa. Panengah panawa yayi nah hati mana hati ye asa nogen sang hiu sokomo upa mengudagkan kana kanyataan paripaos akan jeng rayi parantos ngawangun lorok-loroning tunggal upama genilan huruf belir upama kembang lansai geni nakresna huruf belir pranyata Arjuna kembangin Narayana sarina dananjaya.

0: kuasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
1: Acung ngarereukeun tina kasape lumampahna.
0: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyakan.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
4: Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya.
3: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
3: Terus ayah ini namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu enak kumah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ini namanya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alfa prosesnya kumah hari itu Pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas
3: kok itu. Mohon, sabar alami ya Pak?
4: Seurwe, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ini namanya sering
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onusianes?
4: Syukur, pami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu. Mohon.
4: Kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon bang panginten cobiannya ku landung alpa perut bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon bapak aja haturun ya.
4: Iya sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: iya.
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Prabu Batara Kresna ngahulang ngaraga meneng loh kumangkadu bari ngemutan ka ingkang rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya. Kadanging Sun Yayi Arjuna panengahing Pandawa memang anjeun teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogencang Yayi.
1: Teu wasah kana paangang.
0: Sasat hirup teu wasah kudu paangang akang jeung Rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun. Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing geganah wiati pranyata Prabu Gonayit masaking nagara Kresna.

0: panganten eh hayang dihibur eku grup Komar. Iya. Eueuh deui hiji-hijina nu bisa ngahibur kana hate kula. Di mana hayang seuri eta pelawak kokota eh Komar. Hai, lain ku korma eta pi Komar.
1: Kawan.
0: Anah belah mana ieu nagara Dwarawati. Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heeh. Ceuk basa legeg mah saingan berat yeuh. Iya. Ngomong kula luar tina tetekon. Keken bae jurikna geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gundayit mah ningali ka handap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diange ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gundayit na ayo boa-boa itu dihanap ayam merah harga lima tieta leuweung aya cahaya anu nyorot kaluhur boa eta pimilikeun kula sugan wae ceuk meja cenah lamun temibana eta merah dalima kula bakal leuwih lanjung hirup cenah mah lamun asli merah dalima diancomkeun kana cai eta cai bakal beureum tapi dah kaula masarajan canya ka eta bareh merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula
1: terang ajani
0: atuh sugan wae lamun kaula ngambili eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum.

kena letah tetulangan biwir tedi wengku. Abung kena wujudiu awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampre. Sakara pingsun ngomong teh. Ya. Eta panon petet dipake amak meni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Tresna tong popolot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem. Kada dibikin apa mua eta silah mane Tresna. Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujar ku coba-coba urang pada ko begalan pati aduh telu ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu. Ya hai Tresna, apapun wani marang aku bangsa. Orang wani dening apa kulanang kue lemah. Maju aku lanjut. Bangsat.

0: sikeresna diarungkeun ku kulae panuju mah teu geping ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna ebut dateng Purwa Daksina.
1: Purwa
0: manawiwitan Daksina marawekasan emut kana pusaka cakra Daksana lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan kai Prabu Gondayit.
2: Gondayitna
0: orang-orang yang bakal putusakan jiwara kandira kejawab pusaka ku cakra

0: Yai Arjuna Panengah Panawa Boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang sasakti penta beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumadi nagara Karangkensana Boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandene kitu Akang saacana sumerah ka eta sipeuna hikmah da puguh can rumah saeleh ieu cakra anu bakal bisa putus ini ladenan bangsa.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandong mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan
2: gitu. Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta bisa disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng sehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Vis FM.
5: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

eta kening teh sapira maneh teh? Gun nayit mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalan nyawa kaula. Bangsat. Noh, rayi Arjuna buahku ieu rayi dirogahala. Palang siang. Ieu cakra nu sakieu cep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tani. Kresna sabaru kula meredek terus moda arek Kresna coba-coba dina waktu ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah.

0: Nastikersa yang tumampara kapihelaan ieu kresna diteungeul ku aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh Gondayit mah ampun kaula
1: iya. Hahaha.

apa? Bila yang dengan dunia dua pasangan pulang wetan lagi dua kaler. Berang peti awewe lalaki halodong iji jengah sadabana.

kerjosan, kena cangkeng, kena bujur, kena cung-curung-cung. Kena puluk jeng saja banan lo josan tekuat parerih. Parerih.

0: dewa.
1: Ningali kitu watir nya
0: wae. Nah, atuh lain tulungan aing watir mah aing.
2: Gimana ngalangkungina?
0: Tuh.
3: Dengan teh penyarita.
4: Saperat telepon. Iraden Gatot Kaca anu kumulayang digegana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna panengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda.

batatku para lanang. Wakil jendera ke ingkang kalumpah mangwat pakan jendera kapung pada kumarangan nampu.

0: di pedolan ieu ari-ari ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayit mah dicanak ka handap. Gatot Kaca oge ngejenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas.
1: Aya
0: Semak kapi hatur kahunyuk pangasan dewa.
2: Sebenarnya pengawa kaulah yang lain dewa.
0: Sanes dewa.
2: Lain.
0: Tak mungkin tak pugu ia yakin ajen tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wah yang bisa ngapung gigining papatong bisa ngan lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aku kitu teh mah, laras. Jadi,
2: aulah manusia.
0: Oh, manusia nu kun sabara taun yuswa?
2: Dihanap keneh kaulah.
0: Apakah di aku anak atau napi adikku kaulah? Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi ka kasih saha

0: Dengaran kau lah Gatot Kaca. Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca?
0: Iya. Yeah.
1: Saya etan nami, sahan masih anami.
0: Entah maka jeng nanya dengaran hadinya.
2: Saya.
1: Rupina etan ngana matina hana caraka.
0: Eta mah urusan kau lah.
2: Kena magam hatang.
0: Ari anjing sah.
1: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayit mah.
0: Gondayit mah.
1: Leres.
0: Urang mana?
1: Kula ti nagara Karangkencana.
0: Karangkencana.
1: Leres.
0: Karangkencana teh.
1: Ya nagara kajinan.
0: Jadi anjing bangsa jin.
1: Kula bangsa jin.
0: Naon anu jadi marga antaran? Anjin pangenyelap dina haur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
1: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
3: Nyelap kaya.
0: Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
1: Haur cucuk.
0: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
1: Ya,
0: aing mitina kabawa angin naon atuh?
1: Ai kaula teh okoh begalan pati jeung hiji jelema.
0: Hiji jelema.
1: Iya.
0: Ai kitu.
1: Iya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
0: Kresna mana?
1: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
0: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
2: Tepira.
1: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
0: Rek menta sirahna.
1: Tepino.
0: Sirah naon?
1: Sirah Kresna.
0: Edon. Nakeur naon?
1: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot, kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
0: Aduh, ieu geuning musuh gua Batara. Kaula yakin ieu dosa. Musuh kolot diterungan ku kaula.
1: Ari ajen wawuh jeung Kresna.
0: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
1: Oh jadi ajen dulur
0: ora kapindo gawe.
1: Ya kabeneran lamun ajen dulur pernah ua. Keung karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku ajen sugan benang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
2: Pindah ka bawa baraya.
0: Ngomong kamana karep abong leta teh tulangan bibir teh diweungku dibebekeun bibir teh ku aing edan
1: kala molotot maneh ca
0: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebuskeun di kalahur cucuk dibeungkeut isya
1: kurang ngajar Gatot Kaca naon di dalam sotra
0: kurang ngajar.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana ambil itu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tingginya
2: geus teh aya. Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6060.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aca memberi tengah rasaku.
1: Modar siap.
2: Minta mas Aca eh.
0: Tengah rasaku kecara manehna. Kalayangan genah kadupak angin hiliwirna angin karasa nikmat wajen tapi keur kaula mah datang angin teh ngadon perih karena awak aduh katojos cucu.

0: pisan ku harianeun.
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa dia diaku musuh ku kaula.
0: Eh cacat-cacat tong ini cacat kadia-kadia
1: sareng-sareng cak modar sia.
0: Cak tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain sok aca.
0: Piraku kudu Suhaib.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Nya cak. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkatna, singkatna.
3: Aca, nama Uce.
0: Cing tulung Uce, ay Aca.
1: Ma bisa.
0: Cak! Tong ditungkup sungut kula, Aca.
1: Atuh dah siapa kenyebut Aca.
0: Piraku kudu Uci.
1: Coba ngeleyan sia ka kaula.
2: Ongko minta tulung mun ngelehas.
1: Ongko minta tulung tapi mung eleh. Kalo ngomong-ngomong mung eleh. Bina-bina.
0: Wah. Aca tong ditungku. Hampun cak. Aduh.
2: Ngap-ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek cak.
1: Aini init.
0: Cak-cak ulah cak.
1: Aini ulah. Aini ketan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca kene ka rumah saan mah koma engke ca ca kadie geraca sakedeung ca
2: geraca kadinya ca
0: tingali tadina saku kaula ca cokot kira anjeun
1: naon
0: kupon
1: edan pinat
0: ca tulung ca
1: aing ini
0: ca ca ulah jauhan ca tulungan cing kene ka rumah saan mah ca ongko dek babarayaan ca.
1: Hah? Ngajar sia. Sasa nulungan yang ngapusu.
0: Da kadenge teh tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keuna ca.
1: Moal bisa. Ya. Urang ngajar mun mun Arjuna buahku ieu dipaehan babat. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu ua Batara Kresna teh geus ditugel jangga ku anjeunna pacan.
0: Aca anda kaulah kaburu kabawa angin, ay angin, ca?
1: Modar sia. Kaulah bakal ngebeli sate kau.
0: Aca! Aca! Si Gatot Kaca geus jiga segede papatong.

0: Syukur ujang ewon, heug nuhun ujang, cageur ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangesto wae. Aya pangesto.
2: Heh, cageur.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenta ku wae cu.
1: Jadi oge wae teu baros wae kumaha damang kula? Wae kumaha damang?
0: Anu mawi wae teh teu acan wangsul ka nagara Amarta, ucu nampi pansen nyaeta jajap. Nah, nah sia teh jalan sorikeun.
3: Wae damang, cu.
0: Aing geus kolot masalahna dengeanya ucu.
3: Aing
0: dengean ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Tarnes ua damang cenah kitu.
0: Heuh atuh pangna bisa ngomong ge cageur meureun ucu. Heuh. Kitu geus geus dengean ua geus kolot ucu.
4: Jangan dewon
1: mangga tuwa lajengkeun kumaha teh wae.
0: Heeh. Nyaeta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kula? Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa wawartos heula.
1: Dari waktu.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes nganung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kareka kapentingan balarea. Dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu ieu teh kareka kapentingan balarea.
4: Aya udagan
0: aya udagan nya eta. Heh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucung lamun mulai nagara teh ujak
1: tenang eta kurang wae
0: tak kitu nu mawi ku wa dirojong ujak
1: sakedahna bae
0: ku ya geus tahu wa teh ngabakan ngaliwet ngaliwet teh di dieu teh ucung
4: belum pedawanya
1: segala mekel teh
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: kucuran
0: di kucuran ku air keras apangana atuh sia make ngajak ngomong kucuran tak itu cu
1: keras
0: kamana kak akan silai
1: mana mete kayaknya kapal itu mos
0: jang lamun teu salah tang tu bener itu ujang
1: mata kurang
0: poe iya teh setahun pas tapak nak pangaulaan teh ucu
4: tepung tahun nyawanya
0: tekarasa ujang tekarasa ujang geus setahun wa teh aya di tempat teh atau ayo nama cu urang nepangan seses uwa weja
4: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul nu di mana we sabudeureunna sabudeureun ieu Jawa Barat nya cu atuh utami nama ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka uwa teh
1: geten
0: geten cu tak kitu ujang sing atuh menta lagu ena jang alah nah teretetkeun sulingna jang.

0: kangkeng masa kitu euy nya ucu.
1: Sami-sami.
0: Beres ngomong. Heh nuhun jang cu nuhun jang.
1: Ya saya aya we geuning wae teh lah.
0: Oh geuning barisa kenehna kol heh syukur jang. Pecu kakang seling ka dieu kitu jang.
1: Kamana si
2: akang?
1: Akang.
0: Euy.
1: Engga itu di sahur tuh.
0: Heh?
1: Di sahur ku bapak.
0: Alah, dek kana. Segala rupa persoalan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
1: Iya tuh. Aduh. Masep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana katerangan di mana wae maneh ayana di mana wae jengkeur kumaha wae asa salirana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
3: beda gumira ni asa kitu
1: asa boga duit ceurian
0: haya adong
3: euy
1: apa-apaan dong
0: lain dewek buka batu ali ya virus
3: ali di mana?
0: Oh lamun sila yang percaya karena batu ali iya
3: kumak itu teh
0: siling baka benghar oi
3: ah bohong si akan mah
0: itu pake bohong segala
3: mudah nama rek benghar ke didinya ala
0: oh dah ini mah terpercaya karena batu ali iya
3: hehehe hehehe maju
0: ada ampun oi duh kemana si dawala oi
1: nyagunya dong nyagun
0: nyagun apa dewek tegas ngagrup ayo nama
3: di mana grup di mana
0: jeng grup lawak empat sekawan di antara anak wae Haji Komar Ginanjar Deri Eman bisi siling dek nyulatan budak kita tanggap empat sekawan dan lawak ya nyagun
1: kawan
0: grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong pimpinan Mangatang Atang Warsita teh ya
3: anu penek teh nya kan
0: anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah alah ka mana si Dawala euy
1: cing dong tantang teh eta
3: Dawala Dawala ka mana Dawala cenah yeuh saur
4: kata congah gitu odong
0: kita ini caca kakara asyuk pasti sodong ngecongah kain
3: asa-asa
1: kata-kata
4: kata-kata makin ada pisan nawala kapan ada
1: makan kan ngerakai gurumu
0: ya kaya dek diajar mandi dek cewek
4: dek diajar
1: mandi kakara mandi kakara
0: oh dah unga mandi dek ke lauk teh ngeramang kabe
1: kan pangna gitu
0: oh ting kuna-una murin baju aing ngeki racun terus
3: mabok ya
0: lamun dek mani aya jampena dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah. Ya Allah ya Rabbi.
4: Milik Allah.
0: Kejebur e mani. Kamu lamun manina ku cipanas mah molotok ya.
1: Kita ngolak mah.
0: Alah. Heh, cing euy.
3: Awas cing deui wae.
0: Urang eta
1: bahar.
0: Lain teh karo cingan belego.
3: Naon ngaliwet, naon ngaliwet.
0: Urang ngaliwet cing.
1: Oh, urang balik naon.
0: Alah.
2: Dibaras atuh urang teh urang naon.
0: Heh. Mentong mentong ngejar ragos ya.
4: Kayak urang balitungan segala.
0: Alah. Ayeuna mah urang sili ecek-ecekeun.
1: Urang boleh kerekeun di dirang sok.
0: Heeh. Urang sili boleh kerekeun jeung aing. Alah.
1: Mun geus Kang Asep urang naon bener dia urang.
0: Lain euy. Hah?
4: Urang naon cenah bener ieu teh.
0: Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
2: Anger ae dua.
3: Anger ae dua.
0: Anger dua.
3: Dua ae anger.
0: Sok ah, urang Cianjuran.
1: Sok.
0: Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nena nung gadung. Didang do didang dadi. Pada
4: Hebat, anjuran bisa.
0: Dikasih segala bisa tuh.
4: Motekar zaman
0: itu. Ayo di sini mah kudu segala bisa. Coba di warung sini mah minta iya di ladangan, minta itu di ladangan. Oh, minta duit mah ulah. Deng dong.
5: Dong dong
0: dong dong dong dong dong.
5: Oh, dong.

0: Mapaesan ako ta Bandung.
1: Lain bagja dewek teh euy. Lawe lujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi mendagri.
2: Menteri dalam negeri.
1: Nyaeta menteri dalam negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten Gubernur dua periode dua kali. Dua kali mere baju seragam ka dewek. Ka Panayagan. Ta ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oke ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Baka sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupaha pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses. Oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan, da geus sahak jeung sakawaji. Sakawajiban. Kota Bandung.
2: Kota Bandung kenging kabagjaan.
1: Kenging kabagjaan. Kenging kabagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kalir gunung, belah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung.
2: Oh, cuma kan lebih bahaya lebih bae. Mata teh gunung nya geuning. Hayang atuh salameteun.
1: Gunung gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
3: Sanes putrana.
1: Putrana.
4: Rerencangan teh.
1: Darwa. Heuh rerencangan.
4: Rerencangan
1: naon? Rerencangan kulem.
2: Kang Eus, Kang Eus teh rerencangan Teh Gugum.
1: Iya. Kang Eus, Kakang Eus Komariah teh rerencangan anak Teteh Gugum. Aduh. Ampun aing lah. Kang Syarif teh tadi euy. Oh aya heueuh kue nuhun ditampi kuehna kitu.
2: Tadi pada sareng diing kana ka dina teh. Iya.
1: Aya. Gunung Tangkuban Parahku riwayat nasang kuriang jeung Sinen geus sok
5: jeung Suling
1: Sinen jeung Suling
3: jeung Dahar
1: Suling lain ieu Sinen gede gegembung ye
5: watak kararebi
1: geus.

0: makagalik sa utik. Makagalik kayo. Mapaesan Kota Bandung.
1: Makagalik.
2: Mapaesan Kota Bandung.
1: Kata maling gelik-gelik. Kota Bandung.
0: Lain genggerongnya cek kumaha ceritanya. Jadi ijot-ijotnya teu angeus teh patahan budak teh.
1: Oh,
0: tetuntas. Ampun euy.
1: Ah, minantuna wae.
0: Kota Bandung. Eta sakit teu teh ge?
1: Pelik teh kulit.
0: Sing cucuk-cucuk cucuk-cucuk. Sok cucuk.
1: Kira ku urang Garut tingunya.
0: Kira ku urang Garut tingunya. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Cok cok.
2: Mapaesan Kota Bandung.
0: Badami jeung sinen nu tadi siapa?
1: Badami rampung aing.
0: Bek rampung aing da mah. Cok aing rampung kuduaan cok.
3: Kagak rewa aja teh. Ingat rampung teh deuk nagi. Dirempung.
0: Geuleuh aing ka jelema ge jeje. Heeh.
1: Eh, sopong urang sopong jomblo. Heh. Dipan tadi lebaran ngerempung
0: teh. Lain lamun nek minta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
1: Oh iya. Pasti
0: atuh. Sareng ka Mas Adi.
1: Sareng Mas Adi di pasien MR atuh. Ada
0: MR-nya. Hah, bener ringung aing hirup duh.
1: Wakabul mesen waktu semenit deui.
0: Nyaon.
1: Wakabul mesen waktu.
0: Untung aja jago sia ka wakabul teh dileu. Eh. Eta teh dileu urang ditu urang Malangbong.
1: Eta teh.
0: Aduh, elmu na jero dulu.
1: Jero eta teh. Sugan teh urang Malangbang burung.
4: Bejana jadi banar ka wakabul.
0: Bener syai. Heeh. Alah, lain euy. Sono kepadana setia deuh. Oh,
1: oh, oh. Iya,
3: bageur papa.
0: Iya,
1: bageur padana
0: mah. Heuh, bageur padana mah euy. Heuh, sok urang bere.
5: Ngarekan.
0: Alah. Alah, woi,
6: pulang.
0: Naon kan? Heeh, urang teh euy. Urang salaku manusia anu hirup di alam dunya.
6: Ari kitu kumaha?
0: Diwajibkeun ikhtiar.
6: Tenang.
0: Nya.
6: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
0: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
6: Tuh.
0: Nya eta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
6: Ah eta.
0: Jadi orang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
1: Jangan terlena.
0: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri.
6: Ya.
0: Ya. Siapa lamun hirup teh mandiri? Wah, silakan.
1: Harus adaptasi dengan situasi.
0: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
6: Oh, gitu.
0: Ya.
6: Eta.
0: Kita cek deui oge.
6: Situasi.
0: Model dewe.
6: Betakan.
0: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
6: Audensi, audensi.
0: Jeung dunungan-dunungan anu geus paralinter.
1: Ngarumasakeun bodoh.
0: Heh. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
6: Gaul.
0: Jadi lamun eta pinter di aku, engkena kabalinger.
1: Takabur.
0: Takabur.
6: Teh.
0: Takabur. Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
1: DPDP.
0: DPDP handap asor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Geuh, walos subhana hu wa ta'a.
6: Allah.
0: Tapi namun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh, nuduhkeunana kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
1: Bacaan diri.
0: Ai Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Segala munang aing pinter nu aing teh nya padahal teu mikir aing aing nu saha ya lamun menghirup nepi ka pribadina bakal ngeunah nya heueun watak Yahudi teh celilana ujug riat jeung takabur sedangkeun ujug riat jeung takabur maka pangeran anu baris ngahina pirana jo ya cing teh kana kan kitu cek teh oge guruna
1: mah tata siakan tinggal make kopeah we atuh motong liter.
0: Anasya, taruna ka inca ka bina-bina cuing.
6: Kari maling kopea we ta.
1: Kari maling kopea juga bisa. Hai sorban ka mana teh kan? Sorban ka mana tara dipapake?
0: Balik kemari euy.
1: Kamiri
0: tah. Di injeum ku Haji. Ku Pak Haji Sidik injeum. Efek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Ye.
1: Aya tah dibayar sorban di hakan domba kumaha teh.
0: Geus aya kadeh ah. Hayang mun ka rupa ngomong teh.
1: Bisa enggak babak terus sampai naik domba nya kan. Hei, nyempe.
0: Kowe sida wala heuh.
6: Mun digerowan ka dina atuh.
0: Naon? Ulu eta si eta sugan teh jauh.
1: Aing jeung celeng.
0: Hayang sugan aing cangcorang siling teh nolo.
1: Ari pendek naon?
0: Heeh, irung si aing.
1: Aduh. Aduh.
0: Nikmat lain eta aing ngot aing akang ngocoblak jeung saha teuing dina hate aing mun recok
1: asal loba batur bace eta nya
0: tah kadenge ku jeling nya tante tah tadi berarti di jero hate dewek
1: gaib
0: gaib gaib dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu puge aya nu cak betul aya nu ngaburileng
1: aya nu jeding aya nu peto tah
0: bentong mau makan apa itu sih
1: ya anu pohang
0: ya lain ai kuring ngimpi punglakun tu nuluhur kumaha
1: ya gore itu makan nepi hang listrik
0: ai silai ngimpi punglakun tu kucuk oh kudu nanya ke dana ke wakabul naha da wakabul mah punglak nanyaan lain ngimpi aduh ampuy ini gusti tomat ing lain ui lamun diukurkeun mah jeung negara-negara deungeunnya negara urang kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy
1: tentrem ayem
0: hooh pek tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot
1: eh
0: Bosnia mun ayo euh di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker
1: oh dikepung
0: dikepung ku nu gadeuleuheun teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadua mudah-mudahan dulur-dulur urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin amin amin amin tah sajabana ti perang teh di negara batur mah aya angin gede banjir angin gede eta angin sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan
1: nya naik di negara batur
0: cing naun sabab di negara urang angin anu gede-gede ting mode gitu sabab di negara urang mah ayat di tengah-tengah garis khatulistiwa tak salah cilin mah nama ke salah dan lain eta naun sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin
1: bener jadi ditolak kan datang teh
0: jadi memang datang teh harus ditolak lah ku jamu
6: jangan kalian minta tuh
0: teman. Aduh, ampun si Mojong. Yo, ah, ngelari itu syaud. Nau, tu ngaji di gadis syah jika budak ngora, awe bela laki gitu.
1: Jika sama aja kau si anjur.
0: Mama, tu, alah ohnya, awe cekuring mah. Upamanya teh alhamdulillah euy.
1: Kesepiannya.
6: Ada main nih.
0: Kan kamu tahu saya sedang kesepian. Ai kamari geuning jeung Bagong. Mana tong beja-beja tuh.
6: Amper-amper bae kata
0: Bagong. Oh. Iya. Awewe lalaki teh kitu. Jeung eta euy sora naon teh euy di walungan dengekeun geura belentuk meuli alus teh. Heeh. Dek di tata kita. Sana itu sinen gitu dah. Tengah lupa kena naun tete angin itu tadi tiga pau.
1: Karena karet salah lagi. Nah,
5: apa nama peo?
7: Tiga nama ngaliwat kena umus sih.
0: Bisa jadi ta angin, angin nate kalimat kana gugusi jadi bisa anak itu.
1: Rupanya
0: lain ai kukuring mah tepat di kadengnya, dengekeun atuh jejewir teh.
1: Redakeun.
6: Lain beda di.
0: Wah juring. Wah. Juring naon juring?
1: Percayaan.
0: Tong percayaan kana kitu tiba heula ge eueuh kejadian jelema di leuleung juring.
6: Di rumahna ge juring mah aya.
0: Jang, dek ditinggalkan, gua ingin antep.
1: Yang nyaho kesian tujuh ribu.
0: Tiba hela oge uwe dulu jor, dola. Mana si monyong? Percaya tinggal nuk itu dah.
1: Ayah nongeng lagi jangan nongeng hamsip.
0: Oh. Dah walu ke dia?
1: Mulanya
0: tete. Oh. Bapak Semar ke dia? Lain nanti mahu lagi uang kejadian jelma di lengan juri kamu tu, aing betul percaya. Dawale kadiu, cakap dia kadawale kadiu.
6: Terus dengan kata,
0: yeah, uang cuma mahu lagi juri, non juri. Dawale kadiu, dawale kadiu, dawale. Buru-buru lupa tak cintarik dulu.
6: Dengan tadi,
0: ya, cintek oke. Dah tetap pensiun lah, siapa mula? Jelo, siapa? Nau, cecek, daun caw, kukuring di bedol. Menyiasur anak itu. Ya, cecek, dah laki awak ni. Hey, Syahak, loh, budak ngora, oi. Nyawa ya, ya budak ngora.
1: Tengtangnya.
0: Bejaan gunungan, oi. Nah parantes gugah tadi abdasna oge padi anjir ku dewek dunungan ini parantes tepat setahun tapana teh hari hasilnya tapana naon urusan dunungan oleh aing
1: tong sahayana kana urusan dunungan
6: ya dunungan
0: aya naon po dan aya naon aya murang kali sih nonoman di mana jang ye sih amuy.

0: Aduh, kasan pisan mah.
1: Eh, rujeng sumping sih.
0: Eh, satria, kaulah nun kula saha anjeun. Kaulah teh pujastata sih. Pujastata tepi no.
1: Pujastata cenyong.
0: Nah, tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh. Tata
0: mah di tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Yeuh. Wetanun eta gunung teh aya lembur.
0: Heeh, teu nya. Kalarasan tepang di dieu kaula. Antos satria.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Ya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Ka mana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
4: Karaksa botol kadua arek
3: ayeuna. Ya,
4: kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Ya, ngucur aya keluar darah kitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh 3 nya.
4: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabar teh sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip.
3: Polip ya.
4: Ya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ena bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya ena mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Rasul hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur
9: iya.
8: Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
9: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ia pujas tata rayi ngede pujas tutiti pasantren tutugan gunung para suku trana pujas sarwa. Bingahan utaya papadana kasrano glian suwiji sinatria. Gunirah kangen diga.
1: Aduh.
2: Nanti aja budak titi tadi unggah ngerek ngomong nyebut aduh. Mereka jadi ciri ngomong di ciwi teteh.
3: Bapak ada juga masalah
0: lujang tepang kau lanun satria nuhun satria nono manti mana anjin kau latih titutugan gunung parasu tinyati palih wetan kehalangan kuye gunung kau lanun
3: titutugan teteh.
2: Oh, di lebakan gunung palidinya teh ayah lemur.
0: Eta teh pasantren.
2: Bro, saya katakan ada beri ngawas kacau ah. Iya, ngawas layang.
3: Deket ujung tutukan aja.
0: Duh, pisah lirat teh saha kakasih nu. Ngaran kaula teh Arjuna. Saha Arjuna. Duh, pipanglingihan. Kaulah teti madukara nagara Amarta.
2: Oh.
0: Dupi iya?
2: Ngenakan iya sih. Oh. Robi Darwis teh iya.
0: Dupi iya kasepuhan sa.
2: Bayi tabung. Cicing siapa sih jebret ke kuing. Pugu dah iya teh main galah di jebret.
0: Dupi eta?
2: Abdi pulan.
0: Saha?
2: Tiraku teuninga karena wajah anu kieu. Sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman.
0: Main naon?
2: Main keleci. Coba tong dagang kulkas ka dieu. Dileuweung mah eueuh nu meulina kulkas teh dileu.
3: Tong maksa kenting.
2: Tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan.
3: Kelas sabewek mah.
2: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
3: Acara salamnya na.
2: Atawa ebet kada Rusman.
3: Bila salah
2: tahu. Alah.

0: ditinggali. Juragan Arjuna ay mapater dungkleng tercrek-crek. Cing turutan jema pakemblu-pakemblu we tiba heula anger. Pakemblu-pakemblu bangdung-bangdu. Tah nasya teh. Tutur gerai ge. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria.
1: Bapak Semar. Antosan ieu tuang putra bapak.

Jika mujair munur. Ya. Tereh balik ke lemur. Muat sono jeung kulawarga sigareng emak. Mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweung nya. Oh, kayaknya wet nyimpang ke Maharani dek ah. Maka ning mah teh butuh selop yang lebaran. Karek boga sabeulah.

0: lampahipun Arjuna oge ye Bambang Pujastata kairing paungan ngajug-jug katutugan Gunung Parasu kacarios iye Senopati lan patih ti nagara Karangkensana anu masangrahan nyaeta ngantosan kaputusan ti panita dipasihkeun sareng henteuna ieu Endang Pujastuti. Mumpung ngariung bari baraket sarakan tina waktos ieu sasatna doma dipareunsitan dibeuleum susurakan bunga-bunga ieu denawa-denawa ti nagara Karangkensana bari jeung doma batur nu dicokotanana. Ieu patih lan senopati anu sasat jadi kokojona.
1: Sajumlah hula di mana tanda ba?
2: Pula. Abdi.
1: Ya pakai hari.
3: Ya pakai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak sahapan namina Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih paling mana Pak?
5: Daerah Tegalega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
5: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Kanta pengobatan ke mana wae Pak?
5: Habis seperti ka kita ya perubihan gitu satu sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
5: Nah ya na alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin ya inti nama lah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
6: Ya ketinggalan nama sehat alhamdulillah gitu nya saya tos aya perobian gitu ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
9: abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: teteh maneh nepi ka boborot itu.
1: Abdi teh
2: hadir kus
1: nguningakeun sajabina ci bade nguningakeun ce eta
0: ieu teh kumaha ieu amuk teh sia ngesalkeun pisan.
1: Aya kajadian anu
3: kaburu budal.
1: Begitulah kira-kiranya.
3: Agar
1: supaya
3: ingin mati atau ingin agar
1: inginan
0: aduh coba tahu di mana deh balik siang ngomong tu si Dago di kuaing
3: bicara banyak kerja teh atau
1: baturan abdi
3: baceo
1: ayeuna teh nuju baburan tak
3: cing atuh
1: sadayana oge teu aya anu nyesa
0: aduh ampun aing teh bese geuning mikiran samane
3: hebat di opnam
1: di opnamu sadayana
0: coba
1: aya serangan
3: serangan jantung
1: sadayana dadana kapalang ku panah
0: cicia aduh
1: nyeri geuning
3: mencet gerak urat
0: aya serangan
1: numuhun
0: serangan naon
1: hayang satria kalayan budak teh anu diidinan ngejati ieu lembur teh anu ngaran Pujastata mawa eta satria bari jeung amuk-amukan
0: coba ingetkeun omong sama di mana ieu
1: teh aya nu nyesa wala dia baladam dama
0: aduh kitu tatanono si Pujasarwa edan si horeng geuningan si Pujastata cenah ini tengah bejalan minta tulung ka si jahat hai di mana ieu mah kelukna
1: di palih
0: Kau bahan hari-hari.

0: Pariksa itu anu pabalatak buta-buta bisi anu hirup keneh bisi ngabongohan
1: atos diparios rayana ge parantos daya napasan
0: geus dipariksa
1: parantos
0: ai mariksa napas dina naonana
1: netungtung buuk
0: cepot maneh motekar
1: Marukana aing teh muji
2: meureun. Bari jeung ngegelan tungtung baju sagala naon ini banyak.
0: Bari jeung ngegelan tungtung iket.
1: Pajarkeun teh baju cenah sik asup teureuna, kada iket. Mun nyewa ka nyaho urang komplek.
0: Eh, ampun. Heh, naon? Bae kabeh pae. Eta tina senjata hiji jadi rebuan. Panah. Jika hujan cilantang agan eta teh senjata nu ti abdi teh ya bener tuh nya
1: agan mun dilayanan eka sidawala ngarojong kana kamajuan teh ka abdi menet
2: eka sidawala ditadahar
1: iya eka sidawala ditadahar eka abdi mengkek nya
0: bapa maneh di mana
1: soakeun ku bapa mesin
2: dek-dek
1: upami ninggalin pasia-pasia kita duh dek-dek
0: kunaon
1: katirisan
0: be mukik pot ngkemat ulah memilu kakaula dan matak TBC kaula ngomong jeng maneh mah
1: siun entong agan daya lanong hepatitis B beli iya beli liper agan beli liper iya kedah ke bapak Haji EF Haji EF di Cikole warna raja Garut nya dinya naruskeun bilih liper agan liper teu
0: teu
1: bilih kitu bilih
0: nya di mana eta sapalih di butana apan maneh binu neangan teh sanes musuhna sung adit tadi teh anu lompat teh itu saurang bari sosorong todan abuh geus paeh aing mah buta teh tah
1: heuh ditenggelan ku dewek teh murinya
0: ditinggalkeun kana naon tadi teh
1: totogeun teh ka asem euy muli rapluk asem tinggal di nasaku dewek muli pinung
0: kenaut
1: gang ampun
3: hei satria
1: lu kajak kajak kajak.

0: datang bangsat. Tenyahun kakalam maya pati nagara karangkan cara nu sakti mandraguna. Nganggap remeh, nganggap sepele ke kaula. Satria, sapa haranira?
1: Kaula Arjuna.
0: Oh Arjuna.
1: Tepino.
0: Udah mana?
1: Kaula lancipna puja stuti. Anu tedoa sengupama ayuna raja anyin mikahayang kaita puja stuti.
2: Teteh pijodohan kuring teteh.
0: Oh! Pujung pijodohan kuring teteh. Kalau kita patut bohon raja kau legaga. Tedaikun, kamu kemana?
2: Daikun ke kuring mah. Jadi itu calon salaki teteh. Tak iya calon salaki teteh.
0: Salaki naon?
2: Salaki no gelo.
0: Nah, mulai tengah majukun siapa dulu teteh. Ngebeku kene kayang teteh kain teteh. Udah ngajar siya. Walau dia balat aing nepi ka beak kurang ajar modal Arjuna
1: pada pada kurang.

0: kerjaan pun kena ini susah untuk dan dari teh. Syok syok wani kena kena wek. Ayo nama. Uing teh. Di pihulaan kupandayakan.
1: Itu 15 menit sekarang ngomong.
0: Gula, naon? Ku silain cerak ke tukang. Ku dewek poroshot ke nanti hari. Urang talian.
1: Lamun resmi tanggung jawab silain.
0: Aduh, upami pada dirampok pada wang sulwe. Dagor buru-buru menyong.
2: Arjuna panengah pantawa dibalangkan kuyepati kalabaya
3: modar siap amsat.

0: Ayah marwata syuta bila pagiribi kemang wijaya kusuma wijaya kusuma
1: saya papadana Gatut Kaca
2: di malam pemen putra Gatut Kaca milarian di mana wey pemen
0: mangtik sekolah tapa airing sekolah tapa ayo minta tulung yin ipade pokanana kadatangan dedemit dedemit dikarangkan sana utusan nasi guna yitma
2: wey pemen
0: ula
2: guna yitma tesi holing etate sukma nadasa muka margi putra Gatut Kaca namai tepang sarang uwa batara sarang eyang anoman perbancana suta yin eta gunayit mateh dicarek ku eyang anoman nyeta anu nuju nyang sang dina haur cucuk si horeng eta tesuk mana dasa muka
0: mana ayinah raka batara
2: guning
0: yayi pane

0: kakangeng Sundari. Semata pikatura kabatara. Cik atu wawartos yeyi dek angkat-angkatan dek. Rumah ose kabujeng kuasih raka batara. Nuhun jadi salamet yeyi. Salamet pangersa. Gening Anoman.
1: Allah pun Anoman perbancana suta.
0: Ya Anoman yayi antiasa nyereksi guna yit masasat anu bakal gajanga akan bakal dijen parepe. Itu utusan anak palih ditu
1: rupina iya mangklub-mangklub na anu ngancar tina tawanan kaula tenu namai kengeng hijinya tasi dasa muka orang cerak peku kaula orang cerak delek di waktu ini mana ini
0: belah ditu

0: kapal kene ka kaula bot.
1: Alah, munyok. Kelanan ingat-ingat poho. Dari asa eling asa henteu teh. Bisa lamun disebut selang-seling teh. Amuing geuning ieu teh anoman uyak ulung. Mun geus cetuk dawuh kieu oman. Heuh. Syukur aya pindah ka dieu mah oman teh. Kumaha atuh di ditu teh?
0: Eta. Aya ngai teh oman. Ngencar tawanan kaula teh geus beunang hiji ieu sida samuka. Tina cupu anu dikerem dina gelung kaula. Aya dua deui ieu.
1: Uluh, nah naon kitu?
0: Itu tingali.
1: Eta mah musuh juragan pangaulat.
0: Geus salamet nunungan maneh aya tu bareng jeung Gatot Kaca di tukang. Saya
2: tong wae jeung saha-saha sia kunyuk.
0: Urang ajar nyarekan kunyuk ka aing maneh monyet.
2: Hayeuh poho. Maneh ngencar tina tawanan.
0: Ha? Bapa maneh si Dasamuka ieu. Geus ngancik deui dina cupu kaula. Ha? Dek lompat ka mana maneh? Waduh, tobat anoman geuning ieu.
2: Ah, lompat ka mana si Allah?
3: Penastika sayang dumampara ieu kalamaya. Hati kalamaya dicerek ku anoman perpancara suta pulika jati pulang kasar datia sukmana in rajit. Wah. Ya Senopati ngalaga dicerek ku anoman kalian dijamak lingit tanpa bilang tanpa kerana datia sukmana Dewi Sarpakinaka.
0: Wah siap.
3: Tobat ting tobat anoman.
0: Asup si asup asup.
1: Anoman, ulah bakal diasupkan lebar sama wewe.
0: Cicing, cicing, cicing. Wewe, oke, ada demit, maka naon.
1: Iya, ada demit, ada naon. Asyik, itu mantap, pasal kaki jeng demit.
0: Ah, siap. Asup.
2: Waduh. Ampun, bibi, mangga lebar, karena itu tawanan deh.
3: Duh, silakan, silakan, silakan.

0: rai pujastata sahayin ite pujastata rai na pujastuti anu di ancam kur demit demit ya
1: olras yesaya
0: kaulah pun pujastata itu kaulah nun ayah bahan ngajodoh yai ka urang dia jika nanya sadaya daya kaulah nun pangersa
1: nya nyong cik aing oke dina kuih siapa siapa dia teh dunungan dewek menang jodoh Ela, aya bagian nu taya papadana deui nyong. Dunungan meunang di jodoh pastina oge euy. Baka nyawer deui we meureun siling jeung dewek teh nyong. Lain kuring mah hayang ngasaan sate kelenci. Heeh, saumur sagede kieu can ngasaan kuring sate kelenci. Tahna kerinewa keung panggang. Lamun mangih kelenci teh rojok siling. Heeh. Kuring leg-leg. Kaki cu, bisa siling ke apa mah? Oh, yang lain hayang di sate. Oh, aku kecuali nama nyong ayah nanti. Kelalampahan guna yitma rupina orang cekap kene, dugi kadil. Jadi bari ngajodok na juragan pangaulaan ka Dewi Pujastuti, kainang Pujastuti. Mudah-mudahan sing jadi contoh anu patotos lain hapun dan rupiah kelepatan. Permio sanes tesono pamitan sanes pesenan. Tira mongan kiri harja tilu. Mudah-mudahan nu ngadangukeun nu didangukeun sadayana sami-sami tetep aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saya Ibu.

0: sebut dikeruyuh nyambu yang dikeruyuh ngalahkan apa-apa kita yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat asalan ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sedayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciam. 102,4 FM Radio Bis Ciam. Sahabat sehat, keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jelatutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi kabian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ya, padahal nanti panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
2: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
1: Dorong kujutan pangintenya.
2: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak nanti di na di risbang teki.
1: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Orang kita sarapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teki itu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
2: Rawas eh.
1: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dinten satu ayah acananya.
2: Nya.
1: Lu ngi acananya kan babu acananya.
2: Nya. Kamu anak meni eh datang karawas teh ya.
1: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acan ngalet alfa propolis teh teh tiasa iya panginten gugah
2: tiasa malanan kalau iya teh sing kusial iya teh raya apa dia teh sing karanyun
1: mohon mohon
2: asa dikerihan iya teh teh asa cocogan gitu
1: terus teh sarang sarang ngalet iya mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah iya
1: teh sabara kali sa dinten ngalet teh
2: teh tilu kali kamari mah teh iya teh teh ayo namanya tas meningan
1: alhamdulillah mohon. Sabra tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meme sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

అయ్య దయ్య ప్రభు సింకు వస్తనా దయ్య

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abdi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Hay ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah ABG Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiap inspirasi mangga Pak.
2: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana itu artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin
1: saat
2: amin mohon
1: polis Bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mun harita wungkul terus ngaleut mah teu aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

tingkah ya. Nyada etang-etang ngantos sandang ro semare mohon. Lelok diantawis dayo ya. Para simpatisan yo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah tingginya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya we nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teh biasa kumaha langkung-langkung di atas nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atas teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui ka teraseh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka wiya geus sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet tilu dinten panyawate atas ararista duka kemana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat tersa konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis, da abiga ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nanggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumaha ba
4: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
4: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayam menghalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes ma, ah ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

NQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat NQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola NQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidih jiwa. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini sahabat Syaranda Bahri Alamsyah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini, sahabat MK, di hari Jumat tanggal 14

0: Semoga sahabat MQ hadirnya bulan yang baru ini, bulan Rabiul Awal, bukan hanya menjadi pergantian bulan dalam kalender saja, tetapi juga membawa semangat baru untuk kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita mengikuti sunnah-sunnahnya, memperbaiki akhlak dan menghadirkan lebih banyak kebaikan dalam keseharian.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Dan tentu sahabat MQ, salah satu cara untuk kita dapat senantiasa memperbaiki diri adalah tentunya dengan membekali diri dengan ilmu. Mari kita kembali ikhtiarkan kita sahabat MQ untuk senantiasa menuntut ilmu yang dapat kita ambil kesempatannya dalam berbagai hal, salah satunya dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara sahabat MQ di edisi pagi hari ini, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga sekadar menyapa, silakan sahabat MQ, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan jelas, dapat disampaikan sahabat MQ, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain Anda dapat simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami sahabat MQ, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui TikTok kami yang kami hadirkan juga di pagi hari ini melalui MKFM Bandung, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya.
1: Putus asa.
0: Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketik dan juga carikan MKFM.
1: Hari setiap ketika.
0: Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini sahabat MQ, dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MQ pagi yang dapat Anda simak, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MQ juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Harapanku
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com.

0: www.kompastv.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Di waktu mengenang roh
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Hamba DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah?
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Duduk, santri.
1: Semula.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin.
2: Jadi sudah ditetapkan nih, kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan. Perayaan apa? Mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, pakai pocong, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, makanya mau saya simpen di sini. Asal mau dibagikan. Ini juga pemberian. Hati-hati bagi raling, tahu raling? Ratu scrolling, ya. Saya harus hati-hati. Walaupun bergurau, tetap ini dicatat dan ada balasannya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan
0: membisiki terus.
2: Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi,
0: dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati,
2: segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu. Tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Nanti lihat santri ya, teman-teman yang terus bunyi, celetak-celetuk, teriak yang tidak manfaat. Lihat saja kecenderungannya, orang yang tidak bisa jaga lisan, akhlaknya kecenderungannya kurang baik. Tapi orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda.

200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda, tidak dilarang bersepeda. Nanti ada rahasianya, hobi yang tidak rugi. Hati-hati yang hobinya apa sih, yang makan waktu hobi apa? Mancing lah. Nanti yang mancing berhenti dengerin ceramah ini. Jadi sebaiknya mancing itu jangan pakai kail, karena menyakiti ikan ya. Beli ikan, bawa pulang ke rumah. Ikan tidak ada yang tersakiti. Saya tidak punya pengalaman mancing, jadi tidak banyak komentar. Perhatikan saja. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak,

memikirkan yang tidak ada. Stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Ada yang seperti itu? Ada yang sibuk memikirkan yang belum terjadi, ada yang tenggelam dengan yang sudah terjadi. Jadi sekarang ini sengsara. Sudah berapa tuh? Yang paling apes adalah pecinta dunia. Dari bangun sampai tidur lagi tuh duniawi saja. Ini hancur. Sebetulnya banyak, tapi setidaknya ini yang dekat. Dan orang yang tidak punya rencana baik dalam hidupnya, tidak punya target, tidak punya program, sudah. Ibu-ibu masa keemasan di sini waktunya lebih efektif, betul tidak? Bangun tahajud karena sudah ada. Lalu ke masjid, sudah dari masjid baca Quran, belajar, istirahat sebentar, olahraga, semua teratur, efektif karena punya program, punya target. Ada orang yang tidak punya target sama sekali. Coba, kenapa ada orang yang tidak hafal juz 30? Karena dia tidak punya target. Kenapa Al-Fatihah belum ngerti padahal tiap hari baca? Karena dia tidak punya target. Makanya orang yang tidak jelas target hidupnya seperti pemanah, punya anak panah banyak dan tidak ada sasarannya. Terus saja begitu,

tetangga ngejerit. Jadi masalah baik. Jadi bagaimana? Harus bagaimana? Panduannya jelas. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini rumusnya nih, sudah jelas Allah sudah memberi panduan. Demi waktu, demi masa, ada yang nyebut juga demi waktu asar. Intinya sumpah Allah terhadap waktu menunjukkan waktu itu luar biasa pentingnya. Jadi kalau ingin lihat nasib seseorang, gampang, lihat bagaimana menggunakan waktunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah, min husni islamil mar. Di antara tanda-tanda ciri-ciri kebaikan Islam seseorang, tarkuhu malayani, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Jadi ini orang ini Islamnya baik tidak? Orang ini imannya kuat tidak? Bukan untuk menilai ya, tetapi perilaku kita menunjukkan Islam kita kurang baik dari banyaknya kesia-siaan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Amat sangat beruntung, sukses, menang, bahagia orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan menjauhi perkataan perbuatan sia-sia. Jadi setiap waktu harus manfaat, setiap patah kata harus manfaat. Empat cirinya. Satu, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, kecuali satu, illal ladina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Apa sih maksudnya iman ini? Maksud iman, kalau sudah mendengar iman, itu yang harus kita pikirkan. Penguat, pupuk, sumber iman adalah ilmu. Jadi kalau perintah beriman itu perintah berilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu. Jadi apa coba yang paling penting? Orang beruntung adalah orang yang senang belajar. Jadi kalau lihat orang ini bakal sukses atau tidak, lihat seberapa banyak waktu, tenaga, biaya, effort, perjuangan dia untuk belajar. Kalau orangnya malas belajar, ya sudah, rugi pasti. Ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu, ingin dua-duanya harus pakai ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki ini orang bakal baik nih, ini orang hidupnya bakal baik, ini orang rezekinya bakal baik, keluarganya bakal baik, akhlaknya bakal baik, meninggalnya meninggal baik, dikubur di alam barzah di akhirat baik. Cirinya apa? Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Makanya kalau santri tidak serius belajar agama sebagai fondasinya, dah berat. Berat, berat, pasti berat. Ini bangunan ini mahal karena fondasinya. Bangunan di Eko Pesantren 2 itu mahal sekali untuk membuat fondasinya. Kenapa? Karena berada di tanah yang tidak stabil sehingga fondasinya kuat, supaya dinaikkan ke atasnya kuat.
Kalau fondasinya rapuh, roboh fondasi hidup ini iman. Makanya orang-orang yang tidak serius belajar tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an, tentang syariat Islam, susah untuk menikmati hidup ini. Stres saja nanti, stres saja seumur hidup. Kenapa orang tidak kenal Allah stres? Karena orang yang tidak belajar tentang Allah tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak akan ingat kepada Allah. Padahal satu-satunya jalan tenang yang utama adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tenteram. Bagaimana ingat Allah kalau tidak kenal Allah? Bagaimana

Seni yang ingin anak saya ini jadi orang baik, gak bisa gak harus pakai ilmu agama. Kenapa ya suami saya pada kelulusan kuliah di luar negeri sudah segitu banyaknya kuliah, tapi kok akhlaknya kayak gitu? Pasti kurang iman. Karena yang membuat baik akhlak itu adalah iman. Yang membuat hidup bahagia adalah iman. Dan pupuk iman adalah ilmu. Jadi tiap hari harus belajar, pagi, siang, malam, cari waktu. Dua, wa'amilus sholihat. Orang beruntung itu ciri keduanya adalah beramal, menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Apa itu amal soleh?

Ini definisi ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah, kurang lebih seperti itu. Perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, kan ada yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai Allah. Syarat amal soleh ada berapa? Dua, niat lillahi ta'ala, ya Allah semoga engkau ridho, itu ikhlas. Ya Allah saya berharap pahala akhirat, itu juga ikhlas. Jadi orang nyari pahala itu termasuk perintah Allah. Syarat yang kedua amal soleh apa? Benar menurut syariat Islam, ittiba kepada Rasulullah SAW. Ada yang diperintahkan oleh Rasul dengan qaul, dengan lisan. Ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang Rasulullah mengetahui dan Rasul diam, tidak melarangnya. Itu pun bagian dari sunnah. Rugi kalau kita beramal tanpa niat, seperti ngirim paket tidak jelas alamatnya. Jadi keterampilan orang beruntung adalah selalu menjaga niat. Apa nih niat saya? Apa nih niat saya? Mau olahraga, apa nih niat saya? Pernah mendengar orang yang sibuk berbuat baik tapi tidak sibuk berniat baik? Tidak ada pahalanya. Harus pakai niat dulu, satu paket ya. Tiga, tawasobil hak, saling berwasiat dalam kebenaran. Artinya orang beruntung, orang yang selalu belajar, orang yang senang mengamalkan ilmu dan yang mendakwahkan ilmu. Ini paket keberuntungan nih. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah man amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fusilat. Maaf tadi belum menyiapkan dengan baik ayat ini. Dan adakah yang lebih baik perkataannya selain dari orang yang menyeru ke jalan Allah? Jadi tugas kita tuh tidak cukup belajar tapi juga harus mengamalkan ini untuk diri dan juga mengajak orang lain. Jangan lupakan itu. Jadi jangan pengen soleh sendiri. Tidak. Ibu dapat ilmu, bagus. Ibu amalkan, bagus. Tapi tetap kurang. Ajak orang lain. Perkara orang lain mau ikut atau tidak, mau mengamalkan atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita fadzakir innama anta mudzakir. Kita mengingatkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu yang paling tinggi kualitas. Ada kata-kata hikmah kan ya, yang dikit tapi dalam. Kita harus dakwah. Tapi saya gimana enggak lancar berbicara? Dakwah tidak harus bicara. Dakwah terbaik adalah dengan keteladanan. Karena keteladanan itu bahasa yang lengkap. Bicara baik, tapi kelakuan tidak cocok, rusak. Maka santri pulang ke rumah, tidak usah. Hei kakak, ya ayuhaladina. Tenang, tenang ya. Adik kan baru 2 minggu di sini pesantren. Ibu-ibu masa keemasan pulang ke rumah, ke tetangga dikumpulkan. Ya ayuhal kafirun. Oh salah bu, salah dalil. Sebaik-baik dakwah adalah dengan keteladanan. Bicara dengan akhlak, bicara dengan raut muka, bicara dengan ketenangan, itu sudah bicara banyak. Bangun, sholat anak-anak. Innallaha ma'asabirin wasta'inu bisabri wasalah. Aduh, kata anak gimana nih ya? Teman saya sholatnya biasa-biasa aja, lemah lembut. Ibu banyak tahajud jadi begini. Jangan-jangan sholat bikin galak.
Kenapa? Karena keteladanan yang kurang. Mikir apa ini? Pada mikir. Kalau bicara, ingat ya, seperti ceramah ini. Maaf, ini berulang-ulang disampaikan. Ceramah ini tidak bisa mengubah siapa-siapa. Ceramah ini adalah ujian bagi saya. Apa niatnya? Benarkah ikhlas atau ada niat yang lain? Apakah yang disampaikannya Allah suka tidak? Apakah caranya benar tidak? Apakah saya mengamalkan apa yang saya sampaikan ini? Allah tahu. Inilah sebetulnya ceramah ini. Perkara masuk ke hati, perkara jadi paham atau tidak, itu Allah yang membolak-balik hati. Makanya jangan jengkel kalau ada yang saya harus membuat orang pintar. Tidak bisa, tidak bisa. Saya harus membalikan hatinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya harus menyolehkan para santri. Gimana? Diri kita aja gak soleh, betul? Saya harus membuat

anfusakum wa ahlikum naro. Kita lakukan pada diri kita, kita sampaikan dengan cara yang terbaik, kita doakan, ya paling bisa itu. Empat, tawa sobis sobr. Dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam hidup harus pakai sabar. Tidak ada sukses orang belajar tanpa sabar, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa beramal dengan kualitas niat dan cara terbaik kecuali dengan sabar.

0: pikiran, hati, lisan, perbuatan. Orang bermasalah karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Benar? Tidak bisa mengendalikan kata-kata. Kita dengar kemarin nakes yang semoga Allah mengampuni dan memberikan bimbingan agar menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Karena tidak bisa jaga mengendalikan tulisan, jadi dipecat. Semua orang bermasalah karena tidak sabar, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sabar dan ngajak orang sabar, inilah orang beruntung. Artinya kita tidak terjerumus dan ngajak orang juga bisa mengendalikan diri, tidak terjerumus. Semua orang berjatuhan karena dia tidak sabar. Tidak sabar jaga pandangan, tidak sabar jaga lisan, tidak sabar dengan keinginannya, tidak sabar menghadapi maksiat, tidak sabar mendengar omongan orang. Sabar dan menyabar. Wallahu alam. Sudah, Ustaz? Yang tadi, ayat tadi boleh dibacakan. Terima kasih.
1: Surat Fussilat ayat 33, surat yang

0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri.
1: Demikian, terima kasih. Hati-hati, setiap yang kita lakukan itu tabungan kita, baik atau buruk. Ingin tahu nasib kita? Gampang. Lihat apa yang kita gunakan, kita lakukan menggunakan waktu kita. Pilihlah yang 4 tadi, semangat belajar dengan niat ikhlas, semangat beramal soleh, semangat berdakwah, dan semangat untuk selalu mengendalikan diri dan mengajak orang lain mengendalikan diri. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan, Mim. Dari masjid boleh, di rumah juga boleh. Ya. Oh ya, pengumuman kepada para peserta pelatihan bahaya lisan dan tulisan. Satu kali lagi, yaitu nanti malam dilaksanakan jam 19.45 ya, lewat Zoom. Ibu-ibu tahu tidak acara ini? Tidak tahu ya? Ya udah, sekarang tahu barusan ya. Persis ini waktu ijab kabul, kan ada ijab kabul bagian khotbah nikah. Terima saya nikah, sah, semua sah. Lalu ditanya oleh KUA, adek, suaminya ini, bagaimana? Adek, sebetulnya sudah nikah belum? Oh, belum, katanya. Padahal sudah barusan. Begitulah ya. Ya ini bergurau hadirin, tapi ya gak apa-apa lah, gak ngerti juga. Jadi adek sudah nikah? Belum, eh, barusan ijab kabul. Gak apa-apa, gak usah ditiru. Lanjut, lanjut, gak penting, gak penting. Ya, pertanyaan silakan. Mim, Pip.
2: Cek, bismillah, izin dari TikTok.
1: Ibu mau tanya.

0: dari media sosial, dari TikTok.
1: Sabar ya Bu, ternyata Afif sudah menguasai keadaan.
0: Ya, izin A dari TikTok. Ustadz, saya dari Singapura. Kalau istri banyak mulut, bagaimana tesinya ya? Wassalam A.
1: Kenapa banyak mulut? Astagfirullah. Mungkin bukan banyak mulut, tapi apa? Jangan nyebut cerewet lah Pak. Bapak kayak menjiwai. Bagaimana kalau istrinya banyak bicara atau cerewet, ya kan? Saya tidak pernah membaca penelitian, tapi ada seorang dokter yang membacakan penelitian bahwa peluang wanita banyak bicara itu lebih besar dibanding lelaki. Bagaimana kalau istrinya banyak bicara terus, suami banyak mendengar? Kalau dua-duanya banyak bicara, siapa yang dengar? Tetangga. Bagaimana kalau istrinya selalu menyalahkan suami, dikit-dikit dikomentari, dikit-dikit salah? Ya, disimak saja baik-baik, jangan-jangan ini pertolongan Allah agar kita lebih baik. Eh Pak, kalau udah makan bereskan dong. Tinggal dibereskan. Cuci, cuci. Tinggal dicuci, betul tidak? Sambil cuci tangan, cuci muka. Jadi kita bersih. Pak tolong dong, bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya. Pahalanya juga buat kita, betul tidak? Jadi apa susahnya? Tapi ah ngomong terus ah. Tidak mungkin. Pasti tidak ngomong waktu tidur, betul tidak? Akibatnya kita jadi lebih hati-hati. Tapi saya jadi stres ah. Karena semuanya dikomentari. Tenang. Ini latihan kita untuk latihan sabar. Kapan dong dia berubahnya? Yang bisa mengubah istri adalah Allah. Banyak zikir. Apa zikirnya nih kalau istri ngomel begini? A'udzu billahi minasyaitan. Ibu kenapa ketawa? Bukan istri yang jadi setan. Supaya kita tidak terpancing oleh tipu daya setan. Jangan berdebat. Dengar saja. Alhamdulillah. Allah sudah tahu keperluan saya. Dan jangan, kurang anget, kurang syukur namanya ya. Kok tinggal segini? Itu juga curiga namanya. Sunah minum, tangan kanan sambil duduk, lalu

sunnahnya tiga tegukan ya, teguk, bismillah, alhamdulillah. Jadi air yang masuk ini pakai nama Allah diapit, sebelumnya bismillah, sesudahnya hamdalah. Maka air yang masuk insyaallah jadi jalan kita lebih sehat dan lebih kuat ibadah. Tenang saja Pak, bersyukur. Bapak jadikan sikap istri menjadi latihan Bapak menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, lebih pemaaf, tidak terpancing, lebih banyak mendoakan kebaikan. Allah yang mengubah, tidak bisa diubah oleh kita. Kita tidak bisa memberi hidayah. Bagaimana tuh?

0: Lakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang memberikan hidayah supaya bisa berubah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad memberikan hidayah, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah. Tugas kita jadi contoh kebaikan, menyikapi dengan terbaik, memberikan nasihat dengan lemah lembut, sopan, tidak emosional, dan doakan. Allah yang mengubah. Ya Bu, punten di masjid. Silakan Bu.
1: Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang saya rasakan Ustaz, saya adalah guru. Profesi saya guru. Yang saya rasakan sejak mulai mengajar umur 25 sampai umur 6 ini adalah level kesabaran saya itu makin tua makin tipis.
0: Ulangi, Ibu mengajar dari usia
1: 25 sampai sekarang 66.
0: Sampai sekarang 66. Lalu
1: level kesabaran itu kayaknya makin tambah umur makin tipis, Ustaz.
0: Oh gitu.
1: Yang saya rasakan kadang-kadang gemes gitu kalau ngelihat murid yang dikasih tahu sekali enggak nurut gitu kayak gitu,
0: gitu misalnya,
1: Ustaz.
0: Ya?
1: Nah, itu saya astagfirullah gitu aja. Jadi, apakah itu memang karena umur atau ada sebab lain, Ustaz? Dan bagaimana mengendalikannya?
0: Jangan menghina saya, Bu.
1: Terima kasih, Ustaz.
0: Apa karena umur, makin tua, makin gemesan gitu?
1: Sabar, Ustaz, enggak sabar.
0: Saya tidak tega menyebut Ibu sabar itu bergantung iman, Bu. Harusnya makin tua, makin kuat iman, makin rileks hidup ini. Kita gak bisa mengubah siapa-siapa kok. Mengubah diri aja gak serius, buktinya kita gak sabar, betul ya? Bagaimana murid jadi sabar, gurunya gemesan begini? Sabar dong. Ya ini juga lagi sabar, Bu Guru. Dilatih saja terus, Bu. Minta ke Allah supaya sabar. Capek, Bu, gak sabar. Karena kita tidak bisa mengubah orang. Kita aja gak berubah, malah makin tipis. Betul, Dina? Ibu pikir saya gak jengkel, Bu. Lihat santri kayak gini. Banyak penjengkelan. Lihat ini, itu. Berita ini, berita itu, tapi lah, memang hidup kayak gini. Harus saya jalani. Belum lagi fitnah ini, fitnah itu. Ada orang bikin potret, ternyata disandingkan ada perempuan ya. Terus ada potret saya berdua ya. Kenal enggak, apa enggak, dibikin pakai AI kan. Tapi ya sudah, jalanin saja. Yang penting saya tidak. Sekarang kan bisa dengan teknologi itu bikin kebohongan. Ya sudah, jalanin saja. Terakhir, ada lagi. Ibu tuh yang dari Melbourne bukan? Di Melbourne ngajarnya pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia. Pantes jengkel. Lanjut. Ini dari Malaysia mana? Ibu dari Malaysia. Ibu tanyalah ya. Kami pengen. Kalau enggak saya yang nanya, Bu. Kenapa suami istri ini ikut pesantren? Tahu dari mana, Bu?
2: Taunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sebenarnya saya ini hari-hari suka lihat YouTube AA.
0: Hari-hari
2: ke MQ pagi AA.
0: Suka melihat YouTube AA.
2: Ya, dari situ mulanya.
0: Tahu dari mana saya AA? Oh, ini mulut-mulut. Aduh, salah saya pertanyaannya ya.
2: Jadi pertama kalinya saya kesini, semua disiapkan oleh suami.
0: Oh, suaminya. Suaminya ikut ya. Mana suami? Suami? Oh.
2: Suami siap, register semua, kata, jom kita ke sana. Saya cakap, betul kan, mau pergi ke sana pertama kalinya. Saya sudah di sini itu, saya rasa aman, tenang. Jadi, saya mula istiqamah bila banyak belajar di sini. Malahan suami, saya sudah kali ketiga di sini, malahan suami bilang, jom kita jual semua harta duduk di sini.
0: Oh. Tenang suami. Jadi suami mau jual nih hartanya. Mau pindah ke sini.
2: Rasanya tenang di sini itu.
0: Tenang ibu ya.
2: Anak-anak pun sudah besar, jadi kami tinggal berdua saja. Itulah sebabnya kami di sini.
0: Masya Allah. Jadi.
2: Terima kasih banyak atas ilmunya. Diti banyak membantu kami. Masya berdua. Allah. Alhamdulillah.
0: Allah yang mengatur. Tidak ada yang kebetulan. Buka medsos, Allah kan tahu setiap pikiran, setiap masalah, setiap keinginan kita. Allah juga tahu kita doa, ya Allah berikan saya petunjuk. Qadarullah, Allah jadikan kutub itu jalannya, ya. Jadi tidak melarang lihat medsos. Kalau manfaat, lihat. Karena zaman kita sekarang memang zaman teknologi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya.
1: Tika mengenang wafat.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kebersamaan pagi hari ini, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan bersama, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Kembali uji.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tipayuna aya lieur wae. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementawis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Cobian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: veras, Antica?
1: ¡No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumaha?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ma iya.
3: Ma iya teh linggih paling mana?
4: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jangan ayah hoyong makan ya, terus pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
3: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
4: Ma teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
3: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
3: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate. Iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan.
1: Mohon.
2: Habis saya kata aji, mi barang meser kokon lantep.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Pangga, Bu.
2: Mohon, mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi